0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kaum dangu wilujeng enjing. Sampurasun Pasundan. Sampurasun Pasundan nyarengan dina enjing ieu kaum dangu ti perobat RRI Bandung di sarangan kusim kuring pun anu mugia. Kumaha kabarna dina dinten ieu dinten Jumat 8 Oktober 2020 genep. Mudah-mudahan janten Jumat keberkahan anu pinuh berkah kang urang sadayana. Amin ya rabbal alamin. Kulamna kumaha tibra atanapi henteu ya kaum dangu, apapun itu kita hanya ikhtiar ya, mudah-mudahan kita sehat. Kadang upami henteu tiasa kulem berarti aya nu diemutan atanapi aya nu diraoskeun gitu nya. Cing sarehatlah sadayana mudah-mudahan ya, amin. Dan ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan atau digarisbawahi mungkin ya. Kadang kita suka merasa bahwa sesuatu hal yang sakit, suatu hal yang sedih itu merupakan hal yang begitu berat. Cik urang sunah mah asa ditengtenganan, tapi kalau kita berpikiran positif thinking itu merupakan anugerah dari Tuhan yang selalu memberikan perhatiannya, yang selalu memberikan kasih sayangnya terhadap kita sebagai umatnya untuk kita lebih dekat dengan yang punya kita. Tentu ya, hatur punten upami tema sanes hartosna mamatahan ngujai kamari, kita saling mengingatkan saja terutama untuk diri saya pribadi ya. Kom dangu, salam sehat ya untuk Anda semua di dari Pro 4 RRI Bandung. Kami menemani Anda di pagi hari ini dalam acara Sampurasun Pasundan.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan

0: Lapa, Neng. Nang, lapa, Neng. Kocok, Neng.
1: Lapa, lapa, lapa, lapa. Kocok, Neng.
2: Manusia sebagai makhluk sosial mempunyai banyak kebutuhan yang harus dipenuhi demi kesejahteraan hidupnya. Kebutuhan tersebut dimungkinkan tidak dapat terpenuhi dalam satu lokasi atau tempat. Oleh karena itu, manusia memerlukan alat transportasi untuk melakukan perpindahan orang dan barang dari satu tempat ke tempat yang lain dengan menggunakan kendaraan. Salah satunya adalah angkutan umum yang tidak bisa terpisahkan dengan kehidupan masyarakat sehari-hari. Bahkan banyak sekali orang bergantung pada sektor ini untuk dijadikan mata pencaharian demi memenuhi kehidupannya. Dengan menjadi seorang supir angkutan umum seperti Bapak Udin yang hampir 30 tahun menjadi supir angkutan umum di Kota Bandung, setelah adanya virus corona atau COVID-19 yang sudah menjadi pandemi global dan bencana nasional, berdampak sekali pada mata pencahariannya sebagai supir angkut. Himbauan social distancing dan bekerja serta belajar di rumah untuk mengantisipasi meluasnya corona membuat supir angkutan umum kehilangan banyak penumpang. Berikut wawancara rekan Web Rukanda bersama Bapak Udin.
3: Sekarang saya sedang bersama dengan Pak Udin, yaitu seorang supir angkutan umum di Kota Bandung. Nah, Pak Udin menjadi supir itu sudah berapa tahun?
4: Ya, sekitar 30 tahun. Ya, cuma bawa angkot gitu. Dulunya memang supir di proyek, cuma pas kebetulan ini narik angkot. Ya, dulu kan kalau narik angkot itu bisa mencukupi kebutuhan keluarga lah gitu.
3: Jadi kenapa menjadi supir angkot tadi?
4: Ya dikarenakan nggak ada kerjaan lain sih.
3: Pendapatannya berapa itu satu hari?
4: Kalau misal sekarang ya minim lah. Paling satu hari dapat uang kadang 50.000 itu berikut setoran. Kadang yang punya ya kalau menyadari kita dikasih 20, yang punya 30, gitulah. Kalau sebelumnya dulu ya memang lumayan, bisa setoran sampai 170, bisa nyampe gitu.
3: Setelah adanya bahwa anak sekolah di rumah, yang bekerja di rumah, sekarang adanya pandemi corona, bagaimana itu angkutan?
4: Nah, angkutan sekarang semua angkutan di Kota Bandung memang keadaannya kritis. Dikarenakan setorannya juga paling ada yang 20.000, ya paling besar itu paling 40. Semua jalur. Dikarenakan ya orangnya nggak ada, sekolahnya libur lagi gitu. Ya minta mohonlah yang di atas, semoga ini virus ini segera tuntas gitulah. Dikarenakan kita kan orang butuh gitulah. Butuh hidup, butuh makan gitu. Kalau kita nggak keluar, kita nggak bisa makan. Kalau diam di rumah.
2: Bapak Aang sebagai pengawas dan supir angkutan umum jurusan Ciwastra Cicaheum atau yang disebut 09 di Kota Bandung juga mengeluhkan hal yang sama. Dia mengaku untuk mengejar setoran saja kepada induk semang sudah sulit, apalagi untuk menghidupi anak istri dalam keadaan seperti sekarang ini.
3: Bang kan sebagai pengawas angkutan umum khusus di 09, bagaimana melihat tentang keluhan-keluhan para supir saat ini?
5: Kalau keluhan para supir sekarang ini kan udah istilahnya, apalagi sekarang udah ada corona, istilahnya supir pada ngeluh. Jangankan buat istilahnya untuk kelebihannya si pengemudi itu, tapi untuk setoran juga kan dari mana? Setoran sekarang cuma 20-30 nyampainya. Sebelum corona juga udah merasakan semua pengemudi kan, apalagi sekarang imbasnya corona.
3: Biasanya penghasilan angkot itu per hari sekarang itu berapa kira?
5: Ya kalau penghasilan sekarang jangankan untuk penghasilan lah, untuk setoran aja kan susah. Tadinya setoran istilahnya nyampe 80 atau 90, sekarang paling tingginya 40-30. Itu kalau ada. Kalau nggak ada untuk bawa ke rumah, apa yang harus dikasihkan? Setoran paling bawa 5.000, 10.000. Apa cukup untuk yang di rumah? Kan nggak mungkin. Itu jalan satu rit habis bensin.
6: Terus sekarang kan pegawai pabrik, anak sekolah pada berhenti, itu gimana efeknya?
5: Wah, itu lebih parah lagi efeknya untuk angkot. Sekarang pabrik udah pada libur. Sekarang anak sekolah kan biar SD, apalagi SMP, kalau itu yang diharapkan untuk supir angkot kan, nggak ada lagi. Sekarang apa yang ini kan, paling ibu-ibu yang ke pasar, nggak ada lagi sekarang. Yang tadinya dari tiap-tiap perumahan, tiap-tiap komplek kan ada satu atau dua, sekarang kan nggak ada, habislah sama ojol itu.
2: Semua berharap kondisi buruk akibat wabah corona ini bisa cepat selesai, supaya mata pencaharian sopir seperti Bapak Udin dan Bapak Aang juga yang lainnya kembali normal. Menurut mereka, apapun kondisinya sekarang, mereka tetap harus berikhtiar dan bekerja. Karena hanya itulah pekerjaan yang bisa mereka lakukan.
4: Ya harus bersabar aja, karena kita kan sabar sama berikhtiar gitu. Jangan sampai sabar cuma diem, kita harus aktivitas. Ya, di pihak pemerintah harus memaklumi kalau orang-orang seperti saya, supir-supir, bukan kita gak nurut aturan, karena kan kebutuhan hidup, nah itu yang faktor utama itu gitu. Kalau gak kita mencari, jadi gak mungkin kita dapat makan gitu. Semoga ini virus corona ini semoga tuntas ya nantinya, kalau misalnya udah aktif sekolah, orang-orang bekerja, ya insya Allah lah kedepannya bisa kita berikhtiar biasa lagi gitulah.

0: Sampurasun, Pasundan. Komdangu, ini ada informasi yang tentunya bagus juga nih untuk kaum ibu, bunda-bunda ya, yang masih memiliki putra-putri yang masih kecil. Ini terkait tentang kebiasaan anak yang suka minta susu. Kebiasaan memberikan susu setiap kali anak rewel ataupun menolak makanan dapat membuat anak lebih mudah kenyang dan berisiko mengganggu pola makan utamanya. Jadi orang tua perlu membedakan susu sebagai pelengkap nutrisi dengan makanan utama. Dokter spesialis anak, Dr. Lucky Yoga Satria, menyampaikan bahwa hal tersebut ini menurutnya susu tetap memiliki kandungan nutrisi yang baik. Tetapi pemberiannya perlu disesuaikan dengan usia, kebutuhan anak serta jadwal makannya. Ya, susu dalam bentuk cair tetap dapat memberikan rasa kenyang karena mengandung protein, gula alami dan sejumlah nutrisi. Namun ketika anak memasuki masa pemberian makanan pendamping ASI atau MPASI, porsi makanan padat secara bertahap ini perlu ditingkatkan agar anak belajar mengenal berbagai jenis makanan dan mengembangkan kemampuan makannya. Anak di bawah 6 bulan dapat memperoleh kebutuhan nutrisi utamanya dari ASI. Setelah memasuki usia MPASI, orang tua perlu mulai mengurangi ketergantungannya terhadap makanan cair secara bertahap. Dan tentunya harus juga memperkenalkan makanan padat dengan pola yang teratur. Setelah berusia 1 tahun, makanan utama seharusnya menjadi sumber nutrisi yang lebih besar. Sedangkan susu berfungsi sebagai pelengkap. Seperti itu ya. Jadi mungkin kalau biasanya murang kali itu tuang alimnya sesah nuju diajar kanu tuang ente hoyong lete nen dikasih di nen akhirnya kanu tuang na ente ponyo. Nah mungkin ini juga harus kita siasati, kita agali gimana biar anak jangan terlalu ketergantungan ke susu ya. Bukan berarti susu jelek, tapi juga perlu juga asupan pokok yang lainnya. Jadi untuk tubuh si anak, susu itu hanya sebagai pelengkap saja. Seperti itu ya, mudah-mudahan informasinya bermanfaat kaum dangu. Masih bersama kami di Perempat Suara Budaya Bandung AM 540 kHz.
1: Pro 4 Suara Budaya Bandung.

0: Waktunya kentongan. Siapa yang paling banyak menyelamatkan korban bencana alam dari reruntuhan? A. Tetangga. B. Pemadam kebakaran. C. Tenaga medis. Jawabannya adalah A. Tetangga. Karena tenaga medis dan pemadam kebakaran jumlahnya tidak cukup banyak, maka tetangga terdekat yang paling banyak menyelamatkan ketika terjadi bencana. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
1: Pro 4, Suara Budaya, Bandung.

yang diterbitkan dalam Europe Heart Journal menemukan bahwa paparan cahaya di malam, cahaya malam di atas 3 lux berhubungan dengan hipertrofi vertikal ventrikel kiri. Nah, kondisi tersebut ini ditandai dengan penebalannya tidak normal pada ruang utama jantung yang bertugas memompa darah. Peneliti dari Tulane University menganalisa bahwa peserta ini UK Biobank yang menggunakan alat pengukur cahaya, katanya perangkat tersebut mencatat tingkat cahaya sekitar peserta sepanjang malam sehingga paparan dapat diukur secara objektif. Peserta dengan paparan cahaya tertinggi menunjukkan struktur jantung dibandingkan kelompok tanpa paparan. Jadi intinya penelitian ini menemukan kemampuan kontraksi otot jantung menurun pada kelompok dengan paparan cahaya malam tertinggi. Beberapa ukuran regangan otot jantung juga menurun sekitar 2,7% hingga 2,9% dan terlihat pada beberapa ruang jantung. Para peneliti menemukan hubungan tersebut mengikuti pola dosis respon sehingga paparan cahaya lebih tinggi berhubungan dengan perubahan jantung lebih besar. Jadi kudah kumaha atuh, hasil penelitian menunjukkan bahwa paparan cahaya malam berpotensi berhubungan dengan perubahan jantung melalui gangguan tidur dan faktor lainnya. Namun penelitian ini juga menunjukkan bahwa hubungan antara paparan cahaya dan kondisi jantung bukan membuktikan hubungan sebab akibat secara langsung. Jadi intinya mah ulah wae ka komodinu poek mah ulah wae ka main wae handphone eta radiasi nanya gitu. Sumdangu, tidak ada salahnya ya kalau kita coba demi kebaikan tubuh kita rada di tepihan, rada di jarangan Bang Inten. Kalau misalnya punya kebiasaan sebelum tidur nyonyo handphone heula orang rada kirangan ya, mangga. Kaum dangu mudah-mudahan tiasa manfaat. Oke, kanggo abdi pribadi. Oke, sing mudah-mudahan sing tiasanya karena termasuk satu di dalamnya yang memang suka nyoh lah handphone.

0: Yuk.
1: Pro 4, Suara Budaya, Bandung.

0: Selamat pagi Kom Daudi, manapun Anda berada, masih ditemani oleh kami di Pro 4 RRI Bandung dalam acara Sampurasun Pasundan. Sampurasun Pasundan pada pagi hari ini, edisi spesial Kom Dangu, edisi Istri Binangkir. Pada pagi hari ini saya Anu Mugia akan menemani Anda hingga menjelang pukul 9 waktu Indonesia Barat nanti. Dan saya tidak sendiri, di studio telah hadir narasumber, beliau adalah Ibu Lia Hadiani, Ketua Persatuan Wanita Tarbiyah Islamiyah Jawa Barat. Assalamualaikum Ibu Lia.
1: Waalaikumsalam Teh Ano ya. Saya panggil. Aduh, alhamdulillah.
0: Hatur nuhun, terima kasih Ibu telah menemani kami Kaum Dangu di pagi hari ini dalam acara Sampurasun Pasundan edisi Istri Pinangki.
1: Alhamdulillah.
0: Seger pisan nyinten ayeuna.
1: Sumpingan
0: Ibu. Mudah-mudahan Kaum Dangu, wangkungan kita di pagi hari ini nanti ada ilmu-ilmu yang bisa kita ambil ya, terutama untuk mami-mami, bunda-bunda. Kita ngobrol ngawangkuang sarang Ibu Lia. Ibu, sebelum kita ngobrol terkait topik hari ini, yaitu tentang keluarga di era digital, dekat di dunia maya, jangan jauh di dunia nyata. Laras ya punya. Kita sebelum ngobrol ya, kami persilakan untuk Ibu Lia menyapa pendengar terlebih dahulu. Naon cenah ieu teh Persatuan Wanita Tarbiyah Islamiyah Jawa Barat teh? Ada pepatah kan yang nyaruskan, iya. Kalau
1: tidak kenal maka tak sayang.
0: Mohon diaturanan Ibu Lia.
1: Mangga. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Bapak Ibu dan seluruh pendengar RRI yang berbahagia, alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat kepada kita semua, nikmat keluarga yang menjadi salah satu tempat kita belajar tentang cinta, kesabaran dan tanggung jawab tentunya. Tak lupa salawat dan salam senantiasa kita hatur junjungkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, serta untuk para keluarga, sahabat, tabiin dan para pengikutnya sampai akhir zaman. Baik Teh Ano serta Bapak Ibu para pendengar RRI, tadi ditanyakan apa Persatuan Wanita Tarbiyah Islamiyah teh gitu di Jawa Barat. Jadi itu adalah salah satu organisasi perempuan yang berada di Jawa Barat yang memang fokus pada pendidikan dan dakwah. Karena kan tarbiyah itu adalah pendidikan. Nah, pendidikan itu dikembangkan tidak hanya melalui pembelajaran secara inklusi saja di kami, tetapi melalui media dakwah juga, karena memang itu merupakan tempat yang praktis ya Teh Ano, apalagi kita berdakwah melalui majelis taklim. Tetapi tidak hanya itu saja, kami juga berkembang tidak hanya di bidang dakwah juga, bahwa tarbiyah atau pendidikan itu juga kami lakukan kepada baik para pengurus atau anggota di kota kabupaten serta kewilayahan melalui pendidikan-pendidikan atau pelatihan-pelatihan keterampilan tentang bagaimana sih menjadi perempuan nu mandiri teh gitu, sebagai penopang atau yang membantu perekonomian keluarga. Banyak hal juga sebetulnya, tidak hanya di situ, kita juga ke remaja dan lain sebagainya gitu. Itu saja mungkin Teh Ano, sekilas
0: ini menjadikan perempuan yang tangguh, cocok sekali dengan hari ini istri binangkir. Kita harus menjadi seorang istri yang binangkir, tapi tidak terlepas mungkin dari ugeran-ugeran da urang mah punten, bukan hanya apa ya, memprioritaskan muslim ya. Betul, banyak juga pendengar kita yang mohon di luar, tapi mangga yuk kita sama-sama belajar untuk menjadi wanita-wanita yang binangkir. Berbicara tentang ibu, ini merupakan satu tonggak yang paling berarti sekali di keluarga, karena ibu memang naonateh penting pisan peranannya Bu ya, apalagi di era digital seperti sekarang ini. Kadang putra-putri kita terlalu dekat dengan gadgetnya, bukan dekatnya dengan kita ya. Menurut pengamatan ibu tah kumaha dengan adanya pergeseran zaman mungkin ya Bu?
1: Iya.
0: Betul. Ini bagaimana kita harus menyikapinya? Mungkin bisa disampaikan ke Ibu.
1: Iya. Baik Teh Ano, pada zaman sekarang sih sebetulnya karena pengaruh gadget Teh gitu ya, pada akhirnya kita teh satu rumah. Tapi seperti yang jauh, karena kita ada seperti punya kesibukan masing-masing, seperti punya dunianya masing-masing. Betul. Seperti misalkan ketika kita melihat sebuah keluarga duduk bersama di ruang tamu, Ari ayah nama megang telepon, genggam, terus ibunya juga sibuk membalas pesan-pesan, terus anaknya juga main sibuk game, nonton, main game dan lain sebagainya. Jadi secara fisik sih mereka memang berdekatan, duduk satu ruangan. Tetapi apakah hati mereka ini saling dekat? Nah, ini sekarang yang menjadi problematika. Nah, banyak anak-anak yang memang pada akhirnya lebih curhat, lebih banyak curhat di gadget. Sementara kita ibu itu memang pada zaman sekarang disadari atau tidak disadari dari jagoan kene barudak karena soal gadget mah ya gitu. Kadangkala saya juga dek ieu teh kumaha dek pangayakeun mamah gitu. Nah, untuk itu kalau misalkan kita bagaimana cara menyelamatkan itu semua, aduh meni menyelamatkan ya, karena ibu tuh adalah madrasatul ula gitu. Laras. Mau tidak mau suka tidak suka maka harus mengikuti perkembangan zaman. Nah, salah satunya kita juga tidak boleh tidak mau belajar tentang gadget teh gitu. Apalagi semakin sini semakin banyak aplikasi yang punten tanda kutip rada mengganggu ya pada sifat psikologis anak-anak dan lain sebagainya. Kita harus bisa membatasi penggunaan gadget di rumah. Dan bukan hanya kita berbicara pada anak-anak untuk membatasi saja, tetapi dicontohan heula ku kita. Nah, jadi jangan sampai mah hoyong emam ari mamahna sibuk naon sih kan tekengeng disebatkan etanya naon sih taktokan gitu. Kan lagi musim ya sekarang gitu. Nah, seperti itu, dan itu memang menjadi persoalan. Tapi teknologi memang bukan musuh sih sesungguhnya ya, handphone, internet, terus media sosial
0: kalau pada kita bijak saat, ya
1: iya sesungguhnya itu memberikan banyak manfaat. Manfaat kita bisa belajar, terus bekerja, berdakwah, berjualan, bersilaturahmi. Kadang kan kita juga bisa bikin grup dengan keluarga yang jauh dan lain sebagainya. Di situ kita bisa bersilaturahmi. Tapi sakin grup dengan keluarga yang jauh dan lain sebagainya. Di situ kita bisa bersilaturahmi. Tapi satu hal, karena memang ibu teh pendidikan utama di rumah, maka kita yang harus menjadi tauladan untuk anak-anak. Bisa membatasi, bukan hanya membatasinya, nyontohan juga. Mungkin itulah sekilas Teh Ano.
0: Iya. Jadi intinya Kom Dangu, kita teh sebagai bunda-bunda, mamah-mamah teh ulah nyarek hungkul, tapi juga kita harus memberikan contoh yang baik.
1: Betul,
0: untuk putra-putri kita.
1: Betul.
0: Karena kalau anak zaman sekarang itu orangnya kritis-kritis.
1: Betul.
0: Ya. Dek, punten pangnyanakeun, "Ah, ibu mah aku ibu we, ibu oge nuju."
1: Gitu.
0: Jadi kita malu sendiri.
1: Betul.
0: Nah, perempuan atau seorang ibu seringkali menjadi jantung emosional dalam keluarga. Tantangannya memang tadi itu ya Bu ya, si gadget, kadang gadget itu. Mungkin bagaimana sih Bu cara apa ya, pendekatan kepada anak kita biar tadi teh henteu ngebalik-balikeun, kita juga tidak merasa sakit hati kalau suatu saat anak kita ngomong yang kurang apa ya? Kalau di rumah kan kita mah muncok mamah teh neng kikit muhun gitunya. Tapi kan zaman sekarang anak-anak itu suka nyela lagi. Betul. Bagaimana Ibu?
1: Nah, memang itu juga menjadi persoalan ya. Kadang kita juga suka membandingkan teh. Kadang saya juga secara tidak sadar, iya baheula mamah mah da teu kitu da. Mun ku si ibu dikieukeun teh mamah teh bilangnya begini gitu ya, kan. Tetapi kan ternyata tidak bisa, karena memang pengaruh ya itu teh. Kita tidak bisa menyalahkan juga pengaruh kondisi atau pengaruh zaman. Jadi intinya bahwa satu, kita memang harus lebih dekat dengan anak-anak. Yaitu teh jantungnya, apa tadi kata Teh Ana?
0: Emosional.
1: Emosional, karena sesungguhnya kan ikatan ibu dengan anak tuh jauh lebih dekat loh kan gitu. Jadi tidak ada kata bahwa budak tanya menitu nurut gitu. Mm-hmm. Tetapi kan itu bagaimana kita cara penyampaian kepada anak, bagaimana kita cara meraihnya pada mm-hmm. anak. Mm-hmm. Dan satu hal, jadi sering-sering apalagi seorang ibu, sentuh hatinya, mm-hmm. doakan selalu, karena kita ada Allah, mm-hmm. ada Tuhan yang insya Allah akan membolak-balikan hati kita semua, apalagi anak-anak kita, dengan doa-doa kita sebagai seorang ibu. Saya yakin insya Allah semuanya bisa teratasi, asal kitanya bisa meraih anaknya itu dengan benar. Mm-hmm. Ada kejadian ketika ibunya Puntan cara menyampaikannya agak keras,
0: yeah.
1: agak ya sama seperti bola kan ya teh anonya, semakin dilempar semakin mantulnya. Keras mantulnya pun kan akan lebih keras juga kan, yeah. gitu. Nah itu pun sama, seorang ibu pada anak pun begitu. Tapi ketika ada contoh ibu bisa meraihnya dengan lembut, ngobrol pertama siga kare rencangan, kedua siga ka sobat, terus naik ketiga meraih merangkul dengan sama seperti ya memang sejatinya ke anak. Banyak kok itu yang berhasil dengan cara seperti itu gitu teh. Tapi dan ulah aral jantan ibu mah gitu. Nanya menitu nurut atuh budak teh ka urang teh gitu. Jangan ada bahasa seperti itu. Malah kita harus lebih muhasabah diri. Okay. Aya naonnya di urang ieu nu lepat gitu.
0: Betul. Kenapa anak kita enggak nurut
1: gitu? Nah, kenapa ya anak kita enggak nurut? Apakah ada yang salah di penyampaian saya gitu. Da ngadoa mah ngadoa atuh ya Allah, da ieu mah tebenang ku dilembutan, tebenang di omongan kese. Enggak ada cerita juga seperti itu. Maka dinamakan umi atau ibu itu ya memang memang apa ya

0: ya itu tadi, pendidikan awal madrasatun ula itu seperti itu. Dan tidak ada pensiun menjadi seorang ibu.
1: Meskipun putra-putrinya udah menikah,
0: udah
1: besar, udah dewasa,
0: betul
1: ya?
0: Gitu. Da anggar we geningan tos orokan oge tos incuan. Nuna mina ka putra mah tetep seperti anak kecil
1: melang,
0: kitanya
1: ya?
0: Melang
1: ya,
0: gitu.
1: Ya.
0: Alit ku alitna, ageung ku ageungna ya, gitu.
1: Betul.
0: Nah, mengatasi itu semua ya, maka kita serahkan pada Allah, kita serahkan pada Tuhan. Jadi senantiasa berdoa untuk melembutkan hatinya, dan Allah juga Tuhan senantiasa menjaga langkah-langkahnya. Mungkin itu kalau untuk seorang ibu ya gitu Bu. Itu ya. Teh Ano.
1: Oke, alhamdulillah. Mungkin bisa ditarik kesimpulan sama saya, kalau kita secara lahiriah ya sudah berusaha tapi belum sampai tujuan, kita langsung jalur langit aja ya Bu ya.
0: Nah, gitu. Ya bukan hanya dengan jalur langit juga, tapi senantiasa kita memberikan contoh juga.
1: Iya, secara lahiriah itu kan ya.
0: Betul.
1: Lahiriahnya
0: iya.
1: Sudah memberikan contoh, memberikan pelukan.
0: Betul.
1: Atau dihiap cek urang sunggama, tapi hese waenya antos mangga kenyang enggak
0: iya.
1: Bisa daya-daya gitu.
0: Betul. Seperti gini, baru-baru teh anu ada yang ngobrol, ada yang konsul. Bu, saya teh punya anak katanya, udah besar sih, dia pulang kerja. Dia datang-datang ke rumah, dia marah-marah. Meni keuheul, macet. Macetnya meni lama. Saya capek, saya bosan, terus meren mencet gas gitunya, jadi pegel dan lain sebagainya. Saya cuma bilang begini. Astagfirullahalazim, segitu juga alhamdulillah sudah nyampe rumah. Anak saya malah balik marah katanya. Balik marah, dia masuk kamar, dia malah buka HP dan lain sebagainya. Terus saya bertanya, apakah ada yang salah dengan kata-kata saya, kata dia tuh. Saya hanya bilang bahwa Bu, ketika anak dalam posisi seperti itu, kita harus mengikuti alurnya. Coba kita bertanya, teh macet nanti mana, dugikan ke mana, gitu. Terus diayun saja terus. Nah sampai dia akan jawab, teh haus, ku mamah didamelkeun cai atunya, sok hoyong teh manis atau cai herang. Dan jangan pernah merasa bahwa kita menjadi seorang, aduh orang teh biasa dipembantukan ku anak gitu. Enggak begitu gitu. Justru itulah salah satu bagaimana kita menyentuh hatinya ya. Anak.
1: Jadi kita harus pintar-pintar dong nyari apa ya. Jangan meskipun niat kita baik ya, Bu.
0: Betul,
1: ya.
0: Betul.
1: Jadi ulah togmol mungkin.
0: Nah, itu. Dah baru dak aya nama di togmol lantainya gitu seperti bola teh. Togmol mah kan rada kenceng ningannya teh anonya. Semakin plek, semakin ngaceleng gitu. Nah, makanya pintar-pintar ngayun.
1: Kenging gitu. Teh diusapan heula terus diteke.
0: Teteh saking ku kesel. Cenah gitu.
1: Diusapan heula. Nah. Aduh.
0: Tak gitu. Si Soleha. Si ya. Soleh. Nah, seperti itu.
1: Ya. Itu kadang itu kejadian pada diri saya sendiri. Pada makuhul tapi emut kanu cariosan. Omongan indung ulah macam-macam ulah kanu awon sorot teh, karena itu adalah doa.
0: Betul.
1: Karena budak teh baong.
0: Kita gitu.
1: Ini bager nah yang meke.
0: Si geuli. Si gelis mama, si kasep mama, si lucu mama, si pintar mama, berijin istighfar dalam hati itu. Terus ya kita berdoa ya itulah mungkin jalur langit ya gitu. Ya. Tapi mau enggak mau ya, doa seorang ibu tuh insyaallah
1: mustajab
0: dan aras itu akan terbuka untuk doa ibu. Amin. Gitu. Bukan hanya doa ibu sih sebetulnya ya.
1: Salah satunya.
0: Doa salah satunya itu gitu. Nah, itu teh.
1: Ya mudah-mudahan ya kaum dangu kita terus melantunkan doa-doa kita yang terbaik untuk putra-putri kita. Amin ya robbal alamin. Sok rada sedih. Sok emut kebun biang gitu.
0: Iya.
1: Berbicara tentang dekat di dunia maya tapi jauh di dunia nyata, memang salah resna gitu. Bu, ada enggak ya pengalaman ibu mungkin dalam menangani atau memberikan penyuluhan-penyuluhan ini yang anak-anaknya itu Bu ngobrolnya teh apa ya, kalau dengan kita itu hare-hare intinya ya, tapi kalau dengan mereka itu nggak tahu itu teh temannya teh apakah ada atau tidak, karena sekarang itu ada AI itu ya Bu ya.
0: Betul. Betul.
1: Ada pernah pengalaman unik nggak Bu?
0: Ada salah seorang anak lah gitu ya. Dia memang ibunya datang ke saya karena si anak ini tidak komunikatif dengan yang lain. Tapi dia memang dina HPW terus gitu. Kebetulan si ibunya punya kesibukan juga. Dan setiap saya tanya, katanya dia ngawaler menjawab, tapi ini ya KP, tapi saya tidak bisa apa-apa. Pertama karena kesibukan saya biarkan, tapi lama-lama saya juga jadi khawatir katanya, karena dia memiliki ini sendiri. Nah, akhirnya saya tanya latar belakang dan lain sebagainya, ya punya latar belakang orang tua yang ibunya pada ini jadi single parent dan lain sebagainya. Dan ya jarang komunikasi gitu, karena pulangnya sore itu. Nah, salah satunya itu, maka saya bilang dan itu tidak mudah ternyata untuk mengembalikan si anak itu pada pelukan ibunya. Itu butuh proses cukup lama, Teh Ano, gitu. Jadi kembali saya berusaha ngobrol. Jadi yang disembuhkan ya Teh ibunya, bukan anaknya.
1: Yang diobatin tuh ibunya dulu.
0: Iya, jadi yang justru yang harus di nudila lempeng nantinya mak nahela gitu kan. Ada apa dengan anak sehingga si anak itu begitu? Ada apa dengan ibunya gitu? Ternyata memang ada beberapa persoalan juga dengan ibunya, yang apa, ibunya juga pada ini memiliki dunia sendiri. Tapi alhamdulillah lambat laun memang bisa dikomunikasikan, baik saya dengan ibunya, pendekatan secara psikologis, maupun anak pertamanya dengan gurunya. Kita sampaikan itu pada gurunya. Alhamdulillah mulai lembut. Karena kalau sudah karena HP mah kaya sekedik oge, ya karena mungkin masanya anak tantrum. Tantrumnya luar biasa gitu Teh.
1: Tapi gak nyampe nyakitin diri sendiri?
0: Sempet sih dia, sempat, tapi tidak sampai berdarah, cuma dia ngagajeleng karena jendela gitu. Nah, itu menjadi pengalaman unik gitu bagi saya. Dan ya dari situ, itu juga bukan dijadikan contoh pada orang lain, bukan, tetapi itu menjadi pembelajaran ketika saya juga menyampaikan, bukan hanya saya, orang-orang di sekitar, bahwa yuk, bukan hanya ibu saja yang harus aware terhadap anak-anak, tapi kita tuh memang ibu, tapi ibu untuk semua anak gitu. Tidak ibu untuk anak-anak kita saja, bahwa selain anak kita ada anak-anak lain juga yang memang butuh kita rangkul. Nah, seperti itu, kita kan tidak tahu di luar sana seperti apa.
1: Kita masih bersyukur misalnya putra-putra kita masih ada ibunya, masih ada bapaknya. Coba banyak anak-anak yang di jalanan.
0: Nah, itu Teh
1: ya, betul ya, betul. Anu karunya, duka kemana, bobona duka di mana,
0: nah,
1: duka
0: itu,
1: indung bapaknya duka di mana, walau alam. Kalau saya pulang malam misalnya Teh, dinas malam, di stopan Teh araimu rangkali Teh, kumah kemana sepuh.
0: Nah, kadangkala kan mereka Teh sok ayah geningan ya, nonya rumput ngerantosan.
1: Oh, sebetulnya gitu. Ibunya ada?
0: Kadang ada ibu-ibu yang nungguin kan gitu. Saya juga, tapi ya alhamdulillah untuk Kota Bandung kita sudah kerjasama dengan Dinas Sosial dan Pemerintah Kota Bandung memang untuk terus mengamankan penertiban itu gitu. Banyaklah ya, insya Allah, bukan insya Allah, banyak hal yang dari Pemerintah Kota Bandung yang memang sudah dilakukan, iya, diupayakan untuk itu. Kalaupun memang masih ada, ya kita terus berproses mengupayakan gitu. Nah, itu Teh Ano.
1: Iya. Aduh. Kadang suka miris sekali ya kalau melihat anak-anak nukar cil keneh di jam ini sekolahnya punya.
0: Betul.
1: Tapi masih keneh berkeliaran seperti itu.
0: Betul.
1: Tapi alhamdulillah dengan adanya upaya pemerintah,
0: betul,
1: mudah-mudahan bisa tertanggulangi. Tapi ada juga nih masalah yang bisa yang dikatakan berat atau unik mungkin. Kalau unik mah bagus sih, mantep bagus.
0: Nah,
1: justru
0: gitu.
1: Anak-anak yang dirayu oleh pemerintah itu justru mereka itu nggak mau. Ada juga katanya Bu seperti itu. Pernah Ibu gak menemukan kasus itu? Jadi beliau, mereka itu senangnya di jalanan daripada harus diarahkan.
0: Betul, betul Teh. Ada kasus seperti itu, malah mungkin bukan mungkin, ada banyak ya. Karena mereka sudah merasakan kehidupan bebas di jalan,
1: nyaman di jalan.
0: Nyaman
1: ternyata
0: di jalan, sementara kita atau pemerintah meraih kan ada aturan-aturan. Jam segini kamu harus sekolah. Jam segini kamu harus ini. Malihan Ma Aya, salah satu yayasan yang anak-anaknya itu kan dianterkeun ya Teh ke sekolah Teh di mobilan. Dia turunnya gak mau di depan sekolah karena kan mobilnya yayasan. Jadi pengen dari jauh-jauh hari kan, jauh-jauh dari tempat sekolahnya. Nah, itu jadi itu juga tugas kita,
1: yeah,
0: tugas kita untuk
1: memberikan
0: untuk
1: pengertian,
0: terus ya pengertian terus, gitu, iya gitu, untuk terus memberikan pengertian. Nah itu mungkin danunamina dakwah mah tidak mudah gitu kan ya tehnya gitu.
1: Seerpisan
0: rintangan, mungkin salah satunya bukan mungkin, salah satunya yaitu bagaimana kita kan anak-anak yang kita ambil itu anak-anak nutas arageng, nutas lumayan gitu. Nah ngabebenahnya teh kan agak rada-rada butuh proses. Bentan kalau misalkan anak yang kita ambil masih bayi,
1: iya, itu bisa kita arahkan.
0: Masih ya kita kan bisa bentuk ya gitu. Tapi kalau memang sudah seperti itu mah memang butuh proses. Tapi ya itu PR buat kita. Keluar canak deui, keluar olo deui gitu. Ya itu, tapi yang pasti bahwa tugas kita adalah ya bagaimana caranya membuat anak-anak nyaman dan bisa bersekolah. Terus intina mencek Sunda nama lah selamat dunia akhirat gitu lah gitu lah teh gitu ya. Dan bukan hanya tugas pemerintah saja ternyata kan itu juga kalau menjadi tugas kita semua warga Bandung, menjadi tugas kita semua karena di kita teh banyak organisasi-organisasi gitu yang memang harus menyentuh pada ranah itu. Jadi dibentuknya organisasi-organisasi yang ada di sini, yuk sasarengan urang salamatkeun intina mah Jawa Barat gitu. Maksudnya sekarang alhamdulillah sudah banyak penertiban-penertiban, tapi masih ada di apa di dalam-dalam sana yang mungkin saja belum kita sentuh. Jadi apalagi kita ibu ya Bu ya, nyeteh gitu. Ibu, teteh, ibu, teteh gitu. Biasanya kalau menyentuhnya itu bisa lebih dengan penuh kehangatan. Karena banyak anak-anak di luar sana yang memang tidak tersentuh oleh pelukan ibunya gitu. Nah seperti itu.
1: Ya benar Bapak-bapak, saya sering
0: kerekan Bapak-bapak. Iya, Bapak-bapak aduh hapunten gitu.
1: Ibu tuh karaos sih waktu aya kirang langkung 3 menit Bang Intan, mungkin ada hal yang mau disampaikan, ada yang pesan ataupun ada yang terlewatkan Bu mangga bilih bari
0: dibikin. Ini saja mungkin sedikit aja mungkin ya kata-kata. Jadi menjaga anak tuh bukan hanya menjauhkan mereka dari bahaya, tetapi membekali mereka dengan iman, akhlak dan kemampuan mengambil keputusan yang baik. Nah itu yang paling pokok yang harus kita lakukan kepada anak-anak. Mungkin itu saja. Termasuk ketika saat ini ada apa? Gadget dan lain sebagainya. Jadi kita bagaimana kita bisa menerapkan itu semua pada anak-anak sehingga anak-anak kita cerdas untuk mengambil keputusan untuk menyelamatkan dirinya.
1: Ya. Gitu. Dalam mengambil keputusan ada kalanya saru Bu, karena dunia zaman sekarang ini milih A sama B teh itu hampir sama. Itu mungkin juga harus
0: ya itu perlu bimbingan kita. Makanya kita jangan lepas gitu. Jangan lepas membimbing terus. Kadangkala tidak hanya anak-anaknya teh,
1: kita juga kadang bimbang.
0: Nah, kita aja kan bimbang. Makanya alhamdulillah kita ada guru guru keagamaan, guru ngaji, guru untuk meminta petuah-petuah dari kebimbangan kita gitu. Alhamdulillah. Terus kita juga kalau mungkin di Muslim kan kita ada kumpulan majelis taklim dan lain sebagainya. Kita bisa sharing di tempat yang memang di situ tempatnya sharing gitu. Terus mungkin di yang lain kan ada kumpulan-kumpulan kebaktian dan lain sebagainya di situ bisa sharing juga gitu tentang masalah yaitu Nusaru teh mana yang harus kita ambil. Betul. Gitu.
1: Mudah-mudahan nah, itu yang diambil yang terbaik.
0: Amin. Nah, seperti itu insya Allah.
1: Amin. Hatur nuhun Ibu Lia Hadiani.
0: Sami-sami.
1: Meskipun waktu kita pendek ya Bu ya.
0: Sebetulnya masih banyak
1: yang harus disampaikan ya. Mungkin di lain waktu ya Ibu
0: ya. Iya insya Allah mohon.
1: Hatur nuhun mudah-mudahan wangkungan kita banyak manfaatnya untuk kita semua sebagai amin. Ibu-ibu bunda-bunda ya. Kita bijaklah dalam bersikap apalagi di era digitalisasi seperti ini. Lebih hangat lagi dengan keluarga biar tidak ada kata apa tadi dekat di dunia maya.
0: Iya jauh di dunia nyata. Betul.
1: Kita di dunia maya dekat, di dunia nyatanya juga lebih
0: harus dekat. Lebih dekat. Betul.
1: Hatur nuhun Ibu Lia. Assalamualaikum.
0: Sami-sami. Waalaikumsalam.
1: Ya pendengar dimanapun Anda berada, demikian tadi acara Sampurasun Pasundan edisi Istri Binangkit pada pagi hari ini bersama saya Anu Mugia, juga ada Ibu Lia Hadiani dari beliau Ketua Persatuan Wanita Tarbiyah Islamiyah Jawa Barat. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Saya Anu Mugia undur pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun Pasundan.

0: Obrolan Kacida, Komunitas Cinta Budaya, menggali hasanah karya budaya.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Widujeng siang kaum dangu merobat RRI Bandung di mana wae ayana. Alhamdulillah tepang di sareng Simkuring pun Beni Herdiansyah. Nyarengan deui kaum dangu sadayana saperos biasa. Insyaallah ada obrolan kacida, obrolan komunitas cinta budaya, dan kali ini kacida hadir kembali tentu saja menemani Anda dengan obrolan yang menarik. Dan kaum dangu merobat RRI Bandung, nih Kota Cimahi merupakan salah satu kota yang memiliki keseriusannya dalam menjalankan amanat undang-undang ya terkait pemajuan budaya lokal. Nah, saat ini kaum dangu perempat RRI Bandung di ujung telepon sudah terhubung dengan Ibu Siti Yanti Abintini, Sarjana Hukum. Beliau adalah Ketua DKKC dari Kota Cimahi. Nah, topik yang akan kita bahas di kesempatan siang hari ini adalah DKKC sebagai ruang kolektif dan juga wadah seniman Cimahi. Langsung saja kita sapa. Halo, Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam,
1: Kang. Wilujeng siang, sampurasun.
2: Wilujeng siang, rampe.
1: Kumaha wartosna damang teh Yanti.
2: Alhamdulillah, Kang. Aduh, panas. Bisa jadi
1: lapangan tadi. Laras, laras. Itu teh Siti atau nabi teh Yanti? Gua abis disebatnya.
2: Teh Yanti. Teh Yanti aja lah, sepasaran.
1: Teh Yanti, alhamdulillah ini sebagai ketua dari Dewan Kesenian, kebudayaan apa gitu?
2: Dewan Kebudayaan, Kang.
1: Dewan Kebudayaan Kota Cimahi ya, Teh ya. Betul. Nah, dilantiknya kapan, Teh?
2: Nah, alhamdulillah, Februari.
1: Mohon.
2: Parantos dilaksanakan musyawarah Dewan Kebudayaan Kota Cimahi.
1: Mohon.
2: Kanggo masa baktinya 2023 sampai 2026, Kang.
1: Oh, mohon.
2: Muncul tahun, Kang.
1: Mohon. Tapi mudah-mudahan.
2: Saya ada nama update dipersangkan jantan sekretaris DKKC.
1: Mohon.
2: Ini Pak Ketua Anu Sate Acana Teh, Bapak Hermana HMT, jantan kapakar, anjena sarang lain-lainan.
1: Pelaku
2: budaya di Kota Cimahi mersantan pun pangin tentang kapribados, ya alhamdulillah amanah anu luar biasa lah, Kang.
1: Laras, alhamdulillah wilujeng teh, mudah-mudahan langkung majeng kapayuna nya dina ngokolakeun seni budaya anu aya di wewengkon Cimahi sabudeureuna kitu nya teh nya. Oke, Jawa Barat, mohon. Tah, seueur pisan kagiatanna rupina mah sapertos kamari aya nya kegiatan aya ngarek cai teh.
2: Ngarek cai, Kang.
1: Mohon, terus aya lomba, aya pasanggiri, seueur deui aya kegiatan-kegiatan sanesna. Teh sanes ieu teh mangrupikeun, mohon, tujuannya mangrupikeun ruang kolektif oge wadah seniman untuk masyarakat Cimahi begitu nyatanya.
2: Mohon.
1: Mohon tiasa digambarkeun. Mohon.
2: Mohon, hatur nuhun, Kang. Panjenengan tiasa didugikeun. Sata acana DKKC teh sata acana namina teh DKC sareng DSB, Kang.
1: Oke,
2: mohon. Kesenian Cimahi, Dewan Budaya Cimahi jantan di Robi, jantan DKKC. Ya, alhamdulillah ku para inohong-inohong budaya anu aya di Kota Cimahi terus dikembangkeun, terus dikolaborasikeun kanggo kurang tengah implementasikan undang-undang pemajuan kebudayaan
1: sareng
2: peraturan daerah pemajuan kebudayaan lokal, Kang.
1: Mohon.
2: Sengaja dugi ka dibentuk tercipta di nami anu enggal tapi anu kapungkur tetap wadahna mah da eta-eta keneh mun nami unggul, Kang, penginten
1: anu lebih
2: mami Dewan Kebudayaan Kota Cimahi wadah karempel para pelaku budaya
1: sareng
2: para komunitas sangga sarpawuron. Alhamdulillah dipercantan oge ku pemerintah Kota Cimahi teh dari 2 tahun kapengger teh mengelola hibah tersendiri, Kang,
1: kanggo
2: ngembangkeun kumargi di Kota Cimahi oge kami ditingali mah kunu sanes kota kabupaten sanes panginten, Kang, mun saalit wilayah nate jantan objek-objek wisata na kirang jantan ayeuna teh digeber teras kanggo ningkatkeun kualitas SDM-na.
1: SDM
2: khususnya di bidang budaya.
1: Laras-laras
2: anu mudah-mudahan ieu teh salah satu kanggo ningkatkeun oge pangrojong karena pendapatan asli daerahna, Kang.
1: Nah, laras mohon.
2: Wisatana kirang tapi pelaku budaya na tiasa ngembangkeun budaya lokalna, mudah-mudahan ieu tiasa mempertahankan, mengembangkan, ngabinakan, serta ngamempaatkan kebudayaan wayah di Kota Cimahi sesuai dengan Undang-Undang Pemajuan Kebudayaan. Panginten di Cimahi oge dirunut karena undang-undangna ayat 10 OPK Kang, 10 Objek Pemajuan Kebudayaan. Ayat sadayana di DKKC. Antawisna Dinas Struktur Kepengurusan teh aya nu disebutna Komite Manuskrip Adat Istiadat Sareng Ritus, ieu mah seueur maestrona Kang, alhamdulillah aya regenerasi, tapi maestrona teh punjulna menghiji Kang.
1: Leres.
2: Tiasa aksara Sunda buhun, 7 jenis aksara Sunda kan.
1: Wah, mohon filologi teh nya tanya.
2: Inohong napisan jantan pakar.
1: Mohon
2: teras kaduana aya komite permainan tradisional.
1: Leres, mohon.
2: Mohon teras aya komite pengetahuan sareng teknologi tradisional. Nah, ieu lebet kana bidang manuskrip kan.
1: Manuskrip.
2: Bidang manuskrip, bidang literasi budaya kan lebetna.
1: Literasi budaya. Mohon.
2: Teras aya deui nu lebetna bidang pertunjukan. Nah, ieu seni pertunjukan kan.
1: Leres. Terus
2: antawisna komite musik, Komite Pencaksilat, Komite Tari, Komite Seni Teater, teras padalangan, sama antawisna dilebetna karena bidang seni pertunjukan. Teras struktur teh aya bidang media baru Kang, media baru sareng seni rupa. Media baru teh dilebetna teh aya Komite Film, Komite Video sareng Animasi. Sareng Komite Seni Rupa.
1: Laras.
2: Nah, alhamdulillah komite-komite teh garabung. Bahkan sate acan nama Kang, sate acan menuju COVID Kang, menuju COVID Kang sesuai kegiatan secara virtual.
1: Laras.
2: Virtual, walaupun kondisi COVID kan ari pelaku budaya makan ketiasa caliknya teras kreasi. Alhamdulillah.
1: Laras, mohon.
2: Di instruksikan ku pemerintah oge kondisi COVID, tapi aya we ide-ide cemerlang nate. Dan kan diselenggarakeun acara-acara kebudayaanana secara virtual. Nah, alhamdulillah waktu sarita oge bantosan-bantosan kanggo pelaku budaya mengalir saat pandemi. Kita ngayakeun 1000 sembako Kang. Bantosan tunai juga. Datana masih sadaya masih manual Kang, acan sadaya padu.
1: Nah,
2: alhamdulillah ayeuna mah Kang bekerja sama teras sareng pemerintah kota dina hal ieu mah sareng Dinas Kebudayaan Pariwisata Olahraga dan Kepemudaan. Terus dulu aplikasi sadaya padu Kang.
1: Laras mohon.
2: Sistem data kebudayaan terpadu. Jangan upami pelaku budaya sareng komunitasna priyogi surat keterangan terdaftar teras anjeunna dari identitas pribadina klik aplikasi sadaya padu di input we mangkete upami komunitas sareng paguron sanggar ke kaluar otomatis surat keterangan terdaftar Kang.
1: Laras mohon.
2: Surat keterangan terdaftar itu kan tangtos dipriyogikeun ku para komunitas pelaku budaya Kang. Contohna pilih Kapayun atau nabi ayun aja ngajengkan proposal kebudayaan menuju ayun atau erlah lah gitu.
1: Berkaitan
2: batasan mana eta diperiodikan. Sekarang utami Kang ngopi badi nama keluar kartu pelaku budaya Kang.
1: Mohon.
2: Sepertos KTP identitas
1: gitu.
2: Diri.
1: Oh terus gitu. Ayah ya tanya di Cimahi mah tanya seperti itu.
2: Ayah Kang mohon kantun di tinggali we.
1: Lajeng manfaatnya kanggo pelaku kesenian atau namanya pelaku seni begitu ya tanya
2: pelaku budaya
1: mohon
2: pelaku budaya mah luas tanya Kang.
1: Laras.
2: Nah upami anu terus gaduh kartu pelaku budaya teh salah sawiosna upami aya program kegiatan seperti sertifikasi kemudian bintek pelaku budaya kanggo ningkatkeun karya sareng sanesna eta diikut sertakeun jantan peserta Kang.
1: Eta saya pisannya mohon.
2: Nah kamari satu-satu kamari tahun kemarin ngayakeun bintek kanggo para pelaku budaya ku narasumber hebat lah gitu. Sapertos kumaha kamu promosi karya seni na, macam gitu, dipastikan wawasan anak. Nah, dinten ayeuna kan anu gaduh kartu pelaku budaya miringan kanggo sertifikasi ke Jakarta.
1: Oh, gitu. Aya acara naon di Jakarta teh?
2: Bimtek teh naon? Aya di Jakarta teh miringan sertifikasi pelatihan.
1: Oke,
2: di bidang teater. Di bidang koreografer.
1: Koreo.
2: Sekarang di bidang musisi, Kang. Aya teh.
1: Mohon maaf.
2: Lagi miring gitu, didaftarkeun gratis, Kang.
1: Mohon maaf.
2: Kerja sama Pemkot ditanggung sadayana Pemkot.
1: Oh, gitu.
2: Rancangan kebudayaan pelaku budaya ngiring
1: mohon,
2: ke Jakarta. Geningan
1: dugikan ke Jakarta nya tapi.
2: Di Jakarta mah atukang seueur ieuna.
1: Seueur kegiatan.
2: Seueur
1: ilmu mohon.
2: Kan sareng Kementerian Pusat oge kan.
1: Laras.
2: Sareng Kementerian Pusat oge Kementerian Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dan Riset Institut gitu. Ya, alhamdulillah lah. Keras-kerasan kolaborasi dina sadayana kegiatan. Lajeng program kerja anu tahun ayeuna teh nuju terus direalisasikeun cayah oge Kang. Pelaku budaya teh seueur lah gitu. Kamari Juni atau ngaruah-ruah ngaramekeun hari ulang tahun Kota Cimahi. Program anu kadua na kahijina program anu sudah atos dilaksanakeun tahun 2023. Program anu kadua na eta dalam rangka milang kaela ulang tahun Kota Cimahi anu ka 22. Jadi nyate aya ngalokat cai.

0: Saya kan jantan wadahnya Kang,
1: mohon,
0: ya,
1: mohon.
0: Upami cirende, makan atau budaya atau tustika pungkur.
1: Laras, laras,
0: jantan
1: mohon.
0: Jantan bermitra.
1: Oh, bermitra. Mohon,
0: bermitra.
1: Mohon.
0: Kemari orang sasarengan kanggo melestarikan, ngembangkan, ngemanfaatin kebudayaan anu aya di Kota Cimahi, utamina kampung Cirende anu tos lami. Kamari minggon kamari kan di kaping 3, kaping 4, kaping 5 atus diayakeun kegiatan adat di Cirende teh
1: 4
0: tahun kan.
1: 4 tahun laras-laras
0: gitu. Mohon. Itu ya alhamdulillah. Pemangku jabatan, pemangku pejabat, sareng tokoh masyarakat, tokoh anu sanesna nu aya di Cimahi di Areuleum haladir sadayana alhamdulillah.
1: Laras.
0: Namun eta mah kedah teras dipertahankeun Kang.
1: Mohon.
0: Makanan nasi nu tokohna sanes nasi.
1: Mohon rasi teh nya tehnya.
0: Rasi beras singkong gitu. Jantan singkong teh diolah jantan beras.
1: Nah,
0: kemudian sarang seueur aneka tuang kan cina singkong teh.
1: Laras, laras.
0: Unik lah.
1: Gitu. Seueur pisan kaunikannya
0: nutri.
1: Mohon, mohon. Gitu.
0: Nah terus ayeuna teh nuju ngembangkeun kaulinan barudak kan.
1: Mohon.
0: Kaulinan barudak kan ayeuna teh ku gecek teh menitos sapertos makanan sehari-harinya kan ya.
1: Iya. Mohon laras pisan ya.
0: Nah, DKKC panginten mengikis hal-hal yang dampaknya anu kirang sae bagi deui kanu kapungkur lah kaulinan anu kapungkur.
1: Laras, laras.
0: Kamari atos diayakeun festival kaulinan barudak antar SD sakota Cimahi kan.
1: Sumuhun, sumuhun.
0: Alhamdulillah.
1: Nah, jantan ieu teh panginten ieu mah jan bisa dibilang di apa yang tadi sudah disampaikan oleh Teh Yanti ini teh sangat-sangat membantu sekali terutama untuk para pelaku seni dan juga budayanya tehnya dibantos dirojong dina masalah pembinaan dugikeun ka ngayakeun kegiatan bermitra dengan empat kementerian begitu nyatanya dugikeun ka Jakarta ya, laras pisan. Jantan ulah aya anggapan aya sababaraha teh nyebatkeun upami dewan kesenian gitu kehadirannya adalah sebagai tangan kanan dari pemerintah saja tapi juga memang sangat membantu pan pada ya. Apa namanya faktanya begitu seperti yang sudah dilakukan oleh DKKC. Ya.
0: Terus
1: mohon
0: mohon wajar panginternya Kang ya pendapat ma pro dan kontra
1: kemudian
0: panginten tak acan lebet pisan ka DKKC dan tak acan uningnya maksud ma di DKKC teh kumaha
1: jadi
0: oge sareng rengrengan pengurus terasa utamanya aya bidang sareng biro pemitraan nah itu tugasna teh sangat penting lah Kang biro pemitraan ieu teh sanes wae urang kedah sareng pemerintah daerah, pemerintah provinsi sareng pusat, tapi sareng anu pihak swasta oge panginten.
1: Tah eta priyogi pisan laras ya.
0: Mun terus dikembangkeun. Nah, kamari atau sareng kadin alhamdulillah kemudian sareng pramuwisata kan, sareng perhotelan di ditang ayu wadahna oge. Bahkan sareng komite sakola kan.
1: Jantan
0: tos aruninga lah di Cimahi upami bade oyong ayat tampilan kebudayaan sapertos misalkan ayat perpisahan di sekolah SMA misalkan kan sapertos kamari KDKKC KDKKC dibantos jadi seueur sanggar ayat 23 sanggar tari mangga bade ka sanggar mana disorerkeun gitu kan mulang tengah mah aranjeuna langsung oh ka sanggar ieu kontak mangga sanggar ieu dipintonkeun karyana gitu.
1: Laras, laras.
0: Sami sareng kadin sareng kodim oge Kang alhamdulillah. Sareng kapolres kamari sasorengan dina acara pakoporos oge Kang.
1: Mohon mohon mohon mohon.
0: Gitu.
1: Saya bisa
0: napak napak Pasundan
1: napak napak jagat Pasundan sanes mohon.
0: Napak dana Pasundan.
1: Mohon.
0: Jantan aya program di Polres sasorengan gitu.
1: Oh mohon. Wah luar biasa.
0: Nah, jaga lingkungan melalui kebudayaan.
1: Laras, laras, laras. Nah ini Dewan Kesenian Kota Cimahi kebudayaan Kota Cimahi. Oke, tiasa jantan jalan kanggo silaturahmi nyatanya kekompakan para seniman gitunya. Anu aya di wilayah Kota Cimahi. Tante, upami ngempol ngariung gitu di mana ya tante tempat nanti?
0: Oh, mohon. Alhamdulillah kan atas ayo sekretariat Dewan
1: mohon.
0: Kebudayaan Kota Cimahina
1: mohon.
0: Di Jalan Pabrik Aci
1: mohon.
0: Cimahi Ruko Cimahi Square B09
1: laras
0: di Kelurahan Cimahi
1: kayaknya
0: mohon.
1: Mohon
0: terus ayat

0: Tadi teteh ke
1: alhamdulillah.
0: Teras teh.
1: Mohon alhamdulillah oge lewat BKKCT atau ngabantos kanggo pelaku budaya nu aya di wilayah kelurahan kecamatan ku difasilitasina sarana prasarana alat gamelan Kang.
0: Oh gitu alhamdulillah.
1: BKKCT ka Pemkot jantan di kecamatan-kecamatan emang saalit kecamatanna mung tilu. Terus disimpen alat-alat gamelan jantan tekeda di BKKCT wae upami bade latihan upami bade anu caket di kecamatan tos lengkap. Insyaallah panginten ieu nuju diupayakeun kanggo usulan sarana prasarana oge tamo di kelurahan Kang.
0: Mohon.
1: Mudah-mudahan gitu karealisasikeun.
0: Laras. Ya, mohon. Jantan seueur pisan kagiatannya alhamdulillah nyatanya bersinergi dengan OPD dengan tapi pemerintah. Laras-laras. Nah, yang menjadi kendala teh upami ya sekarang yang saat ini dialami selama teteh menjadi ketua begitu yang dirasakan Mangga seperti apa kira-kira di wilayah Cimahi sendiri Mangga?
1: Laras keterlibatan seacan 100% yang diharapkan.
0: Laras.
1: Komisi terat kita orang sadaya nate pengurus teh kedah mensosialisasikan, kedah merapat, kedah tuan acara anu sanesna. Kumargi waktos mung samporet 3 tahun masa
0: baktina,
1: ya kedah lupatan ku waktu samporet teh saya teh salah satu kendala na oge Kang. Janten apakah ieu teh kaudag moal program kegiatanana kitu Kang. Ya mudah-mudahan lah walaupun aya kendala-kendala anu masih kene pesimis ka DKKC eta mah resiko lah Kang da. Pendayaan lagi penginten pendapat mah benten-benten
0: namun
1: keras orang pendekatan sarang para pelaku budaya pendekatan sarang para inohong gitu sarang pemerintah sarang swasta dan anu sanesna lah ya Kang kendala mah aya wae Kang
0: pasti aya kendalanya teh
1: upami ku sasarengan mah diiket insyaallah sadayana tiasa dihadapi.
0: Ah gitu luar biasa. Yang harapan ka payuna teh penginten anu terakhir anu tiasa didugikeun Mangga.
1: Harapan kepayuna pahin tentang tos DKKC langkung majang para pelaku budaya pagurona kompak sareng sesuai slogan di Cimahi Cimahi ngahiji janten aya slogan deui kanggo para pelaku budayana seniman Cimahi ngahiji
0: terus
1: usulan-usulan atanapi program kegiatan anu teu acan kacumponan urang kacumponan oge engke kapayuna memfasilitasi dina regulasina panginten teras sarana-prasarana na panginten teras kanggo riweut kanggo para pelaku budaya riweut teu artosna sapertos anugerah kebudayaan.
0: Laras-laras mohon-mohon aduh mudah-mudahan ya. Mudah-mudahan kapayuna langkung majeng deui Teh Yanti bersama dengan rekan-rekan di mohon Dewan Kebudayaan Kota Cimahi nya mohon salam waktos ka sadayana wilujeng yang ngalaksanakeun kagiatan hapunten sekali deui ka ganggu nya teh nya.
1: Mohon
0: sami-sami mohon semuanya supada selangkung majang dari kapayuna mohon teteh hatur nuhun sekali lagi wilujeng mohon mohon wilujeng siang salam kasadayana hatur nuhun assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Ternuhun. Alhamdulillah kami dangu perempat RRI Bandung obrolan kita bersama dengan Ibu Siti Yanti ya, Ibu Siti Yanti Abintini Sarjana Hukum, Ketua DKKC Dewan Kebudayaan Kota Cimahi. Nah, ini DKKC sebagai ruang kolektif dan juga wadah seniman Cimahi. Alhamdulillah banyak sekali informasi mengenai kegiatan yang dilaksanakan di wilayah Kota Cimahi yang berkaitan dengan kebudayaan. Bagi Anda yang merasa orang Cimahi begitu juga dengan berprofesi sebagai seniman atau budayawan ya, yang juga cinta akan seni dan juga budaya, silakan boleh berkunjung atau bisa merapat mendekat begitu ya ke Dewan Kebudayaan Kota Cimahi. Dan banyak program-program yang bisa kita manfaatkan untuk menambah wawasan kita dan juga tentunya tidak hanya itu kaum dangu perempat RRI Bandung, hadirnya DKKC ini menjadi ajang silaturahmi berkumpul para seniman, menyatukan visi dan juga tentu saja menjadikan Kota Cimahi lebih baik lagi. Kaum dangu perempat RRI Bandung, kita akan akhiri kacida di kesempatan pagi siang hari ini. Terima kasih untuk Anda yang masih setia mendengarkan kami. Jangan kemana-mana, tetap bersama perempat RRI Bandung.
2: Obrolan kacida. Komunitas Cinta Budaya, menggali hasanah karya budaya.
3: Pro 4 Suara Budaya Bandung.
4: Yesi, ambilin air minum dong.
5: Bentar ya, aku ambilin minumnya. Nih Wir.
4: Makasih adikku. Minum ah.
5: Loh, Wir, kok dibuangnya sembarangan sih botol bekas minumnya? Kenapa gak disimpan di tong sampah?
4: Biarin akhir, cuman botol aja kok repot banget sih kamu.
5: Ih, jangan gitu dong Wira. Kita ini sebagai generasi muda harus jaga lingkungan. Salah satunya dengan memberi contoh dulu dari diri kita sendiri. Apalagi nanti musim hujan datang, rentan banjir kan Wira?
4: Iya deh Yes, aku gak gitu lagi deh.
5: Ya udah, sekarang kamu ambil botolnya, masukin deh di tong sampah, gampang kan?
6: Belajar dari kemarin, hidup untuk hari ini, berharap untuk hari esok, dan yang terpenting adalah tetap peduli pada lingkungan kita.

0: Musik bisa menjadi teman bagi siapa saja. Mendengarkan musik bisa membuat orang bersemangat, senang, bahkan galau. Selama ini telah banyak penelitian yang mengungkap efek musik pada otak. Ternyata, musik tidak hanya sebagai hiburan saja. Margaret Anderson, seorang guru musik berkebangsaan Inggris, mengungkapkan bahwa musik dapat mengatasi ketegangan otot, mengurangi depresi, mengatasi insomnia, membantu kesehatan jantung, dan membantu pencernaan. Sudahkah Anda mendengarkan musik?
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun sobat penyiaran, saya Dadan Hendaya, Komisioner KPID Jawa Barat. Di tengah perkembangan media digital, siaran lokal menjadi sangat penting untuk menjaga agar identitas dan kearifan lokal Jawa Barat tetap hidup sekaligus hadir di tengah perubahan zaman. Karena itu, Harsiarda atau Hari Penyiaran Daerah Jawa Barat 2026 hadir mengangkat tema transformasi digital penyiaran, merawat kearifan lokal menuju Jawa Barat istimewa. Puncak Harsiarda akan berlangsung pada tanggal 10 Oktober 2026 di Plaza Mekarsari, Komplek Pemerintahan Kabupaten Bandung Barat. Ayo kita sama-sama hadir dan ramaikan Harsiarda Jawa Barat 2026. Kita rawat kearifan lokal, menguatkan penyiaran menuju Jawa Barat istimewa. Hatur nuhun, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Pro4, Suara Budaya, Bandung.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, saya Ahmad Abdul Basit, Komisioner KPID Jawa Barat. Di tengah perkembangan media digital yang semakin pesat, televisi dan radio tetap menjadi bagian dari kehidupan masyarakat. Keduanya terus hadir sebagai sumber informasi, edukasi, hiburan sekaligus ruang untuk menyuarakan berbagai hal yang dekat dengan masyarakat. Hari Penyiaran Daerah atau Harsiarda Jawa Barat 2026 hadir untuk menjadi momentum memperkuat peran penyiaran di tengah transformasi digital, sekaligus menjaga nilai dan kearifan lokal Jawa Barat. Mari bersama menghadirkan penyiaran yang sehat, berkualitas, dan tetap relevan bagi masyarakat untuk Jawa Barat istimewa. Hatur nuhun, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Saya Lukman Munawar Pauji, Komisioner KPID Provinsi Jawa Barat Korbit Bidang Kelembagaan. Hari Penyiaran Daerah atau Hasiarda tahun 2026 yang diselenggarakan oleh Komisi Penyiaran Indonesia Daerah KPID Provinsi Jawa Barat hadir sebagai bentuk kampanye strategis memperkuat posisi penyiaran. Kegiatan ini juga menjadi sarana edukasi bagi masyarakat agar kembali mendapatkan siaran yang sehat, edukatif, dan sesuai dengan regulasi yang ada. Dengan mengusung tema Transformasi Digital Penyiaran, Merawat Nilai Kearifan Lokal Menuju Jawa Barat Istimewa, kegiatan ini tidak hanya berfokus pada penyiaran, tetapi juga mengintegrasikan aspek sosial, kesehatan, dan juga lingkungan. Catat tanggalnya, hari Sabtu 10 Oktober tahun 2026 bertempat di Plaza Mekarsari, Kompleks Pemerintahan Kabupaten Bandung Barat. Ayo, wargi Jawa Barat, khususnya wargi Kabupaten Bandung Barat, hadir dan ramaikan kegiatan Puncak Hasiarda tahun 2026. Hatur nuhun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Canyon anu aya di Desa Kertayasa Pangandaran mangrupa wisata alam anu endah, nyaeta babatuan anu luhur. Sebutan Green Canyon awalnya dipopulerkeun ku wisatawan asal Prancis alatan ngarai anu ngaranna cukang taneuh nu hartina jembatan taneuh. Ngingetan ayana Grand Canyon nu aya di Arizona ngan rupana hejo. Nu ngadongdon ka eta tempat bisa nempo ayana jurang anu jero jeung walungan cijulang nu aya di handapna. Para wisatawan bisa ngurilingan Green Canyon ngagunakeun perahu leutik nu geus disadiakeun. Salian tiata, bisa nguriling ka guha-guha jeung miluan body rafting di walungan anu panjangna nepi ka 3 km tur ngaliwatan tatangkalan anu hejo. Warta Pamungkas. Situ Bagendit nu aya di Desa Bagendit, Kecamatan Banyuresmi, Kabupaten Garut, Jawa Barat, mangrupa objek wisata alam anu diwatesanan ku wewengkon administrasi. Objek wisata Situ Bagendit aya dina paniten pamarentah daerah anu kawenanganna dilimpahkeun ka Dinas Pariwisata Kabudayaan Kabupaten Garut jeung pihak swasta. Sawatara nurutkeun kepercayaan masyarakat, aya hiji legenda di eta tempat anu nyaritakeun saurang wanoja beunghar anu ngaranna Nyai Bagendit, kaasup jalma anu sombong jeung teu daek ngabantu ka nu sejen. Dina hiji waktu, datang saurang anu jajaluk anu geus kolot tur menta cai ka Nyai Bagendit, tapi malah diusir. Anu jajaluk nancepkeun tongkat di balandongan imah Nyai Bagendit. Sabada eta dicabut, satuluyna kaluar cai anu ngaguludag tur ngeueum eta wewengkon. Nyai Bagendit tiwas alatan nyelametkeun harta bandana. Mung sakitu kalawarta anu kadugikeun, sim kuring Beni Herdiansyah tepang deui dina kalawarta salajengna.

bencana banjir datangnya tidak bisa diduga. Karena itu, perlu kewaspadaan, terutama bagi masyarakat yang tinggal di dekat bantaran sungai dan wilayah permukaan yang rendah. Badan Nasional Penanggulangan Bencana memberikan langkah antisipasi dalam menghadapi bencana banjir untuk mengurangi resiko bencana. Pertama, menyimak informasi mengenai curah hujan dan posisi air pada pintu air. Kedua, mengumpulkan dokumen penting dan benda berharga lainnya. Ketiga, mengungsi ke daerah aman atau ke tempat yang lebih tinggi dan hindari berjalan di dekat saluran air untuk menghindari terseret arus banjir.

0: Belujung anjing kasihang nakan komdangu masih kene di sarangan di peropat RRI Bandung anu ngajo matara di parantawisan AM 540 kHz. Komdangu, runtuyan lagu-lagu pop Sunda Islami nembe parantos kadugikeun lagu anu terakhir teh turais di santen Abah Dadeng. Ieu janten totonden simbol Gusti Madanya maha geningan anu enjing-enjing aya tanda anak kongkorongok cenah gitu pami aya kasihang nakeun aya di urang Sunda menyebat nanti pecat sawad aya tanda na naon upami di nu sato mah munding anu non waktu setengah buluku zaman kampung gue teras di nu sonten aya naon sapertos tadi turais aya oge tonggeret dan lain sebagian acan deui tanda-tanda alam nusanesna sapertos layung balebatnya tah gitu eta janten totonden kanggo urang sadayana panggeing upami urang nuju kokoh nuju riweuh kana pada malanya urang leureuh heula weh gitu sakadapan upami waktosna urang ngajalankeun kewajiban orang selaku umat muslim. Terus upami kanunu sanes na oge panginten sanes muslim aya oge kewajiban-kewajiban anu kedah dilakonan. Tah sagera rupi ge pasti aya nanamina teh ku Allah diciptakeun pasti aya manfaat sareng gunana. Tah kaum dangu acara gerak kawi pasundan dina siang ieu enjing kasiangnakeun pangintennya. Da upami ningali cuaca di sabudeureun studio mah ieu teh rada angkeu biasana wayah kitu sok panas menterang nanging ayeuna mah rada angkeu hujan teu nangingnya kitu tapi duka tah engke kasiangnakeun mah komdangu lagu-lagu pop Sunda Islami nyarengan dina acara gelar kawi pasundan duka tabu 11 engke hayu sababaraha lagu anu baris kadugikeun deui mangga tekeng ka mana nya tetep dipanteng di AM 540 kHz Proopat Suara Budaya Bandung.
1: Proopat Suara Budaya Bandung.
0: Komdangu ieu tos aya anu rumojong geningannya urang tampi heula ieu hawa tos. Halo assalamualaikum. Halo. Halo assalamualaikum Proopat RRI Bandung. Sareng saha di mana? Ya. Kanggo kakak Umdangu, upami nelfon di 721-8075 nya, ulah di 721-7043 cing cobian ih. Halo assalamualaikum. Nah teu aya suantenannya teu kaluar. Ada apakah gerangan? Ke atunya atur punten kanggo kakak Umdangu urang cobian heula kanggo ngahubungi tim teknik mudah-mudahan tiasa dilaraskeun heula bilih aya gangguan. Hatur punten nya anu nembe nelpon. Ke antos heula.

0: Terus aya nu rumojong urang tampi heula nya teleponna. Halo, assalamualaikum. Halo, Proopat RRI Bandung nyarengan. 7218075 nya ulah di 7217043. Rupina mah teu acan aya soraan nya Kang Yosep. Oke, hatur punten kanggo ka penelepon, sabar ya. Pareman heula Kang. Mohon. Oke, punten di pareman heula ku abdi nya. Kanggo ka anu nembe telepon nyuhunkeun sabar ieu nuju dileraskeun, mudah-mudahan teu lami tiasa mengudara nya suantena. Atawa lebih nyobian atuh kanu nomor wawa di 08111200540 bade cobian angkat heula. Tacanya Komdangu ningali cuaca dinten ayeuna katingalina angkeup ku kituna panginten kanggo ka kaum dangu anu bade angkatan utamina kanggo ka ibu-ibu nu gaduh seuseuhan kade hilap angkatan heula bilih hujan nya ningali cuaca angkeup kieu mah lajeng panginten biasana upami bade turun hujan teh karaosna teh panas hareudang dina usum ayeuna seueur pisan anu katarajang teu damang plu seueur nama ku kituna hayu urang selih emutan we ngajegi kesehatan salah sawiosna ku ngonsumsi tuangan anu sae dalam artosna sanes sae rupina nanging panginten anu sesuai sareng kebutuhan nutrisi awak urang komo upami anu usiana langkung ti 40 kedah hati-hati mun imah kanggo ngelingan diri nyalira oge ngerengan kanggo kasadayana. Kumaha teh acan cobian deui. Cobi lagu heula nya. Ke upami tos ieu lagu, insyaallah mudah-mudahan tiasa hurung teleponna.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Saya Ahmad Abdul Basit, Komisioner KPID Jawa Barat. Di tengah perkembangan media digital yang semakin pesat, televisi dan radio tetap menjadi bagian dari kehidupan masyarakat. Keduanya terus hadir sebagai sumber informasi, edukasi, hiburan sekaligus ruang untuk menyuarakan berbagai hal yang dekat dengan masyarakat. Hari Penyiaran Daerah atau Harsiarda Jawa Barat 2026 hadir untuk menjadi momentum memperkuat peran penyiaran di tengah transformasi digital sekaligus menjaga nilai dan kearifan lokal Jawa Barat. Mari bersama menghadirkan penyiaran yang sehat, berkualitas, dan tetap relevan bagi masyarakat untuk Jawa Barat istimewa. Hatur nuhun, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Gelar kawih Pasundan nganturkeun kareueus yasana para seniman.

Tabu 10 langkung 48 menit. Kaum Dangun masih diserangan di Propat RRI Bandung dina acara gelar kawih pasundan. Kaum Dangun cing cobian ayeuna dugikeun cobian di teleponna 7218075. Manawi tiasa kring-kring ayeuna mah tiasa diudarakeun. Manawi mudah-mudahan kanggo ka Kaum Dangun anu nuju manco lajeng nuju nyalse diantosnya teleponna 7218075. Oke tiasa ngalangkuan Wawana di 08-2-00-5-40. Ayah sabar menit kapayun dina acara gelar kawi pasundan iya. Mohon ulah pundung anu tadi nalaponnya ite rupi nama duka jalurna duka naona nanging nembe alhamdulillah parantos di kotak atik sugan tiasanya. Halo assalamualaikum. Halo. Halo assalamualaikum. Nah teu acan tadi mah atos tiasa da. Halo laras nu 7218075. Hehehe. Ima kedah nyumpingkeun deui yeuna jiga nama nyumpingkeun deui Kang Yosep ya teu acan tadi mah dicobian teh tos tiasanya punten pisan. Cobian deui urang sabar. Cing laras teu ieu 7218075. Halo assalamualaikum. Halo. Halo. Sarangsa di mana? Naon nanya panyawatna ieu teh? Ke. Aduh, cing urang cobian heula dipancing ku lagunya.

Halo, assalamualaikum. Sarang Sa di mana? Halo. Tak acan tiasa keneh waenya. Hatur punten atunya, kelasa kedap.

0: UMKM RRI Bandung sarana untuk mengangkat usaha mikro, kecil, dan menengah dari berbagai daerah di Jawa Barat.
1: Selamat siang kaum dangu dimanapun Anda berada, berjumpa kembali dengan obrolan UMKM dari program Empat Suara Budaya Bandung melalui frekuensi AM 540 kHz. Pada kesempatan siang hari ini ditemani oleh saya Anu Mugia kaum dangu hingga menjelang kurang lebih pukul 11 lebih 50 menit sebelum disampaikan kumandang azan zuhur untuk daerah Bandung dan sekitarnya. Kaum dangu, pada siang hari ini saya ditemani oleh narasumber Teh Riza Arlinda. Beliau adalah owner dari Rumah Vaksinasi Cibiru. Beliau juga anggota UMKM alumni PBA. Kita nanti akan ngobrol ya terkait dengan topiknya yaitu menjaga kesehatan dengan vaksinasi. Langsung kita sapa Teh Riza. Teh Riza, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Teh Ana.
1: Kabar baik. Alhamdulillahirabbil alamin. Seger banget nih lihat Teh Riza.
2: Alhamdulillah. Masya Allah.
1: Iya, sebelum kita ngobrol tentang vaksinasi mungkin ya Teh. Betul. Ya, bagaimana pentingnya menjaga kesehatan kita dengan vaksinasi, kami persilakan Mangga Teh Riza untuk menyapa kaum dangu terlebih dahulu. Mangga.
2: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam
2: kaum dangdut,
1: kaum dangu. Iya, pendengar, para pendengar. Okay. Kaum dangu.
2: Enggak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaum dangu semuanya. Mm-hmm. Perkenalkan saya Dr. Riza Arlinda. Saya owner dari Rumah Vaksinasi Cibiru. Jadi ini saya ini memang bergerak UMKM-nya bergerak di bidang kesehatan ya Teh ya. Uh-huh. Khususnya tentang vaksinasi baik anak maupun dewasa.
1: Iya. Tah gitu cina kaum dangu. Ya, kalau misalnya pengen ngobrol langsung sama teteh dokter masih cantik, masih muda ya tiasa didugikeun ngalangkuan telepon di 7217043. Bisa juga melalui WhatsApp-nya di 0821-1856-1354. Aku bilangnya teteh dokter, sekarang mah teteh dokter Riza. Ya, pendengar mungkin Anda sudah tidak asing mengenal nama vaksinasi, tapi mungkin juga ada yang belum tahu nih. Teh Riza bisa menyampaikan sebetulnya vaksinasi itu seperti apa?
2: Baik, mungkin yang lebih familiar tuh imunisasi kali.
1: Oh iya, ya, imunisasi
2: yang banyak kayaknya, orang tahu tuh ya.
1: Untuk bayi.
2: Nah, itu kadang di kita tuh menganggapnya imunisasi itu hanya untuk bayi gitu ya.
1: Padahal
2: sebenarnya imunisasi itu secara garis besar artinya pembentukan sistem imun di dalam tubuh, gitulah garis besarnya. Mana imunisasi ini ada dua, ada imunisasi aktif sama imunisasi pasif.
1: Kalau aktif seperti apa?
2: Nah, aktif itu artinya kita bikin badan kita sakit dulu nih Teh, supaya si tubuh ini terangsang untuk membentuk sistem imun gitu. Kayak apa ya, misalnya kalau cacar nih kita untuk membentuk sistem imun untuk cacar itu kita harus kena sakitnya dulu, sakit cacar dulu 2 minggu baru tubuhnya bisa membentuk.
1: Emang harus kayak gitu kalau boleh milih mah.
2: Nah, itu yang aktif. Tapi kan semakin berkembang nih teknologi, muncullah imunisasi pasif. Itu yang disebut dengan vaksinasi. Itu jadi kita masukin vaksinnya. Vaksin ini kan kayak virus atau bakteri yang dilemahkan. Jadi tubuhnya nggak perlu sakit dulu Teh Ano. Cukup kenalan aja nih sama si virus, sama si bakterinya.
1: Anget-anget dikit ah.
2: Kadang enggak.
1: Gitu.
2: Nah, dengan kenalan dikit aja tuh udah langsung terbentuk sistem imun yang baik gitu. Sama baiknya dengan kalau kita sakit dulu gitu. Jadi kalau bisa milih kan lebih mending enggak usah sakit ya Teh Ano ya.
1: Makanya itu disebut antara vaksinasi. Memilih sakit dan enggak sakit itu juga harus dibayar mahal dengan nominal apa tidak?
2: Kan sekarang mah gratis banyak. Alhamdulillah pemerintah kita itu kan udah cukup aware banget nih Teh ya sama vaksinasi gitu.
1: Kirain kalau misalnya kalau pengen yang mahal dikasih yang pasif. Kalau yang murah kasih yang aktif. Alhamdulillah. Gitu. Adil
2: atau Teh.
1: Ya begitulah. Pendengar tentunya sudah disampaikan ya oleh Teteh dokter bahwa vaksinasi itu adalah memasukkan bisanya tehnya.
2: Mohon memasukkan judulnya.
1: Perkenalan lah inti nama nanti ya kalau ada penyakit yang masuk kita, teman jadi
2: jadi kan kalau kayak gitu. Vaksinasi itu si virusnya cukup sedikit aja, sebagian aja dimasukin ke dalam tubuh. Nanti tubuh kita mengenali nih Teh. Loh, siapa nih ini? Bukan bagian dari tubuh kita nih gitu. Oh, ini musuh kita nih. Kita harus bikin pasukan untuk melawan si virus ini gitu kan. Bikin di tubuh kita tapi tidak sampai kitanya sakit. Oke, nah si pasukan-pasukan sistem imun yang udah terbentuk itu udah diem aja di dalam tubuh kita dalam waktu yang
1: jaga-jaga,
2: lama. Jaga-jaga, betul, jaga-jaga seumur hidup. Sampai suatu ketika nih kita ketemu virus yang lebih kuatnya dari si penyakitnya yang benerannya masuk ke dalam tubuh. Nah, pasukan tadi itu udah siap. Kayaknya pernah nih yang ini nih. Kayaknya pernah nih masuk ke dalam tubuh kita, udah punya nih pasukannya, udah punya antibodinya, dikeluarin lah. Jadi kita terhindar dari sakit berat untuk penyakit itu. Gitu teh.
1: Nah, seharusnya vaksinasi itu dilakukannya kapan? Kan kita yang taunya dari bayi itu. Kalau misalnya bayi belum, bisa nggak dilakukannya udah dewasa?
2: Bisa banget teh. Memang kalau untuk ininya ya, kalau kita mau sesuai dengan jadwal, vaksinasi itu kan dimulai dari bayi baru lahir banget ya teh, di rumah sakit gitu ya. Nanti kan ada yang 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan, 9 bulan gitu ya. Terus nanti tambahan-tambahan segala macam, kadang berhenti teh di 2 tahun aja ya teh ya. Tapi sebenarnya dewasa juga ada. Atau kayak kasus teh Ano tadi cerita, ini waktu pas bayi gak sempet nih. Terutama bayi-bayi covid nih teh. Ya yang lahir tahun covid ya. Kadang gak, karena gak mau keluar rumah, takut ke rumah sakit, skip tuh si vaksinnya. Gimana nih caranya, bisa gak dikejar gitu ya?
1: Betul.
2: Bisa banget gitu. Jadi kalau sobat bangu semua nih yang waktu anaknya nih waktu usia bayi gak sempet atau ada halangan untuk vaksin tapi sekarang pengen ngejar, sangat bisa banget.
1: Oke, gitu. Jadi mungkin ini PR kaum mamah bunda. Ya, mami-mami juga harus tahu bagaimana sih, diingat-ingat nih anaknya dulu vaksin lengkap enggak ya?
2: Betul. Dibuka lagi bukunya, buku KIA-nya kalau masih ada
1: gitu. Boleh enggak double?
2: Boleh. Misalnya kita ragu nih, udah belum ya, tapi kita takut sama penyakitnya, karena penyakitnya berat. Boleh banget ke double, misalnya gak sengaja terdouble gitu ya, gak apa-apa banget. Karena vaksin itu istilahnya mah tidak ada overdosisnya gitu teh. Asal jarak waktunya sesuai gitu, gak hari ini vaksin A, minggu depan vaksin A lagi, gak boleh terlalu deket. Kalau jauh gak masalah, justru akan menambah lagi imunitasnya gitu, ke booster lagi.
1: Teteh dokter, ini ada kepenasaran saya. Apakah ada vaksinasi wajib? Maksudnya kalau misalnya belajar wajibnya 9 tahun. Ini mah vaksin yang enggak usah wajib, mau vaksin mangga enggak juga mangga, atau ini mah harus, pokoknya vaksin ini mah harus dilakukan oleh setiap orang. Ada enggak seperti itu?
2: Ada teh.
1: Namanya apa, vaksin apa?
2: Itu program pemerintah teh, vaksin wajib gitu ya. Itu ada di setiap puskesmas gitu. Jadi sangat mudah sekali dijangkau gitu, mulai dari vaksin kalau di puskesmas itu ada BCG, DPT combo yang barengan tuh, yang biasanya masuk ke bikin demam. DPT, HIV, hepatitis B, polio, sama vaksin campak.
1: Itu empat ya? Empat lima.
2: Berarti ada
1: BCG, DPT,
2: HIB, hepatitis B, polio, campak. Berapa tuh teh? 6. Nah, ditambah sekarang ada vaksin yang baru lagi nih. Baru 1 atau 2 tahun terakhir ini masuk ke puskesmas. Ini alhamdulillah banget, karena sebelumnya kalau kita bayar nih mahal nih teh, tapi sekarang sudah jadi vaksin wajib di puskesmas.
1: Jadi gratis ya?
2: Gratis. Ada vaksin untuk diare, namanya vaksin rotavirus, sama PCV untuk radang paru-paru. Itu sudah masuk vaksin wajib.
1: Nah, selama ini teteh dokter menangani mungkin beragam kasus ya. Ada nggak diantaranya bagaimana misalnya kelihatan nih, dia pasti belum divaksin. Penyakitnya seperti apa, bisa membedakan seseorang yang udah divaksin sama yang belum gitu teh? Dampaknya.
2: Berarti ini judulnya kalau kita sakit gitu ya teh ya, bukan vaksin ya. Bisa kelihatan, bisa enggak sih teh sebenarnya?
1: Kira-kira udah bisa diprediksi?
2: Enggak, karena kan untuk satu penyakit itu yang berpengaruh selain vaksin ya, daya tahan tubuh secara umum juga ya teh ya.
1: Itu dari gitu. Faktor apa kalau daya tahan tubuh?
2: Misalnya dia cara apa? Status gizi, makanannya,
1: pola makan.
2: Betul. Istirahatnya, orang yang begadang dan tidak begadang kan beda ya daya tahan tubuhnya. Jadi begitu dia masuk virus pun pertahanan tubuhnya beda gitu. Yang pola hidupnya sehat, dia akan lebih kuat gitu. Apalagi udah pola hidupnya sehat plus vaksinnya lengkap. Insya Allah terhindar dari penyakit-penyakit yang berat.
1: Kalau kita mau vaksin teh, apa-apa yang harus kita persiapkan? Makan dulu misalnya sing ageng atau kumaha gitu.
2: Nah, dewasa nih teh,
1: dewasa kalau anak-anak mungkin cukup ASI ya.
2: Kalau yang bayi masih ya, bayi ya. Sebenarnya sama aja ya Teh, intinya kalau kita mau vaksin ya, pastikan diri kita dalam keadaan fit. Gitu, sehat gitu. Karena kan ini kita mau dimasukin benda asing ya, mau dimasukin virus, bakteri yang dilemahkan atau bahkan dimatikan, tapi tetap harus sehat supaya kita bisa membentuk sistem imun yang baik, yang optimal, yang maksimal kayak gitu. Mau makan dulu atau enggak? Boleh gitu. Kalau misalnya memang mentalnya kuat nih Teh ya, gak makan dulu juga gak masalah sebenarnya. Kayak kalau lagi puasa kan boleh vaksin.
1: Teteh emang ngaruh gitu mental?
2: Teteh, besok ayah nu gemperan.
1: Oh gitu. Kesian disuntik gitu ya. Ada yang ketawa kayaknya. Ada yang takut suntik deh. Tetangga ya ini.
2: Bener itu ya, tetangga ada bisik-bisik gitu.
1: Itu gimana tuh? Cara mengatasinya apabila ada orang yang, bukan bisik-bisik ini, ada orang yang gemperan.
2: Oh ini seru, seru tuh. Jadi kalau saya ini kan kebetulan pasiennya beragam ya, ya. Mulai dari bayi sampai dewasa dan anak-anak sekolah. Kalau bayi menurut saya lebih cenderung gampang ya, ya. Karena kan asal anteng nih, udah kenyang.
1: Apalagi kasih tete
2: disimpen,
1: ya sama
2: Jos nangis sebentar, udah. Kalau dewasa,
1: ya, ada kasus gimana?
2: Sebentar gitu ya. Sebentar saya ini dulu, tarik nafas dulu. Mangga ya. Antosan gitu. Yang paling ribet itu anak sekolah malah Teh. Usia-usia berapa ya? 4 sampai 7 tahun tuh kan dia takut, rasa takutnya masih kuat ya Teh. Nah, ini nih yang saya benar-benar butuh kerjasama sama orang tuanya. Gimana caranya orang tuanya ini ngebujuk anaknya supaya mau bisa melawan rasa takutnya. Karena kan rasa takut mah manusiawi ya Teh, gitu. Orang mau disakitin.
1: Bukan anak kecil
2: gitu
1: doang ya. Orang tua juga ada yang bisik-bisik.
2: Harus gimana ya, tarik nafas. Kalau anak-anak kadang, dokter sebentar aku mau buka YouTube dulu. Sekarang
1: cara
2: begitu.
1: Cara mengatasinya melihat
2: mengalihkan pik ini ya, mengalihkan konsentrasinya ke YouTube selain itu, atau tarik nafas dulu, aku mau bismillah dulu. Boleh. Harus sabar Murinete ya, intinya mah kalau untuk menangani, yang mengerjakan vaksin
1: ya, gitu. Harus super sabar. Ada enggak ya obat sabar di apotek?
2: Kalau ada saya juga mau Teh.
1: Ya, banyak kasus mungkinnya berbeda-beda. Ada kalanya juga yang punten-punten yang sudah dewasa, bapak-bapak ya, wah tegep ininya, badannya teh kekar.
2: Bener, itu lucu. Pernah nih, jadi dia, kita nih vaksin perusahaan gitu ya Teh. Jadi satu perusahaan kita vaksin semua gitu. Nah ini kan bapak-bapak nih, kebetulan waktu itu driver yang disuntik itu untuk vaksin influenza. Kebanyakan driver tuh hidupnya di jalan ya Teh ya, gitu ya. Ya secara badan besar-besar gitu, gitu ya. Tapi lucu ya. Begitu. Aduh, ada yang pegangan lah gitu, sama-sama berdua bapak-bapak tuh begitu. Keringet dingin, lucu.
1: Tapi akhirnya bisa
2: alhamdulillah. Alhamdulillah belum ada yang sampai pingsan sih Teh.
1: Jadi Teteh dokter menyarankannya seperti apa terhadap mereka itu?
2: Kita bawa santai Teh. Kayak gini aja jadinya, ajak ngobrol dulu, bukan yang ayo Pak ini vaksinnya siap, ayo suntik.
1: Jadi senyum kita harus selalu merekah ya.

0: Orang yang takut dengan vaksinasi terutama jarum. Ya, kita ngobrol nanti lah ya, kita lanjutkan. Kalau misalnya masih penasaran, bisa disampaikan melalui WhatsApp-nya di WA aja ya. Kita hadirkan dulu, ada yang mau lewat dulu ya Teh Risa. Hai. Ya. Tetaplah bersama kami di obrolan UMKM Pro 4 RRI Bandung.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Anda tengah mengikuti UMKM RRI Bandung, sarana untuk mengangkat usaha mikro, kecil, dan menengah dari berbagai daerah di Jawa Barat.
1: RRI Bandung dalam obrolan UMKM ya, tentang menjaga kesehatan dengan vaksinasi bersama Teteh Dr. Riza Arlinda, owner dari Rumah Vaksinasi Cibiru. Ya, tadi telah disebutkan atau diceritakan berbagai pengalaman. Ya, menangani beberapa orang melakukan vaksinasi. Teteh, ini pengen tahu nih Teteh, kan Teteh membuka owner dari Rumah Vaksinasi Cibiru ini ya. Di mana Teh ini alamatnya Teh?
2: Di Panjilekan Teteh.
1: Panjilekan.
2: Mohon di Bumi Panjilekan, iya. Blok C10 nomor 1.
1: Oke. Okay.
2: Kalau di Google Maps sih udah ada, tinggal tulis aja Rumah Vaksinasi Cibiru, nanti
1: pasti berai ya.
2: Iya.
1: Nih, ini Teteh kan kalau melayani mandiri mungkin ya.
2: Ya, saya tuh sebenarnya bentuknya dokter praktek mandiri, gitu.
1: Yeah, yeah,
2: jadi ya sama kayak ke dokter, gitu. Kayak berobat, tapi saya tidak melayani sakit umum, gitu. Jadi khusus untuk vaksin aja.
1: Oke. Okay. Jadi bagi Anda para pendengar yang misalnya memerlukan vaksinasi, boleh deh ke dokter Riza aja.
2: Boleh
1: ya,
2: banget.
1: Cari we alamatnya di Panjilekan.
2: Rumah Vaksinasi Cibiru di Google Maps ada. Untuk vaksin bayi insya Allah lengkap. Untuk dewasa juga ada. Untuk yang keperluan kerja ke luar negeri biasanya tuh banyak. Mangga saya juga sedia.
1: Mangga gitu. Insya Allah ya. Ini ada hal yang menarik. Teteh juga seorang anggota UMKM alumni PBA. Ya kalau kita mungkin orang awam, kenapa ya? Kan biasanya UMKM identik nanti sarang dagang dan gitunya, gitu. Orang awam seperti itu ada pertanyaannya. Boleh kan kalau misalnya aku mewakili orang awam?
2: Boleh.
1: Gitu ya?
2: Saya juga awalnya bertanya-tanya Teh, karena saya juga baru nih Teh gabung di komunitas ini ya, komunitas UMKM PBA ini. Awalnya karena sering liat temen nih, terus dia juga nawarin mau gabung nggak, gitu. Aku juga nanya tadinya nih, tapi kan aku bukan pedagang gitu ya, istilahnya saya menjual jasa nih, meskipun judulnya
1: sama,
2: ada vaksinnya
1: sama,
2: gitu ya.
1: Menjual juga sama, dagang juga
2: gitu.
1: Cuman dalam bentuknya bukan barang tapi jasa.
2: Betul gitu. Teteh akhirnya dijelasin gitu. Oh ya udah deh, boleh deh mau gabung gitu. Karena kayaknya kan kalau untuk kita punya usaha tuh butuh ekosistem yang apa ya, positif ya Teh, yang satu frekuensi. Ya jadi aku ikut gabung ke situ supaya banyak belajar juga Teh, gitu. Terutama misalnya kayak perizinan, gitu ya kan. Aduh kadang riuh saya Teh kalau ngurusin perizinan, bingung gitu. Jadi ada tempat bertanya, gitu. Terus termasuk untuk cara-cara marketingnya seperti apa, bisa saya juga jadi belajar dari yang lain, kayak gitu.
1: Jadi yang Teteh rasakan banyak manfaatnya Bu, berarti ya dalam komunitas UMKM.
2: Alhamdulillah banyak sekali manfaatnya, meskipun baru nih Teh, tapi udah bisa ngelihat gitu. Oh iya iya, begini begini begini, aku harus gini.
1: Yang Teteh rasakan perbedaannya seperti apa sebelum masuk ke anggota UMKM ini dan sebelumnya?
2: Relasi Teh.
1: Oke.
2: Link gitu ya. Kan namanya kita mau jualan lah ya, atau berusaha itu link itu penting ya Teh ya. Gimana kita mau memperkenalkan produk kita ke orang yang mungkin kalau nggak lewat komunitas ini kita nggak akan ketemu, nggak akan kenal gitu. Nanti kan beliau juga akan menjelaskan ke yang lain, gitu kan. Nah itu sih yang paling
1: ada perlu. Aku itu apa, saudara aku sakit katanya,
2: gitu,
1: acan divaksin.
2: Ada yang tahu nggak di mana ya, gitu kan? Jadi paling tidak, kayaknya ada deh dia anggota UMKM, gitu ya. Nah kayak gitu tuh, kalau bagi saya tuh kepake banget Teh ya, gitu ya, bermanfaat sekali, gitu. Karena apa ya, marketing tuh termasuk hal yang sulit menurut saya Teh ya, gitu.
1: Karena
2: di zaman sekarang
1: tidak dipelajari, ibu dokter mau namanya diajar.
2: Betul Teh. Jadi begitu mau terjun ke usaha tuh, kayak bidang baru.
1: Ini menarik sekali. Kayaknya mungkin bukan untuk Dr. Riza aja, Bu, bagi Anda juga kalau misalnya bingung ya kumaha, aduh relasinya kudu ngajual ini teh ke siapa, mungkin Anda bisa ikut gabung dalam UMKM di tempatnya masing-masing juga. Tah gitu. Widai karena vaksinasi. Teteh, kalau misalnya nya
2: apa nih tuh? Udah senyum, udah ketawa-ketawa dulu aja apa ini?
1: Asa curhatnya Lira gitu ya, asa curhatnya Lira. Kalau misalnya kan tadi belum non vaksinasi teh hoyong-hoyong non anu atos-atos yang sudah-sudah ya. Sekarang misalnya kita itu teteh ada pengen tahu vaksinasi yang baru untuk orang dewasa apakah ada enggak? Aku bisa coba enggak gitu. Ada enggak teh?
2: Banyak teh.
1: Naon wae teh?
2: Kayaknya kan memang belum banyak orang yang tahu kalau dewasa pun perlu divaksin.
1: Nah, justru ya? Itu. Ya, gitu. Kita minta
2: bahkan
1: informasinya.
2: Ada yang wajib kita vaksin.
1: Naon
2: teh? Gitu. Difteri. Ah. Itu termasuk satu yang wajib.
1: Oh, tadi teh ya.
2: DPT gini ya teh ya. Kalau di bayi mah kan DPT. Nah, D-nya ini kan difteri.
1: Oh, difteri DPT ini itu,
2: kan. Kasusnya sempat rame banget ya teh ya, mewabah. Yang ini loh teh, sakit tenggorokan terus dia ada putih-putih di tenggorokannya dan itu bisa menyebabkan kematian. Nah, difteri ini memang rata-rata pasti sudah dapat nih pas bayi. Tapi seiring usia imunitasnya akan semakin turun dan itu harus wajib kita booster per 10 tahun sebenarnya. Ayo kita makan tidak ya.
1: Udah berapa
2: tahun teh?
1: Nah, itu maksudnya. Gitu. Jadi ketawa sendiri dah soalnya memang kena jarum teh rada isin.
2: Dan ya, memang belum banyak yang tahu teh, belum apa ya di pemerintah pun tidak digembar-gemborkan gitu
1: ini
2: ya.
1: Kenapa? Vaksin dia. Kenapa tidak digembar-gemborkan padahal ini hal penting?
2: Karena
1: kan
2: tidak disubsidi mungkin ya teh ya. Kalau vaksin anak kan pemerintah mewajibkan karena memang menggratiskan.
1: Betul.
2: Gitu ya. Tapi kalau untuk vaksin dewasa ini kan tidak digratiskan gitu. Jadi tapi saya senang teh sekarang tuh makin banyak yang tahu. Gitu. Maka semenjak COVID mungkin ya teh ya, semenjak ada yang
1: karena banyak ketakutan.
2: Dan orang mulai aware teh kayak vaksin COVID. Oh, dewasa juga harus divaksin ya. Terus apalagi nih saya takut banget nih sama COVID, apalagi yang harus saya dapat biar saya enggak paru-parunya enggak rusak misalnya gitu ya. Muncul tuh mulai pada aware dengan vaksin pneumonia.
1: Iya.
2: Untuk radang paru-paru. Oh yaudah deh, akhirnya kan tuh. Selain vaksin COVID, saya mau ambil nih vaksin pneumonia ini supaya kalau amit-amit saya kena, saya paru-parunya nggak rusak-rusak banget. Tuh mulai, alhamdulillah banyak yang aware sama vaksin pneumonia ini, sama vaksin influenza juga.
1: Karena sering ya, kalau flu
2: ya. Memang awalnya semenjak COVID itu sih, kalau menurut saya yang saya pribadi rasakan semenjak muncul si COVID ini, banyak kan yang COVID-nya sempat hilang nih vaksinnya nih, susah. Terus saya apa dong, harus vaksin apa aja dulu gitu sambil nunggu vaksin COVID. Vaksin influenza ini juga membantu dan memang direkomendasikan kan ya untuk oleh WHO waktu itu kan. Jadi itu juga banyak. Jadi untuk dewasa nih menurut saya ya yang sangat kepake itu influenza, pneumonia, ada tifoid teh, tipes. Nih untuk yang sering dikit-dikit tipes gitu ya. Nah, itu juga bisa ada. Kita kasih bantuan badannya nih dengan vaksin tifoid untuk tipes, jadi enggak gampang ngedrop, enggak gampang kambuh tipesnya. Atau nih yang kepake banget lagi teh menurut saya vaksin demam berdarah.
1: Kemarin-kemarin memang kasusnya agak naik ya.
2: Iya kan, naik banget ya teh. Dan demam berdarah ini mau anak mau dewasa bisa sama-sama beratnya ya kan.
1: Betul.
2: Ya. Gitu. Dewasa pun kalau udah kena demam berdarah mah aduh, tidak berdaya ya teh ya. Katanya harus minum banyak tapi udah mual. Ya enggak teh gitu. Jadi mari dibantu dengan vaksin.
1: Berarti kalau lagi sakit nggak mungkin divaksin kan?
2: Oh, tidak boleh, karena tadi syarat utamanya adalah sehat.
1: Jadi manfaatkan selagi kita sehat, sok divaksin. Ayo artosna.
2: Insyaallah ada.
1: Alhamdulillah.
2: Kan sesuai ini ya teh, pepatah lebih baik mencegah daripada mengobati.
1: Benar
2: ya teh ya, meskipun rada mahal gitu. Diobati pun nanti lebih mahal lagi.
1: Betul, kalau
2: gitu
1: kita sakit kan obatnya lebih mahal. Vaksinasi mungkin enggak semahal obat.
2: Oh, jauh teh. Saya ambil contoh vaksin demam berdarah deh ya teh. Dia itu kan untuk sampai kita muncul kekebalan yang akan bertahan seumur hidup, kira-kira kita butuh 1,2 juta gitu. Tapi kan bertahannya seumur hidup dibandingkan dengan kalau kita udah opname, udah opname di rumah sakit atau lebih dari 1,2, betul ya teh ya?
1: Iya.
2: Belum kerugian-kerugian waktu gitu.
1: Betul. Tapi teteh kalau misalnya mungkin bagi kalangan menengah ke atas 1,2 itu hal yang ya biasa aja.
2: Betul.
1: Tapi kalau dari yang ke bawah teh, daripada vaksin mendingannya mulai beas.
2: Benar. Itu emang iya banget teh, benar banget. Makanya mari kita berdoa pemerintah mau ini
1: menggratiskan
2: ya, konsumsi dijaga ya teh.
1: Amin. Allah ya rabbal alamin. Mudah-mudahan mungkin ya Ayo, pemerintah yuk atuh kasih buat kita-kita yang di bawah mungkin biar bisa meringankan ya. Justru yang di atas dia harus bayar.
2: Betul, karena kan preventif ya Teh ya gitu. Bidang preventif di kesehatan ini kan belum terlalu ini ya, apa ya, maju gitu lah di kalau di kita gitu dibanding dengan negara lain. Yeah, kalau negara lain sudah mulai udah gratis kan untuk fasilitas kayak gitu. Kita belum nih, preventifnya demam berdarah masih berputar di 3M aja ya. Gitu.
1: Ya, mudah-mudahan untuk kedepannya ya Teh ya.
2: Iya, insyaallah mudah-mudahan lah ya Teh.
1: Indonesia yuk. Kita berharap. Teteh, sampai sejauh ini adakah kendala yang Teteh temukan dalam ya memberikan apa ya sosialisasi terkait dengan vaksinasi ini di masyarakat, misalnya ada penolakan atau bagaimana?
2: Sejauh ini alhamdulillah enggak Teh, gitu. Alhamdulillah masyarakat kita ternyata sudah seterbuka itu pikirannya, ya, gitu.
1: Meskipun di daerah Teh.
2: Nah, karena saya ini kan kalau di daerah Panjilukan tuh banyaknya kampus gitu ya Teh. Alhamdulillah ekonominya juga menengah ke atas, jadi sejauh ini lancar-lancar aja. Cuman memang nih kalau kita main ke sosmed, nah ini mulai nih di sosmed ini mungkin tahu juga ya, ada yang kaum-kaum anti vaksin kalau disebutnya gitu. Oh, ya
1: ada
2: memang
1: juga, Teh?
2: Ada, memang ada beberapa individu yang menolak sekali dengan konsep vaksinasi.
1: Atas dasar
2: ini
1: apa mereka sampaikan?
2: Karena bagi mereka yang ngapain sih badan dibikin sakit gitu ya, ngapain sih dimasuk-masukin virus gitu ya. Karena padahal badan kita sehat-sehat aja gitu. Ya ini memang alot banget ya Teh ya kalau untuk udah membahas ini gitu, harus benar-benar ketemu deh yuk kita ngobrol sama-sama terbuka dan sama-sama pakai ilmu, bukan pakai ngotot-ngotot aja, nggak pakai
1: gitu. Cuman logika aja,
2: perasaan, rasa takut atau testimoni-testimoni negatif kayak malah jadi demam nantinya gara-gara divaksin, padahal tadinya sehat-sehat aja, tuh si itu malah jadi cacat apa gimana gitu. Padahal mungkin kalau kita cari tahu lebih lanjut ini tidak berhubungan gitu antara ya dia sakitnya, dia cacatnya dengan vaksin yang dia terima. Kayak gitu. Ya kayak gitu, memang kita harus sabar dan pakai ilmu.
1: Pendekatannya juga harus dengan cara yang luas banget mungkin ya, kalau orang yang seperti itu.
2: Iya, kalau sama-sama keras mah tuh ya Teh, aduh.
1: Iya, ya. Tapi pernah enggak Teteh mengalami kasus itu? Langsung si eta teh pokoknya enggak. Tapi Teteh terus didekatin hingga akhirnya mau. Gitu.
2: Kalau ini kalau yang face to face ya Teh, ya, kalau datang ke klinik saya. Kalau yang datang ke klinik saya misalnya nih, yang mau divaksin bayinya nih Teh. Tapi kan datang ada orang tuanya dan neneknya. Nih, orang tuanya sudah terbuka pikirannya, sudah banyak baca, sudah banyak tahu. Oke, dok saya mau ya anak saya divaksin ini. Oke, gitu banyak neneknya lah nih kan muncul nih. Mungkin penolakannya tidak secara langsung yang tegas. Enggak usah, udah ayo kita pulang. Enggak. Tapi banyak bertanya. Ya alhamdulillah sih saya lebih senengnya kayak gitu.
1: Justru meskipun dengan bertanya ya.
2: Meskipun awalnya tuh pertanyaannya kayak cenderung menolak gitu ya Teh, cenderung negatif. Kenapa
1: sih dok? Segala.
2: Betul.
1: Orang budak nage sehat, kalau nggak jadi sakit kan gitu ya.
2: Ini banyak tuing vaksin Teh gitu kan misalnya.
1: Itu makanya kanya nenek.
2: Gitu. Tapi ya nggak apa-apa, dijelasin dengan sabar. Akhirnya ya alhamdulillah, malah ujung-ujungnya neneknya juga mau. Atuh nenek juga mau lah vaksin flu. Gitu.
1: Nenek juga mau.
2: Atuh ya sama, jangan kayak gitu Teh.
1: Gitu. Ya. Oh, jadi Teteh ya mungkin juga ini juga bisa menginspiratif ya kepada para sepuh-sepuh mungkin ya yang belum melakukan vaksinasi secara lengkap di masa mudanya ya mungkin bisa. Umurnya sabara ada batasannya enggak?
2: Kalau vaksin beberapa ada, tapi enggak kok rata-rata bisa sampai sepuh lah gitu ya. Terutama vaksin influenza ini Teh. Saya ini kalau misalnya ada bayi vaksin tapi diantar nenek kakeknya, selalu saya sarankan. Apalagi misalnya serumah nih, nenek kakeknya masih serumah. Oh ya udah nenek kakeknya juga vaksin supaya nenek kakeknya bukan enggak jadi yang nularin ke bayi ini. Ini bayinya udah disuntik segala macam tapi nenek kakeknya abai gitu ya. Malah nanti yang keluar rumah kan seringnya nenek kakeknya gitu atau orang tuanya. Mereka juga harus divaksin supaya tidak jadi penular ke bayinya.
1: Jadi mungkin kalau bisa ditarik kesimpulan ini sama saya saya sendiri ya. Berarti vaksin itu harus semua kayaknya sekeluarga ya Teh ya?
2: Betul, sebenarnya begitu.
1: Jadi tidak ada prioritas kan argi teh mah ada budak we hungkul gitu ya.
2: Tidak.
1: Bapaknya oke kudu.
2: Bapaknya juga harus. Apalagi bapaknya menurut saya Teh kalau udah bisa kena sakit ya, enggak bisa kerja atuh kumaha dapur.
1: Tegas
2: gitu. Jadi siapa yang memang ingin menjaga kesehatannya, ada rezekinya, hayu maksimalkan gitu. Selain pola hidup yang sehat, hayu kalau ada rezeki vaksinnya dilengkapi gitu.
1: Ya, tekaros teteh ngobrol tinggali waktu.
2: Masya Allah, tidak berasa teteh.
1: Ya, mungkin di penghujung acara ini teteh hal menarik tadi apa ya? Ternyata vaksin itu untuk semuanya, terutama untuk bapak-bapak kepala keluarga ya. Mungkin ada sesuatu hal lagi yang akan teteh sampaikan, teteh dokter, terkait dengan vaksin ini kepada para pendengar nih, untuk lebih apa? Lebih menyadari lagi ya,
2: Mangga. Oke, jadi untuk semua sobat Bangu, gitu. Mari kita lengkapi vaksinasi kita, baik anak maupun dewasa, gitu. Karena bukan cuma anak yang harus sehat, dewasa pun harus jauh lebih sehat supaya kita bisa lebih produktif lagi, dan kita juga tidak menjadi penular ke anak-anak kita yang di rumah, gitu. Semoga ada rezekinya semua teh. Kalaupun masih harus kesana kesini anggarannya, mari kita bikin budget. Gitu.
1: Jadi harus direncanakan dan di apa?
2: Harus direncanakan, dialokasikan. Karena rata-rata vaksin itu sebagian besar hanya seumur hidup satu kali misalnya. Jadi alangkah lebih baik nih kalau kita budgetkan sekarang, tapi bisa berlaku untuk seumur hidup.
1: Iya. Sehat itu adalah
2: sehat mahal. Itu mahal,
1: betul gitu. Ya, cegah dengan vaksinasi. Betul. Teteh dokter hatur nuhun pisan, mudah-mudahan obrolan dina siang ayeuna seueur mangpaatna.
2: Amin ya. Alhamdulillah teteh, mudah-mudahan saya bisa memberi manfaat ya teh, meskipun sedikit teteh.
1: Amin ya robbal alamin. Untuk diri pribadi saya sendiri juga yang memang agak-agak merem, akhirnya ternyata saya juga harus vaksinasi.
2: Ayo itu teh Ana di antas ya.
1: Oke, insyaallah menarik ke payunanya teh. Hatur nuhun teh Riza Arlinda. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Ya, pendengar dimanapun Anda berada, obrolan menarik siang hari ini ya, terkait dengan vaksinasi bersama Dr. Riza Arlinda, owner dari Rumah Vaksinasi Cibiru, ditemani oleh saya Anu Mugia. Dan terima kasih atas perhatian Anda. Kami segenap yang bertugas undur pamit. Tetaplah bersama kami di Perompak Suara Budaya Bandung AM 540 kHz.
0: Telah Anda ikuti UMKM RRI Bandung, sarana untuk mengangkat usaha mikro, kecil, dan menengah dari berbagai daerah di Jawa Barat. Nantikan kami berikutnya.

أشهد أن

الله أكبر الله.

الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون فقال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون الآية صدق الله العظيم. Hadirin jamaah sholat Jumat rahimakumullah. Setiap hari sebanyak 10 kali dalam azan, 5 kali dalam iqamah, total general sebanyak 15 kali dalam sehari semalam, melalui lisan para muazzin, Allah menyeru kita di antaranya dengan redaksi Hayya 'alal falah. Mari kita semua meraih kebahagiaan, di mana hakikatnya mari kita semua meraih kemenangan. Hadirin, setiap kita dihajatkan oleh Allah dalam hidup di dunia ini untuk menjadi pemenang, bukan menjadi pecundang. Lalu pertanyaannya, kepada siapa kemenangan hidup di dunia wal akhirah itu akan Allah berikan? Dengan sangat jelas pada Quran surah An-Naba ayat 31 Allah menegaskan, inna lil muttaqina mafaza, sungguh kemenangan dalam hidup di dunia wal akhirah itu eksklusif, hanya akan Allah berikan pada insan-insan dan bertakwa. Karena itu, dari mimbar yang sangat sakral ini, khatib berwasiat pada diri pribadi dan umumnya jamaah rahimakumullah, marilah kita gunakan sisa umur yang Allah percayakan kepada kita untuk tafakkuh, ongoing proses, terus-menerus berusaha dan berikhtiar untuk meningkatkan kualitas keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah. Sekaitan dengan itu, sebagai bahan refleksi, Imam Hasan Al-Basri pernah berkata, ya Ibna Adama, wahai anak cucu Adam, innama anta ayyamun, sesungguhnya engkau adalah kumpulan dari hari-hari. Kullama zahaba yaumun, setiap satu hari berlalu, zahaba ba'duka, maka sebagian dari dirimu telah pergi. Hadirin, hari dihimpun menjadi minggu, maka setiap satu minggu berlalu, sebagian dari diri kita telah pergi. Minggu dihimpun menjadi bulan, maka setiap satu bulan berlalu, sebagian dari diri kita telah pergi. Bulan dihimpun menjadi tahun, maka setiap satu tahun berlalu, sebagian dari diri kita telah pergi. Bila usia kita hari ini sudah menyentuh angka 30 tahun,
40 tahun, 50 tahun atau lebih, maka sudah banyak dari diri kita yang pergi. Fisik kita sudah tidak sekuat 20 tahun yang lalu. Jujur kita akui, seiring bertambah usia kita, telah banyak yang pergi dari diri kita. Maka hadirin, di antara nikmat yang seringkali kita lupakan adalah nikmat kita masih diberi hidup. Pagi tadi kita bangun, kita masih bisa membuka mata kita, kita masih bisa menghirup udara segar, berjalan ke masjid, mendengar kumandang azan, lalu bersujud dan bertemu dengan orang-orang yang kita cintai. Tetapi hadirin, pernahkah kita bertanya, mengapa Allah masih ngasih usia kepada kita sampai hari ini? Syekh Ibrahim Basuni menjawab pertanyaan itu. Pertama, azamu bulughinal ghaya fil muhafadati 'alal ibadah. Kita masih diberi usia sampai sekarang karena kita belum maksimal dalam beribadah. Hadirin, dalam Quran surah Az-Zariyat ayat 56 Allah berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Dan tidaklah Allah menciptakan jin dan kita manusia melainkan untuk beribadah kepada Allah. Lalu sampai kapan kita beribadah kepada Allah? Di Al-Hijr ayat 99 Allah menegaskan, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Teruslah kita beribadah kepada Allah, jangan sampai mengenal Allah sampai yakin ajal menjemput kita semua. Jadi hadirin, Allah masih memberi usia kepada kita sampai hari ini karena Allah ingin kita itu menjaga ibadah dengan maksimal. Baik menjaga kuantitas ibadah kita, menjaga kualitas ibadah kita, dan menjaga kontinuitas ibadah kita. Sebab Allah berkehendak pada saat kita wafat nanti, ada sesuatu yang bisa kita banggakan di hadapan Allah dari ibadah-ibadah kita yang terjaga. Hadirin rahimakumullah, yang kedua, mengapa Allah masih memberi usia kepada kita sampai hari ini? Kata saya Ibrahim Basuni, adamu bulughinal ghaya fi fi'alil khair, karena kita belum maksimal berbuat baik. Hadirin, dalam inspirasi Quran surah Al-Mulk ayat 2, kata Allah, alladhi khalaqal mauta, Allah menciptakan kematian, wal hayata, Allah pun menciptakan kehidupan, liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, untuk menguji siapa di antara kita yang paling produktif dalam kebaikan. Bahkan disebutkan dalam Quran surah An-Nahl ayat 128, innallaha, sesungguhnya Allah ma'alladzina taqau, akan menyertai orang-orang yang bertakwa, walladzina hum muksinun, dan Allah akan menyertai orang-orang yang gemar berbuat baik. Jadi hadirin, anugerah usia yang Allah berikan kepada kita sampai hari ini bukan untuk dihambur-hamburkan begitu saja, tetapi harus kita gunakan untuk fastabiqul khairat, yakni berlomba-lomba dalam kebaikan. Pada posisi apapun yang kita emban hari ini, tunaikanlah dengan baik. Kita hari ini yang dianugerahi jabatan, tunaikan jabatan itu dengan baik. Kita hari ini yang dianugerahi jadi pimpinan, jadilah pimpinan yang baik. Yang jadi kepala rumah tangga, jadilah kepala rumah tangga yang baik. Dimanapun dan apapun peran yang kita emban hari ini, semuanya harus kita tunaikan dengan kebaikan. Kenapa? In ahsantum ahsantum li anfusikum. Setiap kebaikan yang kita tunaikan itu akan mendatangkan kebaikan untuk diri kita pula. Bahkan kata Allah, hal jazaul ihsan illal ihsan. Hadirin jamaah salat Jumat rahimakumullah, yang ketiga, bila kita bertanya mengapa Allah masih memberi usia kepada kita sampai hari ini, kata Syekh Ibrahim Basuni, adamu bulughinal ghaya fi riayatil usrati, karena kita belum maksimal menjaga keluarga kita.
Hadirin, dalam Quran surat Tahrim ayat 6 Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, ku anfusakum, jagalah dirimu, wa ahlikum, dan jagalah keluargamu, naro, dari api neraka. Bahkan di Quran surah An-Nisa ayat 9 Allah pun berfirman, wal yakhshalladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan diapa, dan hendaklah kita takut kepada Allah seandainya kita meninggalkan setelah kita generasi di belakang kita, anak-anak kita, keturunan kita adalah keturunan-keturunan yang lemah khafu alaihim, baik lemah imannya, lemah ilmunya, lemah kompetensinya, dan kelemahan yang lainnya. Hadirin, Allah sesungguhnya menginginkan kita tinggal di surga nanti tidak sendirian, tapi di surga nanti kita ditemani oleh istri kita, ditemani oleh anak-anak kita, ditemani oleh cucu dan keturunan kita. Karena itu Allah masih menghidupkan kita sampai hari ini adalah agar kita bisa maksimal menjaga keluarga kita, agar seluruh keluarga kita on the track di jalan Allah, agar nanti kumpul bersama kita di surga. Hadirin, alhamdulillah kita sudah bisa baca Al-Quran, tapi sudahkah kita mengevaluasi bacaan Quran anak dan cucu kita? Hadirin, alhamdulillah kita sudah terjaga ibadah, tapi pertanyaannya, sudahkah kita mengevaluasi praktek ibadah anak dan cucu kita? Hadirin, alhamdulillah kita sudah bisa berbuat baik, tapi pertanyaannya, sudahkah anak dan cucu kita juga pandai berbuat baik? Yang keempat, hadirin, mengapa Allah masih memberi usia kepada kita sampai hari ini? Kata Syekh Ibrahim Basuni, Allahu yuridu lana an narji'a bisakinatin. Karena Allah menghendaki kita pulang kepada Allah, pulang dengan tenang, pulang dengan husnul khatimah. Sebab dalam Quran surah 89 ayat 27 dan 8 kata Allah, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai pemilik jiwa-jiwa yang tenang, irji'i ila rabbiki, kembalilah kalian kepada Rabbmu, radiyatan mardiyah, dalam keadaan ridho dan diridhoi oleh Allah. Kata Allah, fadkhuli fi ibadi, masuklah kalian pemilik jiwa-jiwa yang tenang, mereka yang wafat dalam husnul khatimah, fi ibadi, pada jamaah hamba-hambaku, wadkhuli jannati, dan masuklah kalian ke dalam surgaku. Hadirin rahimakumullah, usia yang Allah anugerahkan kepada kita adalah kesempatan emas untuk kita gunakan untuk mempersiapkan diri agar perjalanan pulang kita menghadap Allah pulang dengan tenang, pulang dengan husnul khatimah. Karena itu mari kita manfaatkan sisa usia ini untuk membangun kondisi wafat yang husnul khatimah, hingga kita wafat dalam keadaan tenang. Hadirin, semoga kita menjadi manusia yang sadar waktu, hingga dari sadar waktu itu kita menjadi sadar umur, dari sadar umur mudah-mudahan kita bisa sadar amal, hingga sisa usia bisa kita gunakan, pertama untuk maksimal menjaga ibadah kita, dua maksimal untuk berbuat baik, tiga maksimal menjaga keluarga kita, dan maksimal untuk mempersiapkan diri kita pulang dalam keadaan tenang. Dengan begitu, mudah-mudahan kita tidak hanya bahagia dan selamat di dunia ini, tapi juga bahagia dan selamat di akhirat nanti. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Azim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min ayati wa dzikril hakim, wa taqabbalallahu minna wa minkum tilawatahu, wa innahu huwas samiul alim. الحمد لله على إحسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا
amma ba'du. Fa ya ayyuhal muslimun, usikum wa nafsi bitaqwallahil aliyyil azim. Wa'lamu anna Allah amarakum bi amrin azim. Amarakum bis salati was salami ala nabihil karim. Fa qala إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. Hadirin, mari kita sama-sama berdoa memohon pada Allah, mudah-mudahan sisa usia yang Allah anugerahkan kepada kita bisa kita gunakan untuk maksimal menjaga ibadah kita, maksimal untuk produktif berbuat baik, maksimal menjaga keluarga kita, dan maksimal untuk mempersiapkan diri agar pulang kita dalam keadaan tenang. Hingga sekali lagi, mudah-mudahan kita tidak hanya selamat dan bahagia di dunia ini, tapi juga selamat dan bahagia di akhirat nanti. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama sallaita ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama barakta ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim fil alamin innaka hamidun majid. Allahumma tahhir qulubana wa afkarana وأحسن أخلاقنا وأحسن بالصالحات أعمالنا. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منكم والأموات. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. سبحان ربك رب عزتي أما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله لعلكم تذكرون. ولذكر الله أكبر. أقم الصلاة.

عقبا أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله.

إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم

أبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. الله أكبر.

0: Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Arrahmanirrahim. Malik yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Surat al-Ladina al-Abdani wa al-Abdani wa sallim wa radiyallahu tabaraku wa ta'ala angkul sahabat Rasulullah ya jamin amin hamdan syakirin hamdan na'imin hamdan yuafini amah wa yukabi mazidah ya Rabbana lakal hamdu kama yambagiri wa shikal karim wa adibi sultani Allahumma inna nas'aluka salamatan Allahumma inna nas'aluka wa barakatan Allahumma inna nas'aluka rahmatan Allahumma razuknal qana'ah Allahumma habbib 'alaina fi salatil jama'ah Allahumma razuqna ya rabbana ma'an nabiyil mustafa sahibas safa'ah Allahumma ihdina bi hidayatil qur'an wa nawwir qulubana bi nuril qur'an wa zayyin akhlaqona bidikril Qur'an Rabbana gfirli wali walidayya warhamhum kama rabbawna sigara Rabbi habi minas salihin Rabbi habi minal muhsinin Allahumma innaka afun karim tuhibbu afafu anna ya karim Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udu bika min sakhatika wal nar ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحانك ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بسر الفاتحة
1: Demikian pendengar, selesai sudah rangkaian pelaksanaan ibadah Jumat yang ditutup dengan doa yang disampaikan oleh Imam Ustaz Nurdin Hidayat. Dan sebelumnya dua khutbah telah disampaikan oleh Khatib Dr. Kiai Haji Ang Ridwan M.Ag. Beliau adalah Ketua Laboratorium Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Jati Bandung, yang mengangkat tema tentang mengapa kita masih diberi usia. Dari beberapa hal yang disampaikan oleh Khatib bahwa kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu nikmat usia, agar kita senantiasa terus untuk beramal saleh, mencari bekal menuju kampung akhirat. Dan juga ini adalah sebuah perbaikan diri kita menjalani kehidupan kita di sisa-sisa usia kita. Demikian petikan khutbah dari Masjid Pusdai Jawa Barat. Saya Dewi Wijaya dan Kang Yosep kembali ke studio Pro 1 dan Pro 4. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Sahaya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ia bersabda, saya mendengar Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, hendaklah kamu memperbanyak sujud. Sesungguhnya jika kamu sujud satu kali saja, sujud karena Allah, niscaya Allah mengangkat satu derajat dan Allah menghapus satu kesalahanmu. Hadis riwayat Muslim.

0: Waktunya kentongan. Siapa yang paling banyak menyelamatkan korban bencana alam dari reruntuhan? A. Tetangga. B. Pemadam kebakaran. C. Tenaga medis. Jawabannya adalah A. Tetangga. Karena tenaga medis dan pemadam kebakaran jumlahnya tidak cukup banyak, maka tetangga terdekat yang paling banyak menyelamatkan ketika terjadi bencana. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Saya Lukman Munawar Fauji, Komisioner KPID Provinsi Jawa Barat, Korbit Bidang Kelembagaan. Hari Penyiaran Daerah atau Hasiada tahun 2026 yang diselenggarakan oleh Komisi Penyiaran Indonesia Daerah KPID Provinsi Jawa Barat hadir sebagai bentuk kampanye strategis memperkuat posisi penyiaran. Kegiatan ini juga menjadi sarana edukasi bagi masyarakat agar kembali mendapatkan siaran yang sehat, edukatif, dan sesuai dengan regulasi yang ada. Dengan mengusung tema transformasi digital penyiaran, merawat nilai kearifan lokal menuju Jawa Barat istimewa. Kegiatan ini tidak hanya berfokus pada penyiaran, tetapi juga mengintegrasikan aspek sosial, kesehatan, dan juga lingkungan. Catat tanggalnya, hari Sabtu 10 Oktober tahun 2026 bertempat di Plaza Mekarsari, Kompleks Pemerintahan Kabupaten Bandung Barat. Ayo, wargi Jawa Barat, khususnya wargi Kabupaten Bandung Barat, hadir dan ramaikan kegiatan Puncak Hasiada tahun 2026. Hatur nuhun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Pro 4 Suara Budaya Bandung.

0: Belakangan ini, cuaca sudah mulai lembab dan hujan sudah mulai turun. Walau pada siang hari masih terasa panas, cuaca yang tidak menentu dan sulit diprediksi ini kadang membuat banyak kesulitan melakukan persiapan. Namun, saat musim hujan tiba, Anda tentu harus mempersiapkan segala sesuatunya, termasuk rumah. Mempersiapkan rumah menyambut musim hujan penting untuk dilakukan, agar Anda dan keluarga masih tetap nyaman dan aman selama berada di dalam rumah. Ada berbagai hal yang bisa menerpa rumah saat musim hujan, mulai dari banjir, pelapukan, kebocoran, nyamuk, dan lain sebagainya. Tetapi, Anda tidak perlu cemas, namun tetap harus waspada. Lalu, persiapan apa saja yang perlu dilakukan dalam menyambut musim hujan? Saatnya mengganti genting rumah yang retak. Hal ini untuk menghindari bocor saat musim hujan. Bersihkan saluran pembuangan atau talang air dari daun-daun, sampah, terutama bagi Anda yang memiliki pohon besar di rumah. Persiapkan sumber listrik cadangan. Pasalnya, kilat atau petir dapat membuat suplai listrik terputus. Kenali lebih dalam terkait potensi kebencanaan di wilayah masing-masing agar kita dapat lebih siap jika sewaktu-waktu bencana terjadi. Bekali diri dengan selalu mengupdate informasi terkini terkait cuaca. Bisa dengan melihat situs resmi prakiraan cuaca atau berita di media sosial. Kumpulkan dokumen penting menjadi satu, dan apabila daerah Anda rawan banjir, persiapkan juga pakaian secukupnya.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Abang Po, tren desain ruang kerja kini mengarah pada ruang yang fleksibel dan sesuai dengan budaya organisasi, pola kerja, serta kebutuhan pekerja untuk meningkatkan produktivitas dan kenyamanan. Desain Director Studio Yuruna Fairuska Joanita mengatakan dalam konferensi pers DVL Conference 2026 di Jakarta, kantor tidak hanya menjadi tempat bekerja, tetapi juga harus mendukung perkembangan dan potensi karyawan. Ia menilai perusahaan perlu memahami tujuan bisnis, arah organisasi dan budaya kerja sebelum menentukan desain ruang agar fasilitas yang tersedia sesuai dengan kebutuhan pengguna. Beralih ke berita lainnya, Festival Literasi Purbalingga 2026 digelar di halaman Dinas Arsip dan Perpustakaan Kabupaten Purbalingga, Jawa Tengah, 8 hingga 10 Oktober mendatang untuk mendorong masyarakat mengolah pengetahuan menjadi karya inovatif dan bernilai ekonomi. Kepala Dinarpus Kabupaten Purbalingga, Endi Astono, Kamis kemarin mengatakan literasi tidak cukup hanya dengan membaca, tetapi juga harus mampu menghasilkan inovasi dan manfaat bagi kehidupan sehari-hari. Festival bertema kolaborasi untuk literasi dan literasi untuk kesejahteraan Purbalingga ini menghadirkan bazar buku, pameran UMKM, loka karya, bedah buku, dialog literasi, serta pertunjukan seni pelajar. Sampai di sini beritanya, sampai ketemu lagi di berita jam 14.

beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Selamat mengikuti.

0: beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Perempat Suara Budaya Nusantara.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Abang Po dan pendengar Perempat se-Indonesia barengan Ayah Najwa Nafisa. Siaran siang ini di siaran Budaya Nusantara berjaringan seluruh RRI Perempat Indonesia, kita bakal ngobrolin tentang merawat warisan dan meracik masa depan bareng RRI Tanjung Pinang nih Abang Po. Nah, ini kita ada bareng Kak Julia Puspita. Halo Kak Julia, selamat siang.
2: Halo, selamat siang.
1: Gimana nih Kak kabarnya cuaca di sana?
2: Alhamdulillah kabarnya baik. Kalau cuaca ya ini sepertinya ketutupan sama sama asap nih ya Kak ya.
1: Oh, masih ya asap ya di sana berarti.
2: Masih.
1: Nah, udah makan siang belum ini Kak Julia?
2: Alhamdulillah udah.
1: Udah.
2: Kalau Mpok gimana Mpok, udah makan siang?
1: Udah, alhamdulillah udah juga ini. Nah, Kak Julia itu di depan ada yang bening-bening ini? Itu siapa itu? Oh, ayam Po Awa. Ayam Po Awa. Ini ayam baru iya. Baru dikerjain ini sekarang ini.
2: Oh, ini. Oh iya,
1: iya, salam kenal. Ini kita siang ini bareng siapa ini, Po?
2: Siang hari ini kita bareng, ini manggilnya Koko atau Abang? Bebas ya. Ini bersama dengan Bang Valentino ini, Pak.
1: Oh iya.
2: Iya, Pak. Bang Valentino ini adalah owner dari New Okinawa Kopitiam.
1: Oke deh, Po Julia. Langsung ya, Po. Ayo serahin ke Po Julia. Silakan, Po.
2: Halo, Po.
1: Halo.
2: Suaranya hilang, Po.
1: Oh, suaranya hilang ya? Halo, kedengeran nggak, Po? Nah, Po, langsung aja deh, Po. Ayah, silahkan ke Po Julia ya, Po.
2: Oke, baik, Po.
1: Oke.
2: Baik, terima kasih saudara dan juga pendengar di Tanjung Pinang, di mana pun berada. Hari ini kita bersama dengan Perempat Tanjung Pinang di acara Suara Budaya Nusantara. Nah, kali ini tuh bersama dengan narasumber kita ada Bang Valentino. Ini adalah owner dari New Okinawa Kopitiam ya, Bang ya.
3: Betul.
2: Halo. Gimana kabarnya, Bang? Sehat?
3: Sehat.
2: Sehat ya. Walaupun cuaca di hari ini
3: mendung. Kabut.
2: Mendungnya karena kabut ya. Oke, kita ini berarti panggilnya Bang Valentino.
3: Boleh.
2: Oke, okay. Nah kalau kita bicara tentang kedai kopi di Bangkertanya Pindah kan udah banyak nih ya. Kayak kedai kopi, terus juga kayak kafe gitu ya kan. Tentunya tuh pasti ada banyak cerita di balik secangkir kopi ya kan. Nah salah satunya juga ada cerita dari New Okinawa Kopitiam yang tentunya berada di Lorong Gambir ya kan. Karena ini tuh sebenarnya kalau kita tengok, dia tuh bukan hanya menawarkan kopi dan beragam menu ya, tapi ini Okinawa itu tuh pasti ada cerita perjalanannya ya kan, kemudian sejarahnya, kapan mulai beroperasionalnya gitu, dan hingga akhirnya tuh turun-temurun dari kakek, anak, sampai ke cucu gitu ya. Nah mungkin juga kita akan juga mas bagaimana sebuah usaha itu tuh bisa berakar dari tradisi yang tentunya masih bisa bertahan sampai sekarang, walaupun sekarang sudah banyak tempat-tempat yang ya istilahnya itu kayak untuk foto-foto cantik gitu ya Bang ya. Nah mungkin boleh diceritain dulu nih Bang Valentino.

0: naik kapal berlabuh dari Hainan, itulah Hainan Cina ke Malaysia. Awalnya berhenti dulu di Malaysia. Di Malaysia itulah mereka apa belajar belajar meracik kopi, kerja serabutan, termasuk juga membuat selai kayak juga termasuk.
1: Oh gitu. Berarti itu tahun berapa sih Bang Polisi?
2: Ini laki-laki nggak bener, kesana aja. Ayo kita tiup.
1: Oh, bukan bus. Ditiup dong. Masa ditiup balon kali? Ya? Ya.
0: Halo.
1: Wow, udah lama banget tuh baharatnya itu. Kalau kita ya keturunannya udah buyut ya berarti betul, ya. Betul, nah, oke. Okay. Jadi dari perjalanan tadi itu mampirlah di situ, kemudian mulai meracik.
0: Ya, belajar sama orang sambil belajar roasting kopi juga termasuk.
1: Oh iya.
0: Kopi membuat selai kaya.
1: Berarti itu kalau dihitung dari sekarang itu sampai hari ini berarti belum pernah tutup gitu ya Bang ya kedainya ya?
0: Belum pernah, hampir.
1: Oke.
0: Hampir.
1: Berarti bisa dibilang ini adalah kedai kopi pertama di Tanjung Pinang. Ya enggak sih?
0: Bisa jadi.
1: Iya, karena kan sudah cukup lama nih sejak tahun 30-an ya.
0: 30-an itu kakek dari Malaysia. Dari Malaysia puluhan tahun barulah dari Malaysia itu dia cari peluang baru ke Tanjung Pinang.
1: Ke Tanjung Pinang.
0: Dari Tanjung Pinang itu baru dia dari modal dari Malaysia itu kerja di Malaysia baru buka di Tanjung Pinang.
1: Okay. Dan posisinya masih sama.
0: Awalnya dari Malaysia ke Tanjung Pinang itu di Pelantar 1 dulu Kak.
1: Oh, di Pelantar 1.
0: Dekat banget sama pelabuhan. Itulah tercipta namanya Okinawa di sana. Karena pas masih di Pelantar 1 itu dekat dengan pelabuhan masih banyak banget orang Jepang. Masih masa penjajahan Jepang itu. Jadi kebetulan yang ngopi di sana salah satu langganan kakek itu orang Jepang.
1: Oke, jadi, orang Jepang.
0: Okinawa ini kan nama salah satu kota di Jepang. Jadi dari rekan Jepangnya saranin kan gak ada papan nama tuh dulu.
1: Iya.
0: Jadi kita nggak tahu kedai kopinya mana satu namanya. Jadi ya udah kamu menamainnya Okinawa biar rekan dia rekan orang-orang Jepangnya ngopi di mana jawabnya Okinawa. Sama supaya aman dari ini tentara Jepang juga di sini kak. Sekutunya Jepang supaya kedai kopinya itu dianggap itu dari
1: kedai kopinya
0: Jepang.
1: Orang Jepang benar. Oh iya. Untuk menghindari itu juga berarti ya. Ya. Jadi diidekan ya udah bikin aja namanya kayak nama Jepang gitu ya biar juga aman dari penjajahan.
0: Betul.
1: Karena masa itu benar-benar masa penjajahan ya.
0: Masih banget.
1: Itu apakah kakek masih abang ya. Tidak merasa khawatir?
0: Harusnya sih iya ya. Karena cerita dia dulu perjuangan dia membangun Okinawa ini sangat-sangat berarti buat saya.
1: Okay.
0: Cerita dulu pas awal dia ke Tanjung Pinang itu belum ada tempat tinggal, jadi di apa tidur di lorong-lorong antar rumah gitu, di beralas terpal aja gitu. Jadi dari situ dia baru pelan-pelan apa bangkit dari itu. Sampai sekarang punya ruko yang di lorong gak.
1: Oh itu udah punya ruko kakek berarti ya.
0: Dari kakek itu ruko.
1: Oke. Tapi ketika dia membangun toko itu bang, itu kedai kopi itu kan, itu uangnya gimana tuh dapetnya? Kan tadi kan tinggalnya di lorong gitu ya kan.
0: Modal dari ini, modal dari apa? Tiga bersaudara ini barengan bukanya.
1: Oke. Berarti
0: tidur di lorong itu karena itu perjalanan dia mencari tempat sebelum buka kedai kopi.
1: Oh,
0: jadi kita dia nggak tahu tidur di mana nih karena kan baru dari Malaysia ke Tanjung Pinang nggak ada tempat tinggal, jadi mereka sambil mencari ya tidurnya di lorong-lorong itu.
1: Itu mungkin kalau kita bisa membayangkan nggak terfikirkan ya Bang ya ketika masa itu gitu ya kan harus bertahan hidup tapi juga harus merasa aman dari penjajahan gitu ya. Jadi itu.
0: Apalagi imigran.
1: Oh iya benar. Berarti dulu kakek sampai tahun berapa tuh Bang? Akhir maksudnya tuh sampai menjaga kedai Okinawa ini sampai menjaga
0: kedai. Pas saya SD itu sekitar tahun 2001.
1: Oh 2001.
0: Nah, itu kakek juga karena dia masih sehat banget sampai umur hampir 80. Mulai gak produktif itu karena beliau jatuh. Jadi dulu kakek itu gak tidur di kamar.
1: Jadi
0: dia tidur di kedai kopi.
1: Oke,
0: saking dia tidur cinta. Udah terbiasa tidur di di alas kain doang. Udah terbiasa, jadi dia tidur di kedai kopi itu.

0: ya. Jadi malam itu dia lagi potong kuku, malam itu
1: kakinya
0: dia lagi potong kuku, diangkat ke apa meja
1: meja.
0: Meja jatuh.
1: Oh,
0: jadi dari, mungkin kaki udah tua juga, jadi jatuh kena tulang, nggak jadi nggak produktivitas, baru lanjut ke generasi kedua ayahnya.
1: Oke, berarti itu dari 2001 tadi ya, diturunkan ke ayah. Nah, berarti kan dari racikan kakek tadi yang pertama kali muncul gitu, akhirnya diturunkan ke anaknya, itu gimana dari ayah Bang Valentino tuh untuk menjaga karakter dari Okinawa sendiri?
0: Jadi sebenarnya dari dulu itu kita sangat mengutamakan kualitas. Dari dulu sampai sekarang itu tidak ada sedikit pun bahan yang kita ubah. Jadi kakek juga pas saya mulai belajar produksi selai kaya, bikin kopi, itu dikasih tes dulu ke kakek. Kan kakek udah nggak bisa jalan nih, udah nggak produksi, duduk di kursi roda, diproduksi beberapa batch sampai nemu rasa yang cocok untuk apa yang kakek buat.
1: Yang kakek buat itu.
0: Ya.
1: Okay. Tapi itu cukup waktu yang lama Bang untuk menemukannya.
0: Kurang lebih setahun dua setahun lebih lah.
1: Setahun lebih.
0: Setahun lebih. Jadi sambil berjalan kita ya ada yang kurang diperbaiki sambil berjalan.
1: Tapi dulu kakek dapetin bahannya kan awalnya kan kerja sama orang tuh. Suka buka sendiri. Nah, itu bahan-bahan yang akhirnya kakek dapat itu dari mana? Kan itu masih masa-masa penjajahan banget ya itu.
0: Di sekitar Tanjung Pinang ada kok.
1: Oh, udah ada.
0: Bahkan ada toko yang kita ambil dari dulu zaman kakek sampai sekarang.
1: Masih bahan masih berdiri di sini. Oh,
0: masih ada. Masuk kopi dan kalau gula, kalau produksi selai kaya kan banyak umum ya. Jadi kita masih bisa dapat dari supplier-supplier lain.
1: Oke, berarti memang bisa bilang ini sejarahnya cukup panjang sih ya dari kakek.
0: Panjang banget.
1: Ke anaknya. Nah, ketika ayah Bang sudah mulai kembali mengambil alih lah ya untuk mengolah Okinawa ini, itu sampai batas tahunnya?
0: Tahun 2024 bulan Desember itu ayah kebetulan udah almarhum. Jadi saya posisi masih di Jakarta, masih kerja.
1: Iya, kalau nggak salah tuh Bang Valentino kerjanya sebagai manajer di Jakarta satu
0: ya,
1: kota
0: gitu.
1: Oke.
0: Udah jalan 6 tahun saya jadi perusahaan.
1: Oke.
0: Jadi mendadak dapat kabar ayah masuk rumah sakit. Jadi saat itu juga pulang. Setelah pulang, yang jadi galaunya dari keluarga. Jadi ini gimana nih? Kedai kopi sama selai kaya. Jadi adik, saya kebetulan ada tiga adik juga. Tiga adik perempuan ini punya kesibukan sendiri. Ada yang masih kuliah, ada yang masih kerja di luar, mereka punya hobi masing-masing lah. Gitu. Jadi sebenarnya dari ibu sebenarnya bilang sih pengennya dari anak cowoknya.
1: Oh, pengennya
0: saya sendiri.
1: Oke.
0: Okay. Lanjutin.
1: Oke.
0: Okay. Ayah juga jadi spesimis karena kondisi kedai kopi pada saat itu seharinya nggak nyampe 5.000 omsetnya.
1: Oh, oke. Okay.
0: Sudah nggak nyampe.
1: Iya. Karena mungkin orang sudah banyak beralih ke kopi-kopi yang berbuka kali ya.
0: Kopi-kopi shop, terus karena efek pembongkaran pasar, jadi banyak langganan yang pergi. Jadi yang datang itu cuma langganan-langganan lama. Kalau pendatang baru sih sedikit banget sih. Jadi istilahnya ayah buka kedai kopi hanya untuk melewat hari aja.
1: Oke. Okay. Nah, tadi kan yang orang tua pengen nih Bang Valentino, anak cowoknya nih yang meneruskan. Sementara Bang Valentino ini masih bekerja nih tadi ya kan. Ibaratnya itu tuh kerja impian banyak anak muda lah ya. Manajer gitu ya kan di salah satu kantor di Jakarta gitu ya kan. Nah, apa yang membuat akhirnya mungkin pasti ada gejolak dah ya di hati Bang Valentino, tapi pada akhirnya Bang Valentino tuh memilih untuk oke, sepertinya aku mau untuk meneruskan usaha ini. Itu gimana tuh perdebatan antara hati batinnya gimana?
0: Itu mikirnya lumayan lama, hampir semingguan.
1: Oke.
0: Saya sempat balik ke Jakarta dulu. Karena ibu bilang dia sudah enggak sanggup. Jadi kalau mau berinovasi pun pasti udah ada batasnya dan kerja pun tenaganya udah terbatas. Jadi ibu bilang coba kamu pikir-pikir lagi. Jadi saya ajak diskusi lah pacar yang sekarang jadi istri saya. Ini mau gimana gitu. Jadi beliau bilang gimana kalau kita saya temenin kamu pulang nanti.
1: Okay.
0: Kita bareng kita bangun warisan yang sudah dari kakek. Karena saya tuh didoktrin terus sama ibu. Perjuangan ini tuh gak mudah. Dari kakek, dari ayah. Oh, harus ingat warisan yang mereka kasih ke kamu ini adalah hasil keringat mereka dari bertahun-tahun. Dan sayang banget kalau kamu tinggalin impian mereka itu, kamu bisa selain kayak ini kamu bisa jadikan pabrik katanya gitu. Jadi saya ketika mendengar itu sebenarnya ada satu hal merasa tertantang juga sih Kak.
1: Iya, iya.
0: Karena kita sudah saya sendiri sudah kerja sama orang tuh dari 2016 sampai 2024 hampir 10 tahun lah ya. Jadi dengan bekal dari istilah kita dari bawah, dari admin naik-naik sekarang terakhir manajer, kita ambil bekal itu untuk kita kembangin di daerah. Termasuk kan di, kita juga pernah belajar di digital marketing, sales, nawarin barang ke toko-toko. Dari pengalaman itulah kita coba terapin di New Okinawa.
1: Oke, jadi akhirnya setelah perbincangan yang panjang, mengambil alih lah keturunan ketiga untuk Okinawa ini.
0: Iya, karena sempat tutup dan awal pulang juga stres sih. Karena kita kan di sana udah pendapatan pasti.
1: Benar.
0: Udah 2 digit.
1: Iya.
0: Pulang.
1: Aduh.
0: Omset kotornya 5.000 kan.
1: Benar.
0: Gitu.
1: Oke. Nah, akhirnya kan berdiri lagi nih Okinawa nih. Dan akhirnya Bang Valentino merubah namanya jadi New Okinawa ya. Awalnya kan Okinawa tadi. Oke, akhirnya diubah namanya jadi New Okinawa.
0: Generasi baru.
1: Anak muda juga gitu kan. Dan kita lihat kan sekarang kan banyak menu-menu kopi ya Bang yang sudah mulai familiar di penyimpinan khususnya gitu ya kan. Nah, Bang Valentino sendiri sebagai anak muda untuk menambahkan menu-menu yang baru lahir nih untuk anak-anak muda itu gimana? Tapi tidak menghilangkan karakter dari si Okinawa ini.
0: Kalau untuk menu, jujur setiap kali mengeluarkan menu saya dilema.
1: Oke.
0: Karena kan kita dulu di kota besar, kita jarang istilahnya ke kedai kopi yang tradisional. Kita juga tahu kedai kopi tradisional itu gak lari dari kopi susu, kopi O, dan kaya tos. Itu aja. Dan pada saat itu saya pulang, saya lihat tren matcha lagi naik.
1: Oke, tren matcha lagi naik.
0: Matcha lagi naik banget. Kebetulan kita juga lumayan sering minum matcha. Jadi saya berpikiran gimana kalau kita coba ngeluarin matcha. Kan matcha itu identik dengan Jepang, terus kebetulan nama kita juga Okinawa.
1: Jadi nyambung.
0: Nah, terus kita juga coba kita variasiin dengan kaya. Dengan selai kaya. Jadi selai kaya itu di matcha itu ada kita menu kita namanya matcha kaya, itu penggantinya karamel.
1: Oh, digantinya sama selai kaya itu.
0: Jadi penggantinya karamel. Jadi nilai apa nilai atau karakternya kedai kopi atau Okinawa ini jadinya kan masih nyambung. Tapi bersyukurnya ternyata yang kita khawatirkan anak emang minuman anak muda ini laku di kedai kopi.
1: Iya benar.
0: Apalagi di lokasi kita itu di pasar.
1: Iya. Yang notabene tuh orang-orang sepuh lah ya, orang-orang tua.
0: Orang tua.
1: Iya.
0: Driver gojek.
1: Iya benar.
0: Buru beca gitu-gitu. Matcha emang laku gitu, tapi kita awal kita keluarin cuma 1-2 gelas, kita upload di Gojek, dan syukurnya di bulan pertama setelah kita launching, kita coba promosi di sosial media, inovasiin, kita post di TikTok, bikin konten, itu di bulan pertama kita tembus 1.200 gelas.
1: 1.200 gelas? Wow, banyak.
0: Banyak, kita juga gak berekspektasi, jadi saya kebetulan pada saat itu karyawan cuma satu, jadi kita masih turun tangan sendiri, sehari pernah weekend sampai 80 gelas.
1: Sampai 80 gelas. Okay. Waduh, itu banyak banget bisa juga ya. Maksudnya tuh itu ya ibaratnya kopi yang legendaris gitu. Tapi ternyata masih bisa dimasukkan kopi-kopi menu yang disukai anak muda zaman sekarang.
2: Betul.
1: Gitu ya. Tapi ketika Bang maca tadi itu gitu ya kan, pasti kan akan merubah selera juga nih gitu ya kan. Nah tapi bagaimana cara abang tuh batasannya gitu ya kan, mana yang bisa diinovasikan, mana yang nggak bisa dari menu-menu di Okinawa sendiri?
0: Kalau inovasi pasti kita nambah menu baru itu harus, karena perkembangan zaman kan perkembangan zaman jalan terus nih. Yang lama nggak boleh kita hilangkan. Kopi susu, kopi O itu kan orang yang pernah ngerasain menu kita itu menjadi alasan mereka balik ke sini. Itu nggak boleh diubah. Nilai-nilai dari kita seperti kopi kita yang kita jaga kualitasnya, selai kayak yang kita jaga kualitasnya, itu kita nggak ubah. Yang kita inovasi dan kita kembangkan adalah menu baru yang untuk meraup market yang lebih luas. Contoh yang saya bilang tadi, matcha. Kita coba raup anak muda. Anak muda nggak mungkin dia pesan matcha doang dong. Kita pasti, dia pasti pesan kayak tos kita, kopi kita, dan mereka akhirnya coba produk kita.
1: Benar.
0: Apalagi sebelumnya mungkin Okinawa, terutama anak muda pasti banyak yang belum tahu gitu. Apalagi pendatang mungkin dari Jakarta yang merantau ke sini, mereka pada dasarnya nggak tahu.
1: Nah, mereka tidak tahu gitu ya.
0: Tahu, ternyata ada kode kopi di dalam pasar.
1: Iya, karena kan kebanyakan sekarang kita lihat di tepi jalan, ya kan. Itu pun kalau di dalam gang pun ya lumayan luas gitu kan. Dan konsepnya tuh sudah modern. Tapi ini kan tetap masih mempertahankan konsep lama ya.
0: Masih kita bangunan kita nggak ganti, strukturnya kita nggak ganti. Kita cuma rapikan lah, kayak misalnya kita cat. Kita sistemnya kita manage, kita ubah supaya lebih rapi, supaya customer pelayanannya lebih maksimal. Itu aja sih Kak, kalau bangunan selebihnya kita nggak ganti.
1: Tetap bangunan lama.
0: Tetap bangunan lama.
1: Oke,
0: jadi banyak
1: yang... Kak Julia.
0: Kita bisa masuk.
1: Oke.
0: Bangunan kita itu masih nggak kalah.
1: Iya. Halo Kak Julia. Udah kelewatan ya. Iya, ini seru banget. Eh, kagak diajak ini. Aduh.
2: Iya, ini panjang kan ceritanya, tiga keturunan soalnya.
1: Oh iya sih, turun temurun ya. Nah iya nih Abang Po, pendengar Prompat se-Indonesia yang mau nanya-nanya nih sama Bang Valentino. Tapi bukan Valentino Rossi nih Abang Po nih, soalnya dia bukan pembalap ya, penjual kopi. Iya. Nah bisa nih telepon di 021-350-4510. Nah kalau yang mau gabung di Tanjung Pinang, telepon ke mana Kak Julia?
2: Bisa juga di 0771-444-9050.
1: Oke, nanti kita bakal terima telepon. Tapi dan WA.
2: Ada yang bergabung nih, Po, di WhatsApp, Po.
1: Boleh.
2: Ini melalui chat WA enggak apa-apa ya?
1: Oh, enggak apa-apa.
2: WA enggak apa-apa ya. Oke, ini dari Ibu Farida di Palu. Halo Bu Farida. Oke, katanya assalamualaikum Mbak Julia sama narasumbernya Bang Valentinanya bukan V tapi F, Valentino. Iya. Pertanyaannya dong, kopi Okinawa ini itu ada berapa macam rasanya? Selain dari kopi Okinawa ini, apakah ada kopi lain? Salam sehat ya, selalu untuk Bang Valentino, Ibu Farida dari Palu.
0: Baik, Ibu Farida, salam sehat.
1: Gimana tuh Bang?
0: Oke, untuk saat ini kita jenis kopinya cuman
1: satu.
0: Kita pakai jenisnya Robusta.
1: Robusta.
0: Itu pasti pahit. Cuma kita kasih varian itu ada dua, gilingan kasar dan halus.
1: Oke.
0: Kasar itu biasa kita pakai untuk saring, kopi saring. Pada kedai kopi yang bisa dipakai di kedai kopi pada umumnya. Gitu. Terus yang halus itu bisa ditubruk.
1: Oh, bisa ditubruk.
0: Terus kita juga karena untuk menjangkau market yang di luar Tanjung Pinang, kita juga upload di Shopee.
1: Ada juga di ini ya, di e-commerce Shopee juga ya. Jadi kalau
0: e-commerce Shopee.
1: Oke, okay. Itu paling jauh pengiriman kita ada kemana tuh?
0: Pernah ke Samarinda,
1: okay.
0: Makassar, Kendari, Lombok,
1: NTB. Oh, udah jauh.
0: Bali. Itu sih yang Indonesia Timur. Okay. Kalau Sumatera itu udah pernah ke Jambi, Medan, Aceh, Padang, Palembang. Lampung.
1: Oh, di Lampung. Itu berarti kita jualnya kemasan ya?
0: Kemasan.
1: Ini. Ada contohnya nggak?
0: Ada.
1: Nah, ini. Izin ya. Oke, ini contohnya. Ini ada packagingnya juga. Jadi New Okinawa Kopi Tiam. Kalau ini apa? Selai ya?
0: Selai.
1: Oh, ini selai. Oh,
0: oke.
1: Kalau ini
0: pandan.
1: Yang pandan.
0: Varian pandan.
1: Oke. Kemasannya sudah mewah ya. Kalau zaman kakek dulu kemasannya gimana tuh?
0: Pakai kaleng susu kental manis.
1: Oh, pakai kaleng susu kental
0: manis. Diisi ke dalam.
1: Oke.
0: Okay. Pakai tali.
1: Oh iya, tali rapia itu ya.
0: Ditenteng kayak gitu.
1: Oh, benar-benar tradisional banget. Benar-benar. Ya. Emang penuh dengan sejarah sih.
0: Iya.
1: Oke, itu dari Bu Farida udah dijawab pertanyaannya. Di Jakarta ada nggak, Mpo? Ada nih. Coba kita angkat dulu ya.
3: Oke, boleh. Halo, Pak.
1: Halo.
3: Dari Jakarta nih.
1: Oh, ini dari Jakarta nih.
2: Dengan siapa aduh, ini?
3: Saya kaget ini persen tadi kirim Bang Jojo, ternyata wanita.
2: Iya dong. Kita aduh, ganti skin dulu. Dengan pos siapa ini, Po?
3: Julia nih. Di sana ada puan cantik Julia Puspita Ayu. Puspita aja ya, tambah-tambah. Dengan Cigurian nih.
2: Terima kasih.
3: Aduh, nggak capek senyumnya ya, tangannya dua. Dengan Cigurian, halo. Iya. Selamat siang menjelang sore bagian timur, Koko Valentino. Salam kenal.
0: Halo Ibu.
3: Valentino.
0: Salam kenal.
3: Aduh, benar-benar ini ya kalau kita temanya merawat warisan, meracik masa depan. Apalagi beliau owner new Okinawa Kopi Tiam. Begitu ya, benar ya, Valentino?
2: Iya. Ibu halo, pertanyaannya apa, Ibu? Gak
3: kedengeran nih. Puan Valentino, dengar suara Cigur ya?
2: Deketin lagi kali ya komiknya.
1: Iya.
2: Oke, coba deh.
0: Halo, Ibu.
3: Tapi, dengar ya, aduh senang banget. Kalau masalah kopi ini, aduh luar biasa memang. Apa namanya ini, pemilik generasi ketiga dari kedai kopi New Okinawa ya. Sebuah kopi Siam, legendaris. Betul. Yang berdiri kalau nggak salah sejak, wih lama juga ya, 1940-an ya, di Tanjung Pinang ke Pondia. Benar nggak ya?
2: Ya
3: kalau salah mohon dimaafkan.
0: Betul,
3: Ibu. Temurun dari kakek, ayah, cucu, luar biasa, ya kan?
2: Iya, Ibu. Tapi pertanyaannya ya, apa ini, Ibu?
3: Nah, kopi gede, kenapa?
2: Iya, pertanyaannya, Ibu.
3: Kenapa? Ya, pertanyaannya ini, ada nggak cabangnya di Jakarta gitu? Nah, terus, terus apakah kopinya ini, kopi-kopi apa yang dengan tekniknya sangrai kopi robusta tradisional, ya kan? Terus bagaimana dengan perkembangan terbarunya, produk unggulan mereka, ya kan? Selain kaya New Okinawa. Itu saja pertanyaan dari Cigur ya, Puan Julia. Dan yang di Jakarta, selamat siang, salam sehat, salam budaya.
2: Terima kasih.
3: Oke, jadi pertanyaan.
2: Ya, boleh dijawab Bang Valen tentang pertanyaan yang tadi.
1: Jadi pertanyaannya ada, apakah ada cabangnya Okinawa di Jakarta?
2: Iya, betul.
1: Terus tadi apa, Mpok? Terus bagaimana sih perkembangan untuk menu barunya? Satu lagi tadi apa ya, Mpok? Jadi kurang dengar, Mpok.
2: Udah itu aja deh kayaknya.
1: Oh, itu aja ya?
2: Iya.
1: Okay. Gimana tuh, kok mungkin jawab? Oh, berarti Bu Farida mau ke ini, ke Jakarta, Cik Guriam ke Jakarta.
0: Kebetulan kalau untuk cabang, kita belum ada.
2: Oke. Okay.
0: Saya baru handle, baru terima apa, untuk ngurus kedai kopi ini baru 1 tahun lebih.
2: 1 tahun. Hmm.
0: Jadi kita masih memperbaiki sistem dan kita bangun sistem juga di kedai kopi gimana ketika owner saya sendiri nggak di tempat itu masih berjalan semestinya berjalan seperti biasa. Jadi kita masih tetap belajar juga karena saya dari dulu nggak paham sistem F&B.
2: Oke.
0: Okay. Jadi saya masih belajar di sosmed sambil berjalan terus. Juga belajar mungkin dari AI juga. Terus teman-teman yang buka bisnis F&B, saya juga belajar dari sana. Barulah kalau ketika saya sudah siap, produksi selaikannya sudah kapasitas produksinya sudah memadai, baru kita pertimbangan untuk membuka cabang lagi. Kalau buka cabang kita pasti ada.
2: Tapi mau di mana tuh kayaknya kok?
0: Ada planning. Mungkin di Batam.
2: Di Batam ya.
0: Di Batam, okay. Terus di Jakarta mungkin nggak menutup kemungkinan sih untuk di masa depan nanti.
2: Iya, benar.
0: Tapi kalau untuk saat ini memang selai kaya kita sih itu sudah dipakai di Jakarta. Kalau mungkin teman-teman yang di Jakarta tahu Kopi Kaf.
2: Kopi Kaf. Oh, Kaf. Iya, iya, iya.
1: Tahu
2: ya,
1: tahu,
2: Mbak? Tahu, ya.
0: Kopi Kaf itu saya nggak tahu kenapa dia bisa tahu New Okinawa. Jadi tiba-tiba dari WA, saya juga dia WA, Kak, saya mau pesan selai kayaknya dong. Biasa dong kita nanya dari mana? Dari Jakarta, dari Kaf. Saya search Kaf. Ini udah kedai coffee shop gede, udah punya 100-an cabang di Pulau Jawa.
2: Okay.
0: Terus awalnya kita penipuan dong. Jadi kita suruh transfer dulu, pas dikirim direksi mereka atau pimpinan mereka cocok. Dan mereka mau nanya harganya berapa, pengiriman ke sana berapa. Yang jadi kendala juga ongkir ke sana ya, Kak?
2: Iya, lumayan mahal.
0: Bahannya fresh.
2: Oke.
0: Okay. Enggak ada pengawet. Kita kirim ke sana kalau pakai kargo 2 minggu baru nyampe basi dong.
2: Oh, iya sih.
0: Jadi saya kasih solusi gimana kalau kita kirim reguler aja. Itu harganya masih masuk dibanding harga di Jakarta sebenarnya. Jadi mereka cocok ambil sebulan sekitar 100-an kilo, Kak.
2: Masya Allah.
1: Iya.
0: Okay, untuk cabang-cabang dia di sejauh ini dia ada 12 cabang yang pakai. selesai kayak kita di CAF itu di Bekasi, Jati Asi, terus di Jakarta Selatan di Cikini.
1: Kemudian, Cikini Gunung Dia. Oke. Okay.
0: Terus di Yogyakarta, di Jakarta, Bali, terus di ya, di mana lagi kemarin dia? Di Semarang. Pokoknya cabang-cabang baru dia yang bakal buka sampai akhir tahun ini dia info kalau nggak salah ada 14 atau berapa itu dia bakal pakai selai kayak dari New Okinawa.
1: Oke. Berarti memang selainya itu memang punya ciri khas dan beda dari lainnya. Dari bentuknya aja udah beda kok, ya kan? Itu kakek gimana ya kayak cara ngeraciknya ya kayak?
0: Jadi mereka juga ini bilang kak ini bisa nggak sih lebih dari sebulan dua bulan? Karena kan kita simpannya di chiller supaya awet.
1: Oh kalau di chiller lama berarti?
0: Jadi di chiller itu kalau penyimpan suhunya bagus itu bisa 2-3 bulan kak. Jadi ketika barang mereka terima langsung masuk chiller. Jadi mereka bisa bilang bisa lebih nggak sih? Bisa kalau pakai pengawet. Tapi mereka bilang jangan dong kak kita beli karena gak ada pengawet.
1: Iya benar.
0: Jadi biar kita begitu.
1: Oke. Pertanyaan selanjutnya tuh bagaimana untuk perkembangan menu-menu barunya gitu ya? Apalagi menghadapi perubahan selera selera anak muda sekarang supaya nggak hilang identitasnya. Itu gimana tuh ke?
0: Kita tetap setiap hari, setiap malam kali ya berpikir menu ini lagi tren kita keluarin nggak ya? Jadi kita nggak mau disebut kayak FOMO-FOMO. Kayak orang keluarin apa kita keluarin kayak baru ini kan UB. Jadi saya terus berpikir gimana produk New Okinawa ini tetap bisa eksis di apa ngikutin tren juga. Jadi ya belakangannya kita mungkin kakak pernah dengar croissant kita olesin diolesin selai kaya dikasih butter dan ternyata laku. Terus baru-baru ini kita planning mau ngeluarin salt bread. Salt bread yang dikasih selai kaya itu kan roti yang lagi viral tuh ternyata cocok sama selai kaya kita. Di asin ketemu dengan manis dikasih butter yang gurih gurih pas masuk mulut enak banget.
1: Cocok banget gitu.
2: Jadi pengen nyoba ini.
1: Iya, ditunggu dah buka cabang di Jakartanya ya.
2: Iya, tapi kalau tadi kalau mau coba selainnya ada mpok di Jakarta mpok yang tadi
1: yang CAF itu ya, nanti deh kita coba kapan-kapan. Iya. Di ada Tanjung Pinang ada telepon lagi, Pok?
2: Sepertinya belum ada nih, Pok.
1: Iya, ini di Jakarta juga belum ada.
2: Belum ada ya. Oke.
1: Nah, jadi tapi Ayah ada pertanyaan nih, kalau misalkan kenapa sih harus kopi gitu? Kayak kenapa nggak kuliner lain?
2: Oke, boleh dijawab. Ini sejarahnya ke belakang lagi nih. Oke, boleh cerita lagi nih, Bang Valentino. Kenapa kakek memilihnya kopi?
0: Kalau menurut saya sih kakek mungkin kebetulan kerja serabut aja ketemunya kedai kopi. Itu jadi mungkin dia nggak nyangka juga. Dari situlah dia bisa menciptakan kuliner yang ada sampai sekarang. Contohnya kopi. Kopinya pun beda sama kopi shop.
1: Kopi shop pada umumnya ya.
0: Jadi secara roastingnya segala macam itu juga beda. Jadi benar-benar kakek tuh tekunin banget. Jadi kualitas bahan-bahan yang pakai itu sama persis dengan yang dia pelajari di Malaysia. Itu. Jadi kalau untuk kenapa kopi, mungkin itu takdirnya kakek kali.
1: Iya benar. Dan itulah yang menjadinya akhirnya tuh Kota Tanjung Pinang dikenal. Dengan sejarah kopinya.
0: Terus mungkin dari kakek ke Tanjung Pinang lihat kedai kopi mungkin udah ada kali.
1: Iya tapi gak tahu juga ya waktu itu ya ada atau enggaknya gitu. Baru akhirnya kakek akhirnya ya udah mencobalah kedai kopi ini. Tapi kalau saya ketemu sama teman-teman saya nih, dari mana? Habis ngopi di Okinawa. Emang seenak itu, selegendaris itu kata dia. Pokoknya tuh, pokoknya kita akan bernostalgia kata dia gitu.
0: Ya benar kan?
1: Benar, ya Allah teman saya tiap minggu ke situ kok. Saya nyobain gitu kayak, saya penasaran juga, saya belum pernah nyoba kan. Tapi belum. Saya emang nggak bisa ngopi. Tapi itu penasaran
0: kita,
1: gitu.
0: Padahal kita udah ngeluarin menu selain kopi supaya orang bisa kesana.
1: Oh iya.
0: Jadi nggak ada alasan kakak butuh gak kesana.
1: Oke.
0: Jadi menu non kopi itu kita itu udah lumayan banyak kayak misalnya teh tari, terus matcha, coklat, gitu-gitu, sama Milo.
1: Oke. Gitu Mpok, ada pertanyaan lagi Mpok. Ini kira-kira pengen nyoba kuliner lain nggak selain kayak yang dessert-dessert manis gini gitu, atau kayak nasi-nasi atau apa gitu?
2: Oh iya, mungkin ada
1: kepikiran.
0: Kepikiran karena
1: kelaset apa ya kan?
0: Kebetulan kan kita juga sendiri hobi masak.
1: Okay.
0: Dan keluarga juga banyak yang bisa bisa masak kuliner-kuliner khas-khas Tanjung Pinang.
1: Iya, iya, iya.
0: Jadi resepnya mereka juga ada.
1: Mm-hmm.
0: Jadi kepikiran kalau kebetulan tempat yang sekali itu sangat sempit, Kak.
1: Mm-hmm.
0: Bangunan kita gak ganti, jadi
1: iya.
0: masih sangat terbatas. Dan bangunan tua kita mau renovasi agak riskan ya.
1: Iya, benar.
0: Gitu. Jadi
1: takut menghilangkan identitasnya ya, Kak ya.
0: Jadi orang kesini kan memang bangunannya masih masih utuh,
1: iya.
0: masih yang seperti yang dulu kan.
1: Mm-hmm.
0: Jadi gak menutup kemungkinan ketika kita buka cabang, kita mungkin set kitchen sendiri. Bikin kitchen sendiri, kita ada makanan berat, kita buat sendiri.
1: Benar-benar.
0: Jadi kayak kuliner laksa, mungkin tesannya laksa,
1: nasi lemak, ini nasi dagang, ya kan. Sama apa gubal sagu. Yang kayak gitu lah, lendot.
0: Atau enggak kita kita koneksikan dengan UMKM lokal.
1: Iya.
0: Nasi dagang kan banyak tuh UMKM lokal yang buat. Mungkin kita sistem titip di sana, kejual kita bayar.
1: Iya benar. Jadi ketika datang ke Okinawa tuh benar-benar itu rasa Melayunya,
0: ya
1: kan? Ya ada kopi legendarisnya, kemudian ada makanan-makanan khas Melayunya dari UMKM gitu. Ya.
0: Kita nggak mau kalau buka cabang itu terlalu modern.
1: Iya.
0: Masih konsep yang sama.
1: Mm-mm.
0: Paling bangunannya aja yang lebih rapi gitu.
1: Iya. Tapi kalau kita masuk ke dalam nih, kok ya? Itu di dalamnya ada apa aja yang menandakan tuh benar-benar legendaris gitu?
0: Yang pertama, colokannya.
1: Colokannya
0: ada warna coklat.
1: Iya.
0: Terus mungkin kakak nggak bisa nemu lagi merek itu dan seri itu.
1: Oke, udah nggak ada lagi berarti ya.
0: Button lampunya, terus ornamen-ornamennya juga ada. Kipasnya aja itu udah dari zaman kakek. Jadi kipasnya kita buka ada kebetulan. Gak ada yang rusak, Kak.
1: Masih awet.
0: Awet. Okay. Kalau rusak pun paling kabelnya putus kan, kabel tua kita sambungin lagi ternyata masih nyala. Itu kipasnya masih yang jadul semua.
1: Okay.
0: Terus meja-mejanya juga dari kakek semua. Meja meja batu-batu nisan gitu. Yang zaman dulu yang berat banget itu masih ada.
1: Gitu. Itu masih ada.
0: Masih ada. Jadi kepikiran juga sih kalau misalnya kita buka cabang, kita pengen ada space khusus kita pajang. Ini loh yang kakek pakai untuk aduk selai.
1: Iya benar.
0: Kita masih simpan. Termasuk kayak panci untuk masak selainya, untuk roasting kopi, terus centongan kopi dia yang udah berkarat banget itu kita masih nyaman. Dan ornamen lampu tua yang pakai minyak tanah itu, itu
1: masih ada. Lampu corong pakai minyak
0: tanah itu. Dan itu kita simpan sampai sekarang. Itu planning saya kedepannya kita pengen.
1: Dipajangin.
0: Terus ini udah dari tahun berapa ceritanya seperti
1: apa? Iya benar. Jadi orang bernostalgia kembali.
0: Betul.
1: Mungkin dulu sahabat-sahabatnya setelah pergi ya kan masih teringat buyut-buyutnya gitu.
0: Terus dulu
1: ya.
0: Dia bawa cucunya ke sini, cucunya udah nikah.
1: Ternyata udah punya cicit lagi ya kan? Oke.
0: Itu salah satu sih yang bikin saya pengen semangat lagi karena banyak yang ternyata banyak komen Kak pas awal kita bikin konten. Ini saya dulu bareng bapak, bareng kakek ke sana. Jadi pengen lagi ke sana gitu.
1: Iya.
0: Jadi teringat inilah masa lalu.
1: Iya, ya ampun lucu banget. Oke gitu, Pak.
2: Iya, Bang. Kan biasanya nih sambil kita nungguin ya, misal buka cabang di mana gitu. Bang Valen pernah enggak kayak buka-buka tenan gitu keluar kota atau kayak di UMKM tuh biasanya kan ada kan tenan-tenan UMKM di acara-acara gitu.
0: Pernah kita untuk saat ini baru di Tanjung Pinang sih Kak. Kalau untuk di luar kota kita baru menjangkau Batam.
1: Baru di Batam.
0: Dan kita lagi ikut programnya Bank Indonesia juga. Bank Indonesia ada ngumpulin UMKM. Jadi kita udah di tahap inkubasi. Inkubasi itu lagi tahap persiapan untuk ekspor.
1: Oh, oke.
0: Okay. Jadi produk kita dia mereka nilai bagus. Jadi kemarin kita sudah dapat bayar dari Singapura. Kita mau kirim ke Singapura, tapi nggak menutup kemungkinan kita lagi persiapan tim khusus untuk ikut event-event. Buat kayak kita promosiin selai kayak sama kopi bubuknya dan kita sediain juga roti bakar gitu Kak. Gitu. Termasuk di Jakarta kan kita lihat ada beberapa tenan kayak bakso Afung, Cimehong itu udah sampai Medan sampai mana-mana. Itu juga jadi target saya, caranya mereka itu jadi inspirasi buat saya untuk bisa ke kota lain juga gitu.
2: Oke, berarti selama buka tenan tuh respon masyarakatnya cukup baik ya Bang ya?
0: Cukup baik dan mereka ternyata sepengaruh itu untuk kita memperkenalkan produk kita lagi.
1: Oke deh. Nah iya nih Mbak, Kak Julia, Bang Palen ya, maaf ini ya, ibarat tante nih, ada Dora sama But nyari peta gitu. Waktu jualah yang memisahkan kita. Ini kita udah di penghujung ini. Udah. Gak berasa ya ngobrol-ngobrolnya. Iya, ya udah makasih banyak ya Kak Julia, Bang Palen, sukses terus. Iya, sampai ketemu di edisi berikutnya. Dadah. Buat Abang Po, pendengar Pro 4 se-Indonesia, itulah rangkaian Suara Budaya Nusantara edisi Jumat 9 Oktober 2026. I am Pona Juana Pisa, pamit undur diri, sampai ketemu di edisi berikutnya. Dadah!
4: Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Pro 4 Suara Budaya Nusantara. Pro 4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Sampai jumpa.

0: Buanglah sampah pada tempatnya. Berawal dari lingkungan keluarga. Tidak ada kata terlambat. Masih ada harapan untuk siapapun yang peduli. Lingkungan bersih, masyarakat sehat.
1: Tari Andun adalah salah satu tarian rakyat yang berasal dari Bengkulu dan dilakukan pada saat pesta perkawinan. Biasanya dilakukan oleh para bujang dan gadis secara berpasangan pada malam hari dengan diiringi musik kolintang. Pada zaman dahulu, tari ini biasanya digunakan sebagai sarana mencari jodoh setelah selesai panen padi. Sebagai bentuk pelestariannya, saat ini dilakukan sebagai salah satu sarana hiburan bagi masyarakat, khususnya bujang dan gadis.
2: Rompat, suara budaya Bandung.

0: Angin kencang tidak seperti angin puting beliung yang berbentuk corong sehingga mudah dikenali. Angin kencang tidak memiliki bentuk sehingga kita hanya bisa merasakannya saja. Namun meski demikian, National Weather Service atau NWS mengatakan kecepatan angin kencang lebih dahsyat dibandingkan puting beliung, berkisar antara 104 sampai dengan 117 km per jam. Menurut NWS maupun BMKG, angin kencang ini sangat mudah dikenali. Meski tak berbentuk, angin kencang akan disertai angin badai setiap kali terjadi. Bahkan, BMKG mengatakan angin kencang tidak terjadi di dataran saja seperti puting beliung, tetapi juga angin kencang bisa terjadi di perairan.
1: Siska, ayo buruan, udah siang nih.
2: Iya, tunggu.
1: Ih, kenapa sih ngeburu-buru, santai aja kali.
2: Nih, pakai helmnya.
1: What? Pakai helm? Enggak deh. Rambut aku udah bagus gini, udah wangi, udah di-rebonding. Terus harus pakai helm? No. Kita kan perginya deket, nggak jauh-jauh. Lagian nggak ada razia polisi kan?
3: Siska, pakai helm itu bukan karena jaraknya. Apalagi nih alasannya karena ada razia polisi. Tapi untuk menjaga keselamatan dan melindungi kepala kita dari benturan kalau terjadi kecelakaan. Nah, sekarang pilih mana? Menjaga rambut kamu yang udah bagus itu atau menjaga keselamatan?
1: Ya, aku pilih jaga keselamatan aja. Mana-mana sini helmnya aku pakai.
4: Menggunakan helm saat berkendaraan itu penting. Selain helm merupakan salah satu alat keamanan berkendaraan yang wajib dipergunakan, helm juga dapat mengantisipasi kemungkinan hal yang lebih parah saat terjadi kecelakaan. Demi keamanan dan kenyamanan bersama, gunakanlah helm saat berkendaraan.
5: Pro 4 Suara Budaya Bandung.
6: Yang paling dasar itu bahwa produktivitas dari tanah itu ujung-ujungnya adalah supaya kita tidak lapar. Manusia mendapat makanan yang cukup. Sebab berdasarkan data dari FAO bahwa dari 8 miliar manusia yang di bumi ini, 1 miliar itu susah kepada makanan, kepada pangan. Ya, yang karena tanpa adanya pangan yang baik, ya bangsa kita nggak akan bisa maju.
7: Betul.
6: Ya, kelaparan anugerah Allah Subhanahu Wa Taala terhadap bangsa Indonesia bukan main. Luas tanah kita sekitar 100 juta hektar. Kalau dengan laut dua kalinya, laut itu sekitar 200 juta hektar. Kemudian sinar matahari panjang tahun. Kemudian curah hujan sangat tinggi, beberapa daerah 1000 mm per tahun, yang paling kering pun 300 mm per tahun. Padahal di gurun Sahel, gurun Saklampakan, gurun Gobi itu dibuat 300. Jadi kita tanah cukup, air hujan cukup, sinar matahari sepanjang tahun. Jadi seharusnya kita bisa ngasih makan pada seluruh umat manusia, rakyat Indonesia.
7: Betul.
6: Jadi itu dulu intinya harus kita pegang. Jangan dipikir mempertinggi hasil dari hasil panen, produktif, lebih banyak. Padahal itu satu sisi. Sisi lain adalah keberlanjutan atau ekologi. Produktivitas harus bergandengan dengan keberlanjutan. Basic yang paling dasar yang disebutkan dalam kitab suci itu adalah ketersediaan air. Adalah menanam pohon. Ya. Dan yang paling tepat dalam 1 tahun bisa beres adalah menanam bambu. Jadi air hujan segala macam diserap, disimpan sebagai cadangan di bawah bambu itu. Jadi kalau kita banyak mohon nanam pohon bambu, biasa aja nanti 5 tahun kemudian di bawahnya itu keluar mata air. Kita start dengan cadangan air. Nah, baru dari cadangan itu air yang cukup, baru kita bisa cocok tanam. Jadi gembur,
7: betul.
6: Produktif. Tanam ya kan? Mm-mm. Dari nanam itu nanti kita akan menghasilkan panen. Dan dimakan. Kalau lebih dijual, ya, untuk kesehatan, untuk pendidikan, baru sedikit-sedikit negara kita bisa maju.

0: Iya.
1: Ini hujannya gede banget. Neduh dulu yuk.
0: Aduh sayang, hujan sekenceng apapun akan kulewati asal sama kamu sayang.
1: Ih, apaan sih? Orang udah basah kayak gini loh. Udah yuk, neduh dulu yuk.
0: Udah deh sayang.
1: Ih, ayang, kita neduhnya kok di bawah pohon gini sih? Bahaya tahu.
0: Aduh sayang, udah deh. Asal aku bisa sama kamu, aku udah merasa teduh kok sayang.
1: Aku serius, kalau runtuh gimana?
2: Hindari berteduh di bawah benda yang berpotensi roboh, seperti di bawah pohon atau di bawah baligo ketika musim sedang tidak bersahabat. Ingat, fokus sama keselamatan diri Anda dan orang di sekitar Anda.
1: Aduh sayang, ini motor ketimpa pohon gimana dong?
0: Gak apa-apa sayang, biar pohon ini jadi lambang hati aku sama kamu. Ya kamu timpa dengan cinta.
1: Ih, apaan sih?
3: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
4: Pro 4, Suara Budaya Bandung.

Pro 4, Suara Budaya, Bandung.

Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Selamat sore kaum dangu di mana saja Anda berada. Senang sekali di sore hari ini saya dapat kembali menemani Anda di Perempat Suara Budaya Bandung menghadirkan lagu-lagu dangdut tentunya ya dalam acara Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Seperti biasa di hari Jumat spesial ya Pro Dangdutnya itu. Kenapa spesial? Karena bisa minta penyiarnya buat karaokean. Nah tentunya dari di sore hari ini Anda bisa mendengarkan melalui AM 540 kHz, bisa mendengarkan juga melalui RRI Digital. Dan juga tentunya Anda bisa nonton langsung di live TikToknya Pro 4 RRI Bandung. Apa kabar Anda? Semoga sehat senantiasa ya. Dan tentunya nih buat Anda yang mau request lagu dangdut ya yang pengen dinyanyiin sama penyiarnya boleh. Tapi mungkin bisa Anda requestnya melalui nomor Wawa aja ya, yang sudah ada di atas ini nih ya. Atau juga Anda boleh komen di live TikToknya Pro 4 RRI Bandung. Nah, tadi sudah dibuka dengan satu buah lagu dari suaranya Selvia Ma'a berkali-kali. Dan tentunya berkali-kali juga saya tidak akan bosan menemani Anda yang menghadirkan lagu-lagu dangdut yang tentunya spesial ya di Jumat ini. Karena lagu-lagunya bisa Anda request gitu. Ya. Bisa Anda request buat dinyanyiin sama penyiarnya. Baiklah. Tanpa berlama-lama deh kaum dangu ya, saya akan hadirkan satu buah lagu dulu ya untuk Anda. Ada lagu dengan judul Hadirmu Bagai Mimpi ya, kami hadirkan untuk Anda.

0: Angin kencang tidak seperti angin puting beliung yang berbentuk corong sehingga mudah dikenali. Angin kencang tidak memiliki bentuk sehingga kita hanya bisa merasakannya saja. Namun meski demikian, National Weather Service atau NWS mengatakan kecepatan angin kencang lebih dahsyat dibandingkan puting beliung, berkisar antara 104 sampai dengan 117 km per jam. Menurut NWS maupun BMKG, angin kencang ini sangat mudah dikenali. Meski tak berbentuk, angin kencang akan disertai angin badai setiap kali terjadi. Bahkan, BMKG mengatakan angin kencang tidak terjadi di dataran saja seperti puting beliung, tetapi juga angin kencang bisa terjadi di perairan.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan internet.

engke anu di request laguna lamun apa li lagukeun lamun teu harus dilagukannya tapi lamun teu ayeuna mungkin nanti kalau tidak nanti mungkin. Baiklah ya, dan tapi untuk Anda nih yang mau komen, mau request, boleh ya melalui nomor WA kami yang sudah ada nih di atas sini ya. Nomor WA kami nanti akan dibacakan. Atau Anda bisa langsung komen di live TikToknya Pro4 RRI Bandung. Wow, ini sudah ada yang masuk nih dari Distro Jack ya, melalui live TikToknya Pro4 RRI Bandung. Lagu Emut Bae, Akang, ini lagunya Pro Dangdut. Itu acaranya Pro Dangdut ya, jadi lagu-lagunya lagu dangdut gitu. Kalau untuk lagu pop Sunda, itu ada loh, ada juga. Jadwalnya itu hari Senin ya, hari Senin jam 10 sampai jam 11 itu live TikTok Pro4 RRI Bandung acara Pop Sunda, karaoke Pop Sunda. Nah, Kang Distrojek nanti boleh request lagu-lagu Emut Bae hari Senin ya, Kang ya, jam 10 sampai jam 11 live TikTok di Pro4 RRI Bandung. Kalau sekarang acaranya Pro Dangdut, lagu-lagunya dangdut gitu ya. Kalau mau request boleh lagunya lagu-lagu dangdut ya. Dan mohon maaf yang mau mau request melalui telepon nih, mohon maaf nggak bisa dipakai karena lagi diperbaiki ya, ada gangguan, masih ada trouble, jadi belum bisa untuk Anda yang mau request melalui nomor telepon. Jadi untuk Anda di Pro Dangdut di sore hari ini yang mau request, yang mau komen boleh ya. Namun itu gala-gala kalau gitu teh cenah eleuh di Distrojek, alah iya Ramdhani, cina gitu, angin bu. angin tilestinya, etakade bisi lebat angin, aduh kudu ngapalkeun heula atuh imah atuh Ramdhani nya, lagu angin mah. Cik tilesti anu sanes atuh ulah angin, cik anu sanes naon cik, Ramdhani gentos ulah angin atuh, tilesti anu sanesna ulah angin, sok coba cari lagi biar bisa di guengkeun ya, dinyanyikeun ayeuna gitu. Gala-gala kalau gitu teh, cik kurang pilarian karaoke nanya dari Distrojeknya, Distrojek ya. So, boleh boleh enggak komen aja, Anda juga boleh jangan lupa tap layarnya. So gitu, apalagi kalau aya pangleleur, cenah naon pangleleur. Biar enggak geleser gitu tah di ada teh suara na teh gitu enggak geleser. Jadi kedah aya pangleleur gitu atuh ngitun kopi gitu, kopi berupa stiker gitu tah. Nyawer lah gitu nya. Naon ieu teh, kalah urang cari dulu ya karaoke. Karaoke lagu gala-gala. Iya teh tisaha tadi teh nu hoyong gala-gala teh cobi Distrojek. Nah, iya naon? Ramdhani, iya Bu, cenah. Iya naon? Maksudna teh gentos ulah angin naon sok pilari ku Ramdhani. Judulna ulah anu angin. Ti Egi Patensio. Egi Potensio, cenanya kejora atau egois bu, salam dari Subang. Lagu egois adalah kejora bu, salam ti Subang, cena lagu egois adalah kejora, aku mah hayat teh. Kejora atau egois ya, oke siap. Naon iya, gala-galanya siap kanggo Distrojek. Boleh ya, yuk. Lagunya buat Distrojek dulu ya, yang duluan komen. Sok, kalau lagunya udah dinyanyiin, jangan lupa tap-tap layarnya ya. Jangan lupa juga nyawernya.

Baiklah, lagunya sudah disampaikan untuk Distro Jack ya. Tadi yang sudah request ya melalui live TikToknya Perempat RRI Bandung ya. Sok kanggo siapa? Ramdhani, Ramdhani boleh ya dicari lagi lagunya ya, yang Lesti yang mana? Angin mah apal eung. Ya. Ada lagu Kejora atau Egois cenah kitunya lagu nate boleh. Mana atuh? Ulah dua nana ah, pilih salah satu ya, cik. Egois. Egois. Egoisnya itu untuk Egi Potensio ya dari Subang katanya. Ah, boleh. Laguna Hoyong Egois cenanya. Boleh, boleh, boleh, boleh, boleh. Cik, tenang we nya. Pokoknya Prodangdut akan kami hadirkan sampai pukul 17 ya. Jadi sok kenging nonteh kararomen heula sok boleh pada request ya. Boleh request melalui nomor Wawa ya yang sudah tertera di atas nomornya, atau juga boleh live komen ya, komen di live TikToknya Pro 4 RRI Bandung. Boleh. Sok kamarana ieu teh nya. Ah, urang lagukeun we lah.

0: Lagu Egois yang dipopulerkan oleh Lesti, ya sudah dihadirkan lagu yang direquest oleh Egi ya melalui live TikToknya Perempat RRI Bandung. Baiklah, Egois ya dari Lesti. Sudah. Yuk, boleh yang mau request komen melalui nomor Wawa ya yang sudah dihadirkan. Adiba, coba nih saya mau terima dulu telepon ya. Halo.
1: Selamat sore Wilajeng Sonten Terot.
0: Wilajeng Sonten. Alhamdulillah, Pak Ilham.
1: Oh.
0: Alhamdulillah Pak Ilham kumadamang.
1: Alhamdulillah terus damang.
0: Alhamdulillah. Pak Ilham teh ini teh dari Sumatera Selatan kaum dangu. Anu teuleh satia ieu memancok wae kana acara di RRI Proopat teh.
1: Alhamdulillah teh mancok. Mancok terus.
0: Kumaha Pak Ilham di Sumatera Selatan terus ngawitan hujan, Pak?
1: Ada acan teh name 2 kali lah
0: gitu. Nambah 2 kali. tapi alhamdulillah tos ayahnya tos ayah nonton mung tacan non tacan sering gitu hujan nanya.
1: Tacan musim nak.
0: Tacan musim nak mohon teh sahoyos Pak Ilham. Proopat teh live TikTok aya nama pemi jumaah teh Pak Ilham.
1: Oh dina TikTok tehnya.
0: Mohon aya dina TikTok oge dina live TikTok Proopat RRI Bandung gitu. Engke tiasa nonton bari nonton tiasa Pak Ilham.
1: Oh mohon ke di ajaran.
0: Mangga Pak Ilham bade request naon ya?
1: Request lagu nama Ketok Magic biasanya.
0: Ketok Magic.
1: Terus tapi nu nyanak lagunya terus.
0: Cinta Ketok Magic.
1: Mohon.
0: Siap, mangga.
1: Lagu zaman kapungkur.
0: Laras-laras lagu zaman kapungkur. Oh mohon ya teh Pak Ilham aya lagu dangdut klasik na bae nu mana ya teh? Di sesi hiji teh aya Kopi Dangdut Fahmi Sahab aya Datang Untuk Pergi Elvi Sukaesih.
1: Pak Ilham mah Kopi Dangdut teh.
0: Kopi Dangdutnya gitu. Oh. Galeut kopi bari ngadangukeun pro dangdut gitu nya, Pak. Laras-laras. Mangga, mangga.
1: Nuhun, mangga. Salam kangge sadayana we nuju maranco.
0: Mangga. Mangga
1: gitunya.
0: Mangga siap.
1: Ah eta Karmila tiap biasana mah sok ieu teh nya sok.
0: Muhun ieu teh tapi teleponan nu juga gangguan ieu teh Pak Ilham. Janten teu tiasa nampi telepon.
1: Nanti teleponnya.
0: Hatur nuhun terus. Mangga. Mangga. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun Pak Ilham di Sumatera Selatan ya. Request laguna Cinta Ketok Magic cenanya Cik Urang Pilari.

ayah ya kalarasannya. Cinta Ketok Magic, ya orang tinggal heula ieu dina live TikTok na aya nu komen Ta Acan. Oh, Ta Acan ID-nya siap Pak Ilham di Sumatera Selatan cenah hoyong Cinta Ketok Magic keheulanya. Siap lah gitu dangdut klasiknya Pak Ilham dukung yang kopi dangdut cenah siap Pak Ilham diantosnya lagunanya. Diantos laguna Pak Ilham. Request nak Cinta Ketok Magic.

Matur nuhun Pak Ilham nyangakeun laguna nya nembe atas Cinta Ketok Magic cina anu ieu teh dipopulerkeun ku Evi Tamala, ada yang versi dangdut, ada yang versi pop Sundanya juga. Enggak lupa untuk Anda nih yang mungkin baru bergabung di live TikTok-nya Perempat Era di Bandung. Ini sedang acara Pro Dangdut nih di hari Jumat spesial. Pro Dangdut-nya itu live TikTok di Perempat Era di Bandung, dan Anda boleh request lagu yang minta untuk penyiarnya buat dinyanyiin sama penyiar gitu ya. Karaokean penyiarnya boleh, sok mau minta lagu apa boleh langsung di komen aja di live TikTok-nya Perempat RRI Bandung ya, atau Anda boleh juga chat melalui nomor Wawa yang sudah tertera di atas ini ya. Baik, saya bacakan dulu ada Wawa yang masuk nih ke Perempat. Assalamualaikum, sore RRI Bandung, acara dangdut klasik ya Teh Ros. Salam aja dari Sukabumi Selatan, Jampang Kulon, hatur nuhun. Halo Surohmat, Kang Surohmat, apa kabar? Baik ya, semoga baik nih. Salam juga nih dari Perempat RRI Bandung ya. Baik, Pak Ilham juga kirim chat ke nomor Wawa Perempat, katanya keren, asik, lanjut Eros. Baik, terima kasih, pasti lanjut karena Pro Dangdut akan kami hadirkan hingga jelang pukul 17 ya. Jadi masih banyak waktu saya menemani Anda menghadirkan lagu-lagu dangdut ya. Dan tadi Pak Ilham juga tadi sudah dukung dangdut klasiknya Teh adalah Kopi Dangdut. Mangga siapnya. Saya catat dulu deh. Tadi ada Eki di Subang ya. Kemudian ada juga Kang, siapa tadi? Ada juga Kang Surohmat ya. Surohmat di Jampang. Kemudian tadi ada juga siapa? Ramdhani ya. Ramdhani pada lebet deh mau. Ramdhani ya naon? Laguna Gentos Angin bade kunaon tadi kalau Kang Egi mah sudah dihadirkan lagunya ya tadi. Egois katanya. Boleh ya. Pukul 15:47 saat ini ya kaum dangu, dan tentunya baik sebelum

Sebelum lagu dangdut klasik saya hadirkan, ada satu lagu dulu ya buat Anda nih. Ada lagu Zainal yang kami hadirkan untuk Anda.

0: adalah alam. Aku telah ada lebih dari jutaan tahun. Aku tidak terlalu membutuhkan manusia. Manusialah yang membutuhkan aku. Hanya saja manusia terlalu sombong, mengacuhkan aku dan merusakku. Hutanku gundul, lautanku penuh dengan sampah, sungaiku tercemar. Bahkan keluargaku diburu untuk dibunuh. Aku tengah menderita, menanggung akibat dari apa yang telah dilakukan manusia. Aku adalah sumber kehidupanmu. Lindungilah aku sebelum semuanya terlambat.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Saya Lukman Munawar Fauji, Komisioner KPID Provinsi Jawa Barat, Korbit Bidang Kelembagaan, Hari Penyiaran Daerah atau Hasiarda tahun 2026 yang diselenggarakan oleh Komisi Penyiaran Indonesia Daerah KPID Provinsi Jawa Barat, hadir sebagai bentuk kampanye strategis memperkuat posisi penyiaran. Kegiatan ini juga menjadi sarana edukasi bagi masyarakat agar kembali mendapatkan siaran yang sehat, edukatif, dan sesuai dengan regulasi yang ada. Dengan mengusung tema transformasi digital penyiaran, merawat nilai kearifan lokal menuju Jawa Barat istimewa. Kegiatan ini tidak hanya berfokus pada penyiaran, tetapi juga mengintegrasikan aspek sosial, kesehatan, dan juga lingkungan. Catat tanggalnya, hari Sabtu 10 Oktober tahun 2026 bertempat di Plaza Mekarsari, Kompleks Pemerintahan Kabupaten Bandung Barat. Ayo, wargi Jawa Barat, khususnya wargi Kabupaten Bandung Barat, hadir dan ramaikan kegiatan Puncak Hasiarda tahun 2026. Hatur nuhun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Brodang Dut Dangdut adalah kita. Kita lanjutkan lagi ya di hari Jumat spesial ini Brodangdutnya. Jumat spesial karena boleh minta penyiarnya buat karaokean ya kalau di hari Jumat ini. Wow. Sudah banyak yang masuk nih. Saya mau bacakan dulu ada Wawa yang masuk ya ke Pro 4. Ini dari Abah Sutaryat di Cidaun Cianjur Selatan. Assalamualaikum Wilujeng Sonten Teh Ros. Aki-aki letik Cidaun silaturahmina kasadayana wae anu teras mancok di Pro 4 di mana wae aya na mugi teras daramang laguna naon wae ditampi ku aki. Wassalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun Pak Sutaryat. Nuhun. Baik, ada juga yang mulai masuk lagi ya request komen di live TikToknya Pro 4 TRRI Bandung dari Mamah An. Hai sayangku Teh Ros, apa kabar? Alhamdulillah baik. Di Bandung gimana udara bila di siang hari? Panas banget mah. Salam kangen katanya. Iya Mama, salam kangen juga ya. Teh Ros, dupi lagu Seroja apakah dangdut ya? Mama kirang paham punten. Betul Mama, Seroja itu masuknya lagu dangdut Melayu ya, lagu dangdut Melayu. Boleh mah nanti saya bawakan lagunya buat Mamah An ya. Kemudian ada juga yang masuk, ini William Bading. Ibu Eros, hahaha. Jangan langsung nyawer deh ya, Kang Bading. Mantapnya, badai request mola Kang. Sok, bisi badai request mumpung ayo kena waktu ya. Prodangdut Jumat spesial ini tentunya masih akan menemani Anda semua. Bisa didengarkan melalui AM 540 kHz, melalui RRI Digital, dan juga nonton langsung di live TikToknya Pro 4 RRI Bandung setiap hari Jumat jam 3 sampai jam 5 sore ya. Prodangdut spesial hadir di hari Jumat ya, live TikTok di Pro 4 RRI Bandung. Ada juga yang masuk ini. Oh, Mama An sama dong, di Jakarta juga panas. Iya, mah. Karena mungkin ini akan peralihan cuaca ya. Peralihan musim ya ke musim hujan nih ya. Kalau di Bandung sudah mulai ada turun hujannya nih. Baik, ada juga dari Kang Unik ya. Teros sareng sadayana tim Pro 4 mugia sarehat sadayana. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Hatur nuhun. Yuk aya lagu Seroja ya buat Mama An nih. Lagunya saya hadirkan ya untuk Mamahan dan juga untuk Anda semua kaum dangu Pro 4 di mana saja Anda berada.

nyanggakeun mamahan laguna nya ieu Seroja. Mohon atos didugikeun di pro dangdut ya. Apa ini? Oh. Tero sareng-sareng Mamah Aning nong Seroja dangdut hatur nuhun geulis sareng. Big surprise Teros yang performance lagu Seroja tanya kanggo mamah mangga. Mugi katampi kalian kabingahan. Ada juga dari Kuyibo, ya teh bisa nyanyi dangdut, katanya teh. Muhun atuh teh tadi teh bisa nyanyi dangdut, ya teh di pro dangdut acara na ogenya. Pengen ijuk versi April, anu mana tuh? Mamahan pelukan yang erat kanggo Tero satur nuhun mama. Ijuk versi April teh nu mana atuh nu kumahanya? Anu versi nu biasa we atuh kumaha? Namun ijuk na nya. Ijuk nak teh anu kela. Nuku mah ijuk versi April teh. Ijuk anu biasa weh heula atunya ah ulah anu versi Aprilnya. Aya nama soalna bulan Oktober sanes bulan April. Aduh. Saya iya teteh Eros hoyong lagu Rindu Purnama. Aduh, Rindu Purnama aya nu dangdut nante. Aduh. Aya wae ieu Rindu Purnama aya nu versi dangdut nah kitu. Nah, tak cek anu

Urang cobian nya saya teh nunjukeun ijuk teh. Kang Roy, lagu ilalang ilalang atuh cenah siap. Siap gaskeun ilalang ilalangnya. Dari Kuyibo ya, kanggo Kuyibo heula ya laguna ijuk tapi versi nu biasa we nuntung versi Aprilnya.

Ijuk. Ijuk nyanggakeun lagunanya. Tadi teh anu di yang di request oleh Kuyibo ya, oleh Kuyibo tadi. Lewat lewat komennya melalui live TikTok Pro 4 ya. Mungkin kata ampi kalian kebingahan ya. Kemudian ada juga Kang Roy, lagu ilalang-ilalang we atuh cenah. Siap atuh ya. Lagu ilalang-ilalang. Karaoke lagu ilalang. Aduh. Alhamdulillahnya sok wios lah tenan naonnya. Lagu ilalang Kang Roy. Siap. Siapkeun we eta na Kang Roy-nya. Kopina dipengker. Lumayan ada peureus ye karena tikoro nya. Siap Kang, ye nyanggakeun laguna ilalang.

Ilalang ilalang tah Kang, atos kasangakeunnya laguna nambih pedo, aduh disarengan ku nyuruput cik kopinya di pengker. Saur mamah Anma cenah sama kastengel ngopdut. Mantap. Aduh, nanu teh ilalang it's men. Hatur nuhun siap Kang, turun kumaha atunya. Gone with the wind ilalang cenah tuh mamah an ge jantan resepeun kana lagu ilalang tuh nya mamahnya raoseun nya mah nya. Terus tadi teh naon di cenah aya nu request lagu naon nah, terus hoyong lagu Rindu Purnama alah ieu nya. Rindu Purnama. Ah ya kitu nu dangdutna nya. Versi dangdut. Kayak orang pilarian heula. Oh aya nih nu versi dangdut. Cik kurang ajarannya. Tisaha ieu teh ti Mr. Razai. Razai.

Hampunten ieu ka Kang Dedi Mulyadi nya. Lagu Rindu Purnamana dugi ka didangdutkeun kieu. Tapi raosan musikna haturuhun Kang Teddy Yaman. Aduh, ieu kaanggo ieu musikna nya kanggo karaokean. Aduh. Eta naon? Urang aoskeun heula anu requestnya anu naon komen dina live TikTok Pro 4 RRI Bandung. Aya saha deui ke aduh sarara deui ahnya. Ti Estari Amrul, guru abdi panutan abdi ieu mah aduh Estari, damang Estari. Teras ieu teh aya saha deui? Oh, mamahan cenah naon teh? Ilalang itu sejenis rumput jenis perdu yang suka tumbuh di kebun. Iya betul, Ma. Oh, iya. Oh, nyecaur Kang Roy itu dijelaskan senak itu, Mama, bahwa ilalang itu sejenis rumput yang suka tumbuh di kebun. Tah eta ilalang tehnya. Selamat siang di Kang Roy ya, di Kang Roy. Selamat siang buat komunitas pendengar RRI yang lagi ngumpul di BSC Hamplas. Senanya, wah, Wilujeng Sonten, Kasadayana. Terus sayang boleh gak sih mama request lagu kerinduan cenah gitu siap. Kanggo pendengar yang nuju ngumpul di base Ciamplas teh hatur nuhun siap mama. Nin. Enakeun neng cenah aduh hatur nuhun Nin. Aduh hatur nuhun. Nin teh mama saya, mamahan. Nah, ini nama yang Nin di sini yang komen di live TikTok itu ibu saya Nin teh. Hatur nuhun. M. Razai, hatur nuhun terus mantap. Aduh, hatur nuhun sami-sami atunya ari katampi mah alhamdulillah nya katampi lagu namanya. Tadi tenan mamah teh hoyong kerinduan nya ke sakedap.

Cih, kurang cobian ieunya. Aduh. Tekaraos ieu tehnya waktos prodangdut spesial di hari Jumat teh. Iya Amanda, Neng, lagu cinta teh Novia Kolopaking cenah aya teh nu dangdutna, Neng.

Kerinduan yang gak kenya kanggo ka mamah an tak atas didugikan lagu na urang aus kendai ayah kene sababaraha waktosnya iya kapayun sim kuring nyarengan ya kanggo ka kaum dangu ya di pro dangdut. Dangdut adalah kita di hari Jumat spesial ini. Tehlinaku hatur nuhun gifna Pak Ewon, cik secangkir kopi ah teu aya, kopi da ge tos seep, aya da teh sacangkir-cangkir acan. Sok kumaha atuh, hoyong secangkir kopi tapi kopi da ge teu aya, bari kumaha. Aduh. Ya teh sahade ge teh ti primitif. Alah, assalamualaikum teh, waalaikumsalam. Waalaikumsalam, kumaha? Mohon. Gali ge kamu. Naon si Gaga? Kenapa Anda tertawa melihat saya di sini? Aduh, ngadangdut aya nama abdi teh ngadangdut ya. Mohon sok Gaga yang lagu naon? Lagu dangdut ye sok. Aya saparapat jam deui ga? Aya saparapat jam deui itu mah ni atong secangkir kopi atuh ah meni teu aya kopina oge. Naon ieu eta Pak Ewon jol hoyong secangkir kopi bumuhun puguh ge nya sok teu pararuguh da hoyong secangkir kopi weh ah nih rarudat Pak Ewon mah secangkir kopi nada wanita lah ieu nya secangkir kopi secangkir kopi karaoke live nada wanita cik urang ajaran cing Pak Ewon. Apal teu lagunanya cik urang ajaran. Kumaha ieu teh ralna teh kumaha Pak Ewon? Emang Pak Ewon mah dasar ada ararani imah. Di lawanan ku naon atuh Gaga? Ga oyong lagu naon? Zainal, sanes Zainalnya.

Aduh, teu kagok dah ieu mah Pak Ewon. Laguna teh memang Pak Ewon mah resep ieu, resep pisan ieu teh non teh. Mentes teh. Tapi siap dah, sok. Padahal kantun ka kantin, muhun ya eta lah.

awit hoyong Zainal embu aduh Zainal telak tadi lagu pangpayuna didugikeun. Tapi tenang naon kanggo awit lagu Zainal na dua kali nya ayeuna ge tos ieu nya.

Tosnya Pak Ewon. Tah, lagu sejagir kopi menisok nu lain-lain Pak Ewon mana ah. Tah siga awit atuh tuh tinggal nyungkeun teh Zainal kitu. Zainal. Kayaknya. Ah, sok kanggo awit spesial ieu mah sok sanaos tadi tos dilagukeun nya Zainalna tapi bios kanggo awit ieu mah nya spesial ya. Yeah. Laguna Zainal. Aya seberapa menit deui? 8 menit deui nya. Sok

sakitu ti pusat mah lagu Zainal teh. Mugia katampi kalayan kabingahan nya, kanggo awit ya gaga. Hatur nuhun Bu, sehat-sehat terasa, alhamdulillah, amin ya Allah. Moal ayat 2 nah suanten ambu Ros. Ih cenah. Moal ayat 2 ngan ayat 3, ayat 4, ayat 5, ayat 6, ayat 7. Naon ieu? Ceuk lagu Habis Gelap Terbitlah Terang enggal. Naon atuh nu kumaha? Habis Gelap Terbitlah Terang teh. Teu apal atuh. Meni anu ararapal ya anu naon sesuai. Jadi lagu anu abdi apal teh menentukan bahwa usia saya sudah ada di mana. Teu apa lagu Habis Gelap Terbitlah Terang mah ah. Tapi teu karaos ieu teh kantun 3 menit deui. Aduh hatur nuhun kasadayana, terima kasih untuk semua yang sudah bergabung, yang tentunya sudah nonton, sudah request, sudah nonton, memberikan partisipasinya ya. Heeh, nonton dan juga non kudu apal atuh requestmu. Saha ieu Gibi Fitria teh? Saha ieu Gibi Fitria teh kelah bari hayang ningali. Saha Gibi Fitria? Si Mam Tera gitu-gitu. Nyaannya untung Habis Gelap Terbitlah Terang Mam. Ya si Mam Tera ya tetah kalakuan teh. Teu apal ka eke dusta pisan heueuh atuh da etana teh nyaho Gibi Fitria. 2 menit deui entong lagu eta sok buru ah lagu naon ya? Aya lagu naon ieu teh? Aya lagu Buta Karena Cinta, aya Semakin Sayang Semakin Kejam, aya oge lagu Bukan Tak Mampu, sakrik mana nu mana ieu. Ah, entong Habis Gelap Terbitlah Terang. Mojang Karawan anu lain-lain lagu dangdut eta. Ah, sok lain-lain. Ah. Ya baiklah, dan akhirnya ieu we lah Buta Karena Cintanya lagu terakhirnya soknya. Engke mah atuh komennya lebih awal. Dusta, dusta, ente. Ah iya lah. Ya, engke nya. Okay, ya.

0: Rumah Inggit Garnasih. Inggit Garnasih adalah sosok ibu bangsa yang menjadi bagian perjalanan perjuangan proklamator kemerdekaan Republik Indonesia, Soekarno. Inggit dan Soekarno tinggal di rumah ini dari tahun 1926 hingga 1934. Rumah tersebut telah melahirkan buah pemikiran dan konsep untuk mencapai kemerdekaan. Rumah bersejarah ini terikat sangat kuat dengan para pejuang karena disinilah para pelopor kemerdekaan berkumpul. Seperti Ki Hajar Dewantara, Agus Salim, Hos Cokroaminoto, Muhammad Hatta, dan masih banyak lagi. Di rumah ini terdapat foto Inggit, Bung Karno, dan beberapa tokoh lainnya. Rumah ini memang tampak sepi. Tidak banyak ornamen atau benda peninggalan di dalamnya, tapi peristiwa penting dalam sejarah Indonesia pernah terjadi di sini. Rumah yang saat ini menjadi bangunan cagar budaya, berukuran 270 meter persegi, terletak di Jalan Ciatil nomor 8 Kota Bandung atau yang sekarang dikenal sebagai Jalan Inggit Garnasih, berjarak hanya 500 meter saja dari Monumen Bandung Lautan Api. Lingkungan rumah Inggit telah berubah. Sekarang ia dikelilingi pasar dan pertokoan. Meski begitu, bangunan bersejarah ini terjaga dengan baik dan tidak banyak mengalami perubahan.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Saya Ahmad Abdul Basit, Komisioner KPID Jawa Barat. Di tengah perkembangan media digital yang semakin pesat, televisi dan radio tetap menjadi bagian dari kehidupan masyarakat. Keduanya terus hadir sebagai sumber informasi, edukasi, hiburan sekaligus ruang untuk menyuarakan berbagai hal yang dekat dengan masyarakat. Hari Penyiaran Daerah atau Harsiarda Jawa Barat 2026 hadir untuk menjadi momentum memperkuat peran penyiaran di tengah transformasi digital, sekaligus menjaga nilai dan kearifan lokal Jawa Barat. Mari bersama menghadirkan penyiaran yang sehat, berkualitas, dan tetap relevan bagi masyarakat untuk Jawa Barat istimewa. Hatur nuhun, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Rompad, Suara Budaya, Bandung.

0: Pernahkah Anda melihat seseorang membuat video di YouTube atau mengirim foto di feed Instagram mereka? Ya, mereka adalah konten kreator. Secara sederhana, konten kreator bisa diartikan sebagai orang yang membuat konten. Konten yang mereka buat disebar ke berbagai platform media sosial yang tersedia seperti YouTube, Instagram, atau Facebook. Namun, sebenarnya konten kreator lebih dari sekedar pencipta konten semata. Mereka memiliki fungsi yang terbilang besar dalam dunia marketing sekarang ini. Konten kreator dianggap penting, termasuk oleh perusahaan-perusahaan besar. Wajar, mengingat konten menjadi kunci dari semua aksi marketing yang dilakukan oleh perusahaan. Ada istilah yang menyebut bahwa di balik konten yang viral, terdapat strategi yang apik dan juga konten yang menarik.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Pro 4, Suara Budaya, Bandung.

0: Belakangan ini, cuaca sudah mulai lembab dan hujan sudah mulai turun. Walau pada siang hari masih terasa panas. Cuaca yang tidak menentu dan sulit diprediksi ini kadang membuat banyak kesulitan melakukan persiapan. Namun, saat musim hujan tiba, Anda tentu harus mempersiapkan segala sesuatunya, termasuk rumah. Mempersiapkan rumah menyambut musim hujan penting untuk dilakukan agar Anda dan keluarga masih tetap nyaman dan aman selama berada di dalam rumah. Ada berbagai hal yang bisa menerpa rumah saat musim hujan, mulai dari banjir, pelapukan, kebocoran, nyamuk, dan lain sebagainya. Tetapi Anda tidak perlu cemas, namun tetap harus waspada. Lalu, persiapan apa saja yang perlu dilakukan dalam menyambut musim hujan? Saatnya mengganti genting rumah yang retak. Hal ini untuk menghindari bocor saat musim hujan. Bersihkan saluran pembuangan atau talang air dari daun-daun, sampah, terutama bagi Anda yang memiliki pohon besar di rumah. Persiapkan sumber listrik cadangan. Pasalnya, kilat atau petir dapat membuat suplai listrik terputus. Kenali lebih dalam terkait potensi kebencanaan di wilayah masing-masing agar kita dapat lebih siap jika sewaktu-waktu bencana terjadi. Bekali diri dengan selalu mengupdate informasi terkini terkait cuaca. Bisa dengan melihat situs resmi prakiraan cuaca atau berita di media sosial. Kumpulkan dokumen penting menjadi satu, dan apabila daerah Anda rawan banjir, persiapkan juga pakaian secukupnya.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Rompat Suara Budaya Bandung. Alang Layung. Malagu Sunda dina wanci sariak layung.

0: 4, Suara Budaya Bandung.
1: Musim hujan telah tiba, bencana banjir mengancam Indonesia. Seperti negara kita tercinta, seakan sudah bersahabat dengan banjir akibat ulah manusianya. Seperti menganggap sepele buang sampah sembarangan, sehingga sampah berserakan di mana-mana. Tak terpikirkan ketika hujan turun, sampah bisa terbawa arus air hujan dan terjadi penyumbatan. Sampai kapan kita tidak peduli? Stop buang sampah sembarangan. Untuk Indonesia, bebas dari bencana banjir.
2: Buanglah sampah pada tempatnya. Pisahkan sampah organik dan anorganik demi lingkungan yang bersih, sehat, dan nyaman. Jangan buang sampah sembarangan. Mari pilah sampah organik dan anorganik untuk masa depan yang lebih baik. Sampah organik dan anorganik terpisah, lingkungan pun terjaga.
0: Pro 4, Suara Budaya Bandung.
3: Malang Layung. Malagu Sunda dina wanci sariak layung.

0: Pro4, Suara Budaya, Bandung.
1: Alang Layung. Malagu Sunda dina wanci Sariak Layung.

0: Kelereng adalah permainan tradisional yang cukup populer di kalangan anak laki-laki. Jumlah pemainnya 2 hingga 5 orang. Kelereng terbuat dari kaca atau tanah liat dan berbentuk bulat. Kelereng yang digunakan berdiameter setengah inci. Tapi terkadang ada pula kelereng yang lebih besar dan kecil. Namun itu jarang digunakan dalam permainan karena tenaganya pun harus disesuaikan dengan ukuran kelereng. Aturan mainnya, seluruh kelereng dikumpulkan dan satu pemain yang akan memencarkan kelereng-kelereng tersebut. Seperti permainan biliar, namun kalau kelereng, pemain akan terus bermain sampai kelerengnya tidak menyentuh kelereng lawan. Jika kelereng tidak menyentuh kelereng lawan, baru pemain akan diganti. Permainan ini memiliki banyak manfaat, melatih arah mata, fokus, dan juga strategi.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform RRI Digital. Kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Suara Budaya Bandung.

0: Bencana tidak bisa dicegah, namun resiko bencana bisa dikurangi dengan cara mengupdate informasi baik dari media online maupun media sosial, serta melakukan kontak dengan kerabat terdekat dan kerabat di lain daerah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun sobat penyiaran, saya Dadan Hendaya, Komisioner KPID Jawa Barat. Di tengah perkembangan media digital, siaran lokal menjadi sangat penting untuk menjaga agar identitas dan kearifan lokal Jawa Barat tetap hidup sekaligus hadir di tengah perubahan zaman. Karena itu, Harsiarda atau Hari Penyiaran Daerah Jawa Barat 2026 hadir mengangkat tema Transformasi Digital Penyiaran Merawat Kearifan Lokal Menuju Jawa Barat Istimewa. Puncak Harsiarda akan berlangsung pada tanggal 10 Oktober 2026 di Plaza Mekarsari, Komplek Pemerintahan Kabupaten Bandung Barat. Ayo kita sama-sama hadir dan ramaikan Harsiarda Jawa Barat 2026. Kita rawat kearifan lokal, menguatkan penyiaran menuju Jawa Barat Istimewa. Hatur nuhun, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Kelingan.
1: Kelingan apa ya?

Candi Kalasan. Peninggalan agama Buddha tertua di daerah istimewa Yogyakarta dan Jawa Tengah adalah Candi Kalasan. Letak pada sisi sebelah kanan Jalan Raya Jogja-Solo, kilometer 13, masuk beberapa puluh meter ke arah selatan. Candi ini didirikan oleh Panangkaran, Raja kedua dari Kerajaan Mataram kuno pada abad 8 Masehi sebagai persembahan kepada Dewi Tara. Lengkung Kalamakara dengan hiasan kahyangan di atasnya terpahat di atas pintu masuk dengan begitu indahnya. Keindahan hiasan dan relief-reliefnya disebabkan oleh penggunaan sejenis semen kuno, Baj Larepa. Candi ini dianggap permata kesenian Jawa Tengah.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pro 4 Suara Budaya Bandung.

0: banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: drama radio Carita Rakyat, Lamunan Sikabayan, naskah karya Yan Cahya Wijaya. Rana Winata salaku Kabayan.
1: Ish, montong Tony Kulub. Iya endong meri orang pegarkan. Dipilukan kan hayam anu abah, nu ayuna. Kameneran kerenyeleng-leng.
0: Iteng, dipayankan ku anu mugia.
2: Kumaha akang wea tuh. Ngan ayuna mami HP budak tuh. Iteng rek ngisikan hela di pancuran.
0: Agus Aki salaku abah.
3: Paingan atuh bon aing manila dub. Biranyah muning.

0: Toha Sikabayan kacida keheuleunana. Kusabab Sikabayan gawena teh ngan ukur ngalamun. Digawe ngalamun, dahar ngalamun, malah mandi oge ngalamun. Komo deui lamun dipacilingan mah, mani beuki anteng ngalamunna teh. Hiji mangsa Sikabayan manggindog meri, ngagoler dina jarami di sawah mitohana. Sikabayan kacida toheunana, gancang eta andog meri teh dibawa ka imahna, rek ditembongkeun ka Nyi Iteung.
1: Tos di mana ari juragan Kang Kabayan teh atuh?
2: Di sawah Iteung. Tuh, di sawah si Abah anu belah laneuh.
1: Geus nanahonan jijik ka sawah ari akang.
2: Ya geus usaha atuh Teung. Pira aku ka sawah ngaron rek ngabangun apotek mah.
1: Usaha naon ari juragan Kabayan teh geura? Kapagawean ngan ukur ngalamun we.
2: Yeuh, tempo ari kudaek usaha mah. Akang tadi manggindog meri.
1: Nya syukur atuh Kang Kabayan. Eta endog meri ti mana? Kadieukeun urang kulub ka resi encit.
2: Ish. Montong tong kulub. Ieu endog meri urang pegarkeun. Dipilukeun kana hayam anu Abah, nu ayeuna. Kamenaran keur nyileungleum.
1: Ah, kumaha Akang we atuh? Ngan ayeuna mah mi HP budak tuh. Iteung rek ngisikan heula di pancuran.

0: Si kabayan cingogo di harudum sarung, barinya harapan endog meri. Budak mah diantep, sina kokorondangan sorangan dina palupu. Sedengkeun manehna anteng bari ngalamun.
1: Ieu endog meri teh pasti megar ye. Heganangna teh bikang. Tuluy ngendog deui. Upamana bae ngendogna 10. Tuluy dipegarkeun deui, megar deui. Jadi boga 11 meri teh. PKB ngendog deui. Untukna 10. Jadi boga 110 endog. Beuh kilila ieu meri beuki loba ieu. Endogna pasti beuki loba. Aing rek jadi pandar endog ieu. Endog dijualan jadi loba duit. Duitna beulikeun kana dompa pikang. Domba ge pasti baranahan nepi ka aing loba domba ieu. Dombana dijual ka pasar, tuluy dibeulikeun kana munding sarakit. Iya. Muning ge pasti baranahan, aing loba muning. Iyo. Muning urang angon di sawah ku aing.
0: Keranteng kitu guprak bae endog si kabayan teh dibaledokeun ku Nyi Iteung nepi ka peupeus. Si Horeng endogna teh kacingcalang.
2: Kang Kabayan, yah, cing atuh kana ngalamun teh meni kemalinaan. Tuh, tenjo, si Encit meni buncunur kitu. Si Rahna tidak gur kana tiang. Kumaha ari akang kalah diantep bae.
1: Ye, itu. Kunaon muning aing diruksa kumane? Rasakeun di sapaneungeul yeuh.
0: Si Kabayan melotot. Atuh Nyi Iteung kacedasieunan pisan. Tuluy manehna lompat ka imah kolotna bari ngais budak. Si Kabayan budak bari angger ngamang-ngamang paneunggeul. Telila mituhanna norojol ti imah, tuluy nanya ka si Kabayan.
3: Kunaon si laing teh Kabayan? Awas jalma nu teu eling.
1: Tah tudah bongana muning uing diruksak si Iteung, Mbah.
3: Nanti mana maneh boga muning barokok?
1: Apan tina ladang ngajual enok, Abah?
2: Bohong ketang. Ngalamun wungkul bah, barina oge endog merina kacingcalang.
3: Kutan teh gitu. Paingan atuh kubon aing meniladug diranjah muning. Ari maneh boga muning mah. Gerak gantian kebon aing nuruksak. Mun teu digantian dilaporkeun ka polisi.
1: Ampun bah. Uing mah teu boga bulu-bulu na acan muning teh. Eta mah lalamunan. Ngalamun. Hayu teh kurang balik ah.
0: Isukna, si Kabayan dititah ngala kalapa kumitohana. Tina 10 kalapa, si Kabayan bakal diburuhan kalapa sahulu. Si Kabayan atuhun pisan. Trekel bae naek rek ngala kalapa nugis kolot. Barang nepi kaluhur, si Kabayan diuk si dengdang dina sela-sela dahan kalapa. Atuh, tang bae manehna ngalamun.
1: Tina 10 ieu kalapa. Diburuhan sahulu, buruh ngalah kalapa rek dijual, ladang na urang pelikin kan anok hayam. Tuhului urang pegarkin, tah hayam, terus diingung, beki loba panta hayam teh. Nogna ongkoh rea dia, urang jual ke pasar nogna, jadi bandar enog ya. Tina ladang enog urang meli domba, domba na ngalobaan, jadi bandar domba ya. Tina bati domba, beli muning, mau ngakitang. Mau beli muning ah. Bisa ngeruksa kebun mitoha. Lemuk deh ke si Abah. Dah, orang beli kuda weh. Kuda anak kuda balap. Kuda Australia nu jangkung. Ku aing jokina langsung. Iya mah. Plok. Kuda anak dilupatkan. Pelenyeng.
0: Bari ngalamun gitu teh. Si Kabayan rendekan dina palapah kalapa. Rarasaan nama. Numpak kuda anu lumpatna beki tarik.
1: Horse.
0: Si Kabayan beki motah diukna dina palapah kalapa. Nepi ka palapah peplenoyan. Kulantaran motah teuing, palapah teh potong. Si Kabayan ngoleang kabawa ku palapah kalapa. Gebrus bae ka balong. Da eta tangkal kalapa ayana di sisi balong.
1: Aduh.
0: Pipi si Kabayan bared kena kana regang awi. Sukuna tipalitek. Untung keneh manehna teu maot. Tah, ti harita si Kabayan kapokeun. moal-moal di ngalamun dina.

Mung Sakitu, drama radio carita rakyat, Lamunan Sikabayan. Teknik rekaman, Anugrah Zulhijah, ilustrasi musik jeung tata sora, Syarif Hidayatullah. Naratorna, Mang Cahya. Sutradara, Yan Cahya Wijaya.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng wengi kaum dangu di mana wae ayana sekedapan baris kasangaken obrolan budaya dina wengi ieu. Insyaallah ke simkuring baris disarengan ku Bapak Muhammad Yusuf Wiradireja SKRM Hum atanapi katalah nama Kang Yus Wiradireja. Saya tadi Kang Roy pokoknya mungkin orang ngobrol itu ayo bocoran nama pokoknya nama anjena teh maestro tembang Sunda Cianjuran tapi kadang ku urang sadayana lagu nu kuam diputarkan ya ku simkuring putarkan anu judulna Teteup Sareupna gitu kacapian sareng Ibu Ida Rosida eta Pak Yusuf Wiradireja ieu insyaallah ke urang ngobrol dina obrolan budaya wengi ieu ngeunaan ugeran sabudeureun estetika musik tembang Cianjuran urang Bandungan deui laguna anu judulna Saha.

0: 4, Suara Budaya, Bandung.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun Sobat Penyiaran, saya Dadan Hendaya, Komisioner KPID Jawa Barat. Di tengah perkembangan media digital, siaran lokal menjadi sangat penting untuk menjaga agar identitas dan kearifan lokal Jawa Barat tetap hidup sekaligus hadir di tengah perubahan zaman. Karena itu, Harsiarda atau Hari Penyiaran Daerah Jawa Barat 2026 hadir mengangkat tema transformasi digital penyiaran, merawat kearifan lokal menuju Jawa Barat istimewa. Puncak Harsiarda akan berlangsung pada tanggal 10 Oktober 2026 di Plaza Mekarsari, Komplek Pemerintahan Kabupaten Bandung Barat. Ayo kita sama-sama hadir dan ramaikan Harsiarda Jawa Barat 2026. Kita rawat kearifan lokal, menguatkan penyiaran menuju Jawa Barat istimewa. Hatur nuhun, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Pro 4 Suara Budaya Bandung.
1: Nah, kaum dangu di mana wae ayeuna sakumaha nutos kusim kuning disamgengemkeun. Insyaallah dina obrolan budaya wengi ieu urang ngaguar ngeunaan ugeran sabudeureun estetika musik tembang Cianjuran. Rada gempur ieu teh. Soal nama sarang maestro na, maestro tembang Sunda Cianjuran. Lamun kaum dangu anus resep tembang Sunda utamina Cianjuran, buah mual birek deui. Lamun di katelah na atau napi, lamun cek bahasa penyiar ma, nama udarana gitu. Nama kondang na Kang Yus Wiradireja atau napi lengkap nama. Namina Muhammad Yusuf Wiradireja SKRM Hum. Nah gitu, alhamdulillah akhirnya teh tos aya ieu hadir ngalangkungan telepon bade di ieu weh babi. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Wilujeng wengi abdi bade bab ieu akang weh.
2: Mang,
1: oh, orang Sunda
2: mah. Aya akang mah sados dianggap masih ngorake
1: neh. Ah, gitu. Iya. Jadi berjiwa muda gitu nya.
2: Siap.
1: Berjiwa muda. Tapi dah di dieu rerencangan nyarebatna bapak soalna mah. Seueur murid. Gitu.
2: Cantrik kungkul.
1: Ah, gitu. Kaum dangu mangga ge diantos oge anu bade ngiring aub dina ieu obrolan ngalangkungan WhatsApp di 0811-215-40. Jejer carios urang ugeran sabudeureun estetika musik tembang Cianjuran. Tah kanggo ngawitanana ieu kaleresan alhamdulillah nya aya maestro tembang Sunda Cianjurana. Jeung alhamdulillah we kitu kuring ge asa kagunturan madu kitu tah wengi ieu teh. Jadi sok sanos tacan patepang wajah kitu tah alhamdulillah di udara tiasa silaturahmi dina wengi ieu. Gitu. Kang Yus. Tah kieu da kuring mah awam tapi nuju nikah kanggo iya kecapian gitunya ngantuk nganggo gamelan kumplit gitu ta kacapi suling tapi abdi resepna Cianjuran termasuk anu penikmat lah gitu seueur gemeureun kaum dangu tah saleresna teh kumaha sih eta teh naon teh musik nu sebat tembang Cianjuran teh kumaha sih kasang tukangna gitu mangga Kang Yus.
2: Alhamdulillah Kang Roy hatur nuhun urang tiasa silaturahmi pangitentah sata acana pangitan oge ka kaum pamirsa pangitannya
1: kaum dangu
2: khusus mohon di tatar Sunda
1: leres
2: pilo jengungi gitu kaya mah etang-etang ebelah pada nonton bayunan ke istirahat urang ngobrol we mah santai gitu.
1: Leres.
2: Tah eta ieu sarasama upami di padar gitu aja memang mau cekap ku sajam sarasama upami.
1: Tilu SKS meureun teh.
2: Mohon. Ngobrolkeun atau nyawalakeun estetika tuh memang luar biasa itu sarasama about itu materi teh.
1: Mohon.
2: Kahijatan namung sok sanos kitu ieu mah sasir sabeunyeureun we kitu nya buhan pribados neuleuman mamaos anu teh pitembang Sunda teh ti bubudak. Kitu mah saeula ku empirik we ku pangalaman kitu nya. Bisa gedengan oge tina kajian-kajian akademis teh teh panginten bubuka nama kitu.
1: Mohon.
2: Tah panginten upami urang aya nyawalakeun atau napi ngobrolkeun tembang Sunda Cianjuran kitu satos sate acan urang ngena medar anu pakuat pakait sareng estetika tangtos teu lepas cenah mm-hmm. kasangtukan leres bie pertarosan Kang Roy.
1: Mohon.
2: Mung ima asa pintas pangeten gambaran.
1: Mohon.
2: Kahiji tembang Sunda Cianjuran teh pangeten lahirna di kota Cianjur tangtos teh abad 18. Kirang langkung upami tamah diukur secara tahun mah 1834. Sekitar sakituan lah itu dah. Eta anu ngawitan anapi anu mangkret atanapi anu nyiptakeun tembang Sunda Cianjur anu kaina kana kapungur mah di Cianjur mah sebetna Mamaos.
1: Oh, Mamaos
2: nya. Mohon. Ta janten eta teh dalem pancaniti nalika mantenna janten dalem atanapi bupati di Cianjur. Janten cenekna
1: enak ya.
2: Mohon. Urang ikan we, urang simpalkan lah secara sederhana.
1: Mohon.
2: Mohon tabang Sunda Cianjur teh memang lahir di kaum aristokrat, anu ti kaum menak gitu lah.
1: Menak.
2: Datang tos eta oge aya pangaruhna, oge kana hubunganna sareng estetik kan gitu. Ta upami urang ayeuna ngabedah tina kasang tukang.
1: Mohon.
2: Sok sanawasa mohon. Gambaran enak gitu sepintasna
1: mohon
2: janten urang tiasa tiasa ngabentenkeun antawis kreator kreator anu memang asang tukang menak sarang anu ti rahayat biasa gitu sanes tapi hapunten sanes bade pendon grade
1: leres
2: mendeskreditkan rakyat dan segitu mungkin memang sesuai secara historis
1: mohon
2: pada hari itu kan muncul nama Mamaos memang dina konteks kolonialisme waktu jaman kapungkur gitu ya
1: mohon
2: nah, lajeng upami urang ayeuna ngaitkeun kana soal estetika Nah, pangitan orang orang benar gila naon atur estetika teh kan kita pangitan
1: leres
2: nah sok sering nguping estetika estetika ke naon atau seresnya estetika teh tah upami orang numut ninggal tina atau kecap estetika ya belah pangitan simpel nama estetika teh seres temah bahasa dengannya
1: mohon
2: upami di tempat gendina konteks Pak Ilmuwan estetika teh sarasa mah bagian tina filsafat kaendahan
1: leres
2: dan pertorosanana ari kaendahan teh naon atuh
1: ta eta
2: pak sesah jeung kudaun tadi pribados tadi nyebatkan memang rada abot kami urang aya nggak bahas soal estetika, nangit biu keindahan urusan anak teh gitu, hari keindahan sifatnya subjektif keindahan mah laras teh,
1: laras.
2: Misalnya anak Kang Roy ngupingkan hiji lagu atau nanti hiji musik gitu senes,
1: laras.
2: Sarangga rencangan, tah. Ayah rencangan imam misil ya di misil ke ayah rencangan dua tah cekan aduh atau lagu nggak rawuskan bisa kumaha cek dirinya karena rencangan ah biasa-biasa we cek anu rencangan teh anu katilu nah rencangan Kang Roy kene ah sama tuh tepat di resep tuh ya sakit tuh itu teh
1: iya harus
2: ini sifatnya sifat nate estetika mah subjektif sifat nate itu oh anak itu aku tanya uguran anak laras di ibarat tanya uguran namun nah kita lupa deh karena perkawis tembang Sunda Cianjuran yang kan tembang Sunda Cianjuran teh saras nama hiji istilah tembang Sunda sanes anu paratos dikukuhkeun dina seminar ilangkung dikana historis tahun 62 margi ku naobat aya seminar istilah tembang Sunda ku margi di Sunda utamina di tatar priangan sanes Cianjuran unggul Kang Roy bentuk siga kete di Tasik aya nu sebat Ciawian di Garut aya nu sebat Cigawiran gitu sanes itu malah di Tasik aya naon teh hiji teh aya deui dah lajeng para ahli urang urang sepakat kan urang sebat we tambang Sunda nu kitu teh kitu
1: ya tapi aya bentena teu Pak
2: tangtos tangtos tah anak itu sok sanaos hasil musyawarah mupakat dina hiji seminar, tapi dina seuseuhan mah anu sebat tembang Sunda teh tembang Sunda gaya Cianjuran itu ieu tah maksud deui karu tadi kumaha tembang Sunda Cigawiran oge sareng Ciawian tah danget ieu teh teu muncul teu eksis gitu Kang Roy. Gitu.
1: Jadi nu langkung ieu mah Cianjuran nya.
2: Mohon. Ajeun dina nomenklatur Pasanggiri bae anu kudu amas ditahu geuneuh puluhan Pasanggiri tembang Sunda Cianjuran we anu dia kana teh. Jantan upami kitu tadi antawis Ciawian, Cigawiran, Cianjuran dina lingkup format istilah tembang Sunda benten memang aya bentenna. Anu paling katara perbentenan antawis ieu anu disebatkeun ari tembang Sunda Ciawian Cigawiran mah dina penyajianna teh teu nganggo musik, teu nganggo giringan Kang Roy. Gitu. Kita akapela we gitu bentukna teh. Tah saungsuhna ari tembang Sunda Cianjuran mah lengkep nya aya musik iringanana. Nya aya oge vokalna kita atana pi penembangna. Tah eta diantawisna ngabentenkeun secara bentuk.
1: Iya. Anu langkung tiasa disebatkeun eta ciri anu khas gitu di tembang Cianjuran.
2: Mohon. Tina gitu. Mohon tina eta tina sisi bentukna kitu nya. Samisami kene musik eta mangan ari anu itu mah Ciawian Cigawiran mah langkung vokal anu menonjol teh tah ari na Cianjuran mah disagedengan vokal ke oge aya piriganana aya musikna kitu. Instrumental instrumenna kitu. Tah lajeng tayeb kunaon tak pertarosan tepat tembang Sunda Cianjuran eksis teh atuh
1: tah
2: eta nah ari tembang Sunda Ciawian Cigawiran mah teh eksis
1: nya kirang
2: kitu nya nah tah ieu pangitan numutkeun pribados mah upami ditilik tah eta na estetika teh kaendahan teh mohon janten kumargi tembang Sunda Cianjuran mah kumplit nya bentukna teh upami dina ilmu karawitan mah kelebat karena bentuk sekar gending gitu teh gitu. Jadi sekar gending teh nya aya vokalna, aya musikna gitu. Tinang tos eta upami dibandingkeun tadi teh anu sareng Ciawian Cigawiran da itu mah tengah nganggo musik. Ditinggal tina estetik tina kaendahana rupina ieu mah. Sanes pedah pribados sareng Cianjur. Langkung endah, langkung estetik rupina mah.
1: Gitu.
2: Gitu Kang Roy. Setuju teh.
1: Mohon leres. Teras kieu tin pami dina lirik tah. Kumaha? Eta
2: dina kieu maksud deui upami urang nyarioskeun atawa nyawalkeun lirik. Dina istilah dina Sunda mah tos jeung kesepakatan eta teh rumpaka.
1: Rumpaka.
2: Gugurit, mohon. Guguritan ulang kok eta mah. Ari guguritan mah eta mah leres bentuk lirik anu tos kaugeur ku pola pupuh. Gitu.
1: Mohon.
2: Naon ari pupuh? Pupuh teh nu sa urang pribados mah eta teh hiji karya sastra anu ugeranna eta tos ditangtoskeun. Saupamina Kang Roy ku antos kuping ke yakin nanti aya sinom sapertos budak leutik bisa ngapung budak leutik bisa ngapung jeung pupuh teh tah di Jawa mah disebut tembang eta teh Kang Roy.
1: Oh gitu
2: gitu
1: ieu na nya
2: istilah mohon jeung teh pupuh teh terus aya ugeran aya guru wilangan anu bieu teh
1: mohon
2: guru wilangan teh nudukeun kana jumlah kata budak leutik bisa ngapdalapan nah bajang aya guru lagu tungtung dina eta mohon guguritan teh ditos ditangtoskeun ku tadi budak leutik bisa ngapung tak nah, 8 u gitu sareng sajabina boh anu sinom anu 17 pupuh teh tah anu Cigawiran maksud deui sareng Ciawian sami ngagunakeun bentuk pupuh. Oh, kita teteh. Tadi na tembang Sunda Cianjuran oge ngagunakeun namung ta ieu langkung teh langkung tidinya di sagedeng tadi aya musikna nya pamirik opikeun silaharina tamang sunna mah oge anu mirik anu dipirikna nya juru mamaos atawa di panemang tah dina pola sastra atawa di rumpaka anu dina Cianjur mah teu wates pupu aya nu sebat sastra pantun gitu. Oke, ya puisi-puisi bebas. Tadi itu mah di Cigawiran di Cabian mah teu aya eta bentuk sastra pantun teh.
1: Mungkin kulan. Mun ta eta teh kusabab pangaruh sapatos kieu kawargi tembang Cianjuran mah anu ngawitana tina mamaos terus munculna teh di kaum aristokrat gitu menak. Eta ngaruh pan mungkin karena rumpaka atanapi karena hasilna gitu. Eta terjadikan pengaruh tuh gitu.
2: Oh tangtos, tangtos. Margiku, aku anu tadi tanya tina pola sastra pantun, sastra pupu, oge puisi-puisi bebas. Eta nang tangtos aya pengaruh kanggo para pencipta lagu nate gitu. Gitu kan, teu sawates pupu hungkul anu sebab di Jawa mah temang teh. Inten urang sebatkeun we urang kada jembar mana yen kecap tembang teh saras mah
1: tiwetan
2: di ya. Jawa ya. Nalika harita tawang sudui kana sajarah dina harita kerajaan Mataram dina abad ke-17 kedang langkung kantos ngereh ari ngereh teh dina bahasa Sunda menguasai kitu Priangan tanya ten ada teh aya pangaruh-pangaruhna tetena sosial politik budaya tah jeung diantawisna pupuh atau tembang teh oge mangaruhan karena budaya Sunda gitu. Tah namun sok sanos kitu sok sanos di Jawa oge pan anu tembang macapat terus nguping tembang macapat tah sami polana mah polana teh pupuh gitu. Tah anu menarik saatos eta pangaruhan di mun di Mataram tah pola sastra nama mun ti ditu ti wetan eusi guguritan kitu nya jelas ku bahasa Sunda. Oke, dina struktur laguna lagu Sunda henteu lagu Jawa. Gitu. Misalnya kieu dangdang mula ya emot kene. Meduk tigo datan arso guling. Nah gitu ya. Meduk tigo beduk tigo datan arso guling aya tah dadang mula teteh. Benten eta teh pupuh anu ti Jawa sareng anu ti Sunda. Ngertos teh Kang Roy? Tanya ben. Mohon. Ya nya maksud teh kieu jenten musikalna teh benten gitu.
1: Bes.
2: Sok sanaos pola sastrana ti wetan ti Mataram ari estetika na mah rasa kaendahna anggeun Sunda.
1: Leres.
2: Kitu rasa Sunda. Tak wangsul deui kana perbentaran tadi gitu sanes. Anu pengaruh-pengaruh sastra kana pencipta lagu tangtos. Tadi disagedengin ku naon? Tembang Sunda Cianjuran langkung eksis di sagedeng teh dibentukna komplit aya musikna aya penambangna repertoar laguna seueur lajeng oge dina varian-varian laguna langkung variatif kedina tembang Sunda teh aya wanda papantunan wanda jejemplangan wanda dadegungan darancagan panabih duika kakawen. Dan langkung variatif Kang Roy. Tah ari wong sulikan tadi di Ciawian Cigawir henteu tuduh kadinya. Gitu. Atuh upami ditilik dina perspektif sosial politik da pamarke imah ti paramena janten penyebaranna langkung gencar. Panti Cianjur abad 20 nalika Wiranata Kusuma kalima janten Bupati Cianjur rengse anjeun mancen tugas salaku dalem Cianjur ngalih ka Bandung abad awal 20 dicanak sarena perangkat teh dukung gamelan sagar pi ka Bandung tidinya sumebar ka Tatar Sunda
1: eta
2: diantawisna teh
1: tah pami kapungkur ya, tos tangtos misalnya benten dina naonnya istilah nama tempatna beren pemainna anu mamaosna gitu. Jadi kumaha kalungguhan tembang Cianjur dina kahirupan masyarakat Sunda kapungkur anu di abad 18 18. Tah sareng ayeuna gitu. Oge misalnya mah teh ngeunaan rumpaka-rumpakana mungkin ka aya kapungkur mah anu nyiptakeun lagu-laguna teh gitu misalnya mah ti aristokrat, ti kaumena gitu pami ayeuna kumaha teh.
2: Tah saresna mah saya pertarosanana. Janten konteks pada sapada harita mohon mamaos Cianjuran anu di Cianjur mamaos sebatna teh. Janten dina konteks sapada harita mah kahiji kan secara sosial politiknya pan harita mah masih kena dijajah ku pamarentah walanda harita mah gitu kan. Tah janten rupina mamaos Cianjuran teh memang dikonsumsi kanggo para menak, kanggo para elit gitu. Gitu Kang Roy. Tah janten langkung diproteksi si gaya jarak kau ima seni menak kita maksudnya seni cacah gitu. Tah hari ayeuna nama atau sabada harita abad awal abad 20 sumebar sok sanaos awal lama ka kabupaten ka pendopo kabupaten Bandung. Namun secara evolutif waktu stres berubah nyebar ke masyarakat gitu. Tah lajeng inti nama pengintan Eka Punggur mah inti namanya benten anu nonjol pisan mah da memang harita mah kanggo para menak. Tah aya mah tos teh aya sekat menak cacah teh kumwe eta mah kanggo urang Sunda gitu. Panjenengan langkung teh langkung terproteksi ka pamor mah dari proteksi ku kaum aristokrat gitu. Beres. Nah, kitu rupina gambaran secara sosial politik mah.
1: Tapi eta teh nu karaos ku simkuring mah kiat keneh pengaruh etana jadi selama kumargi meranti awal nati kaum menak. Jadi lamun teh mah dina naon pagelaranana gitu. Contohna wae di Ereroge pagelaran eta teh lamun teh mah tembang Sunda kitu Cianjuran teh ayeuna tina hiji bubuka acara prosesi eta teh kitu saperti kitu. Tapi dinu masyarakat ayeuna kumaha kita di oge nya patali sareng tinu penikmat ya gitu ta jadi teu tiasa naon teh istilahna mah teu sadayana nya model tadi rerencangan abdi gitu teu sadayana resep eta jadi
2: ungkat tinggal mah leres ke motong kalima Kang Roy jadi sok sanaos secara historis memang tikum menak gitu ya. Memang dari kapungurge memang upami banyak upami dietakan mah jenten penyajana teh resmi lah mamau Cianjuran teman sudah Cianjuran mah
1: ya jadi kieu Bayus tepuk tangan ge henteu sambarangan teu di mana wae gitu aja saya motong gitu nah
2: pertos kitu leres ta aya dina konteks ayeuna malah aya nu aya anu aheng kados menaon
1: mun naon ta
2: sarasta mah muhun tembang Sunda atanapi mamaos Cianjuran teh sarasta mah teh nu tadi teh fungsina teh ka kanggo kalangenan para menak kan kitu
1: mun
2: menak pan ari menak mangaran ge menaknya upami urang ditinggal kana positif nah eta teh urang sebatkeun we anu saraya nama hiji jalmi-jalmi nu intelektual
1: mohon
2: kitsane
1: kitu
2: aduh kakawasa kitu kan oke bentuna meunteung fasilitas ge kumplihit benten sarang raya gitu sanes tajanten dina konteks aja nah sok sanaos struktur kapamarintahan terus benten waktu zaman walana namun tayye maneh maheng na tembang Sunda Cianjuran mah disanggap na teh ye atanapa diproteksi nanti ku masyarakat Sunda tanda petik anu memang intelek contoh Damas tak ada yang masyarakat Sunda Damas kan itu teh kurang sebatkan mek tempelan atau paguyuban anu di sanggaku para intelektual kan. Tak tiga pitan awal genep puluhan teh terus dipasangirikeun eta teh tembang Sunda Cianjuran teh. Itu pertarosan nah hate tembang Sunda Ciawian. Nah, hate masih ngarikeun tembang Sunda Ciawian. Langsung dekan tadi. Nah, rupin nah ieu secara estetik nah iya secara keendahan langkung endah gitu eta secara musikal ayeuna kunaon bet ayeuna disaranggap tanda petik ku orang-orang intelektual contohna daya bahasa Sunda janten anu ditilik tina proses kreatif lahirna eta mamaos Cianjuran atawa kita manusia Cianjuran teh secara sama hiji ekspresi hiji rasa itu anu di non atunya ekspresikan anu ngait karena ke kebesaran kerajaan Pajajaran tak eta Kang Roy jenten aku nobat kadinya lupa temukan margi nu namina kerajaan Pajajaran teh luar biasa pengaruhna teh di wilayah Nusantara mah tentunya janten dalam pacaniti terinspirasi bernostalgia kapungur wah luar biasa jaya nanti kerajaan Pajajaran tehnya anu di kerajaan Prabu Siliwangi gitu nah lajeng eta teh janten inspirasi janten dalam pancaniti anu ngawitan nyiptakeun lagu-laguan dina tembang Sunda Cianjuran teh nyata Wanda pepantuna anu ngaadopsi tina seni pantun ari seni pantun mangrupi salah sawios seni Sunda oge dan anu kujur-kujur pantun dina penyajianna teh nyarioskeun ngeunaan kebesaran Pajajaran gitu kan Kang Roy ayeuna teh jinten inspirasi gitu. Nah, jinten para menak, para urang Sunda gitu nya nalika runtuh Pajajaran dina tahun 1578 siga hayam kaleungitan inung. Ibaratna teh kitu. Kaya pakumaha. Tah eta anu jinten kekecewaan. Kasedih, kaperih eta saresema anu jinten ekspresi anu didugikeun ku dalam pancaniti. Tah eta jeung eta. Kukituna dina mamaos Cianjuran atau tembang Sunda Cianjuran anu ngait kana estetik nya. Disagedengkeun memang secara proses kreatifna mang rupi-rupi anu aya genre seni sora di Sunda diadopsi eta teh. Ku dalam pacaniti teh nah wujud jenten mamaos Cianjuran teh anak itu pas disebarkeun ka Bandung sareng sabudeureunana sadayana sok sanaos diciptakan di Cianjur jol ka Bandung asanu urang cek orang Bandung teh jol ka Garut asanu urang cek orang Garut teh tajen ku kitu na jadi aya hiji hal anu menarik kitu sok sanaos kumaha oge lokus diciptakan di Cianjur tapi tiasa sumebar kukitu nah pribados saya seperti ada mal teori imanya ima secara dugaan helalah atau hipotesis bahasa ilmiah tembang Sunda Cianjuran tiasa disebatkan salah sawios seni musik tradisi ya, anu tiasa dijantankan identitas musik urang Sunda.
1: Tah.
2: Gitu. Leres teh.
1: Satuju.
2: Tapi cobi urang compare urang bandingkeun. Contoh misalnya. Singa Depok aya di Subang. Karawangsa atanapi Kuda Rengong lah aya di Sumedang.
1: Sumedang.
2: Pantes tuh sumebar siga tembang Sunda Cianjuran.
1: Terus ka mana-mana.
2: Ya penyebaran anggaran lokusnya di tempat masing-masing. Tajanten ini udah karena urusan tadi estetika, nu keendahan itu ya. Saya sama tadi memang aya ugeran-ugeranana.
1: Beres.
2: Tah upami tadi urang aya nyaritakeun estetika kaendahan teh ya. Memang teu aya rumus anu mutlak. Kitunya. Tapi cek rasa, tanya cek rasa, gitu. Bentennya cik awian yang cik awiran, nah gitu kan, cek rasa teh gitu. Nah, nyaten, mung anu paling, naon atuh anu paling katingal nonjol, nah dina teman sunanya cik anjuran nanya, tah ekspresi-ekspresi anu di kejawantahkanku dalam pancaniti karena proses kreatif gitu ya. Jadi kita mengrupikan ngawakilan orang Sunda, gitu kan orang Sunda. Eta rasa-rasa eta rasa manu ngancik, uguran-uguran eta nu ngancik dina rasa Sunda. Sok sanaos teu sadayana orang Sunda resep kena tembang Sunda Cianjuran. Tapi pribados yakin upami hiji waktu orang Sunda masyarakat Sunda concern gitu nya terus kupingkeun yakin dara resepkeun aku. Kan aku dumeh ayeuna we pantos seueur aya namanya komo
1: produk-produk
2: anu tinggi meuhun ti musik-musik deungeun mah
1: yeah.
2: Komo kabar urang ayeuna mah
1: ketimpa ku ku anu teknologi nya AI
2: tah eta tah eta jenten hal-hal anu upamina pada arinya langsung paosnya itu memang legok yang panjang gitu.
1: Jeung waktosna deui teh.
2: Nuhun. Mun anu jelas Kang Roy.
1: Mun.
2: Proksanos misalnya itu maksudnya sebagai salah satu lokal genius produk urang sebatela urang lain sawates urang Cianjur.
1: Produk
2: musik Cina gitu nya.
1: Mun.
2: Soksanos dina wilayah ayeuna gitu nya cantiasa diapresiasi kumaha kita ditanya segala pengaruh-pengaruh di luar budaya luar. Namun tanya anu menarik di tatar mancanegara mah seueur pisan anu mikaresep tembang Sunda Cianjuran teh.
1: Pugu abdi ge kadang-kadang mah jadi isin.
2: Tah kitu
1: tapi isin we.
2: Pasasi ka pengker ngeten namanya ti wangsul ti Rusia kan. Nyenten aduh luar biasa apresiasi nate. Nah diulik deui nya bet resep gitu kana tambang Sunda Cianjur hartos ngaitkeun perkawis estetik kaendahan eta teh sok sanaos diapresiasi ku urang deungeun kitu nya. Hartosna anjeunna biasa ngaraoskeun karena efek musikalitas tembang Sunda Cianjuran sok sanaos misalnya pribados nembangku bahasa Sunda atau dina bentuk musikalnya nganggo tonika tapi laras Sunda tapi nah pasti disajikan menika ngaharuleng gitu ya. Jadi intina dina urusan musik bil khusus tembang Sunda Cianjuran sanes ngartos tengartos ngartos dina hartos naon guguritan atau lebih rumpak tapi tangtos langkung nyokok karena musikalitas jantan kain dan musikalitas gitu
1: setuju jadi lamun cek bahasa abdi mah itu teh nonjok karena angen gitu pak.
2: Aduh,
1: jadi jadi tau teh rasa teh asa dikoetan gitu tah jadi jadi bari tengarti bahasa naoge gitunya. Tapi itu teh abdi yakin gitu orang barat oge gitu kan utang ngartos abdi nu wae nu istilah nama Sundana kirang sae gitu pokoknya menjadi karena rasa langkung kadang-kadang malahan mah tiasa jadi iyalah lamun teh mah musik terapi gitu cek abdi mah gitu teh eta teh
2: leres Kang Roy malih upami anak pribados saya tina proses kreatif. Nunamina tembang Sunda atau nabi mamau Cianjuran teh tadi terus disebat-sebat diciptakan ku dalam pancaniti saha dalam pancaniti gitu ari dalam pancaniti sarasama nami ruang nami rohangan pancaniti teh da ari nami asli mah RAA Kusumaningrat nuju anomna disebat Aum Hasan mantenan nalika tak can jumeneng jeneng janten bupati anjeuna teh masyaallah eta teh ngantos sabar sabuara pasantren ambil jajal. Oh, dan memang hanya tetiasa disebatin sosok bupati ulama hanya
1: terus
2: gitu
1: mohon
2: tak janten kunaun pribados anebet muda kadinya janten Aum Hasan atarpi dalam pancaniti alias Kusumaning Rate kiai anuhung elmunate tak wajeng anu berkait sareng kunaun masantren di mana mana tangtos dipastikan lah pasti sok sanos pribarus te kantos sajaman sareng manterna tapi dina catatan sababaraha data-data tangtos ajena ahli dina kiroat ahli dina ngaos Al-Qur'an gitu tak janten nalika anjena selaku kreator kreator tangtos mau biasa ngamajawan takin hiji karya upami tegaduh kasantukan kita anjena disagedengen budayawan seniman dan kantos anjena keburu kayangna karena ngacapi apa Raden Waskarja oke anjena ahli dina bidang agama termasuk dina mau dina ngawas Al-Qur'an tak ima pendapat pribados ya. Janten wangsul dikenengait karena estetika. Jadi estetika di nama Mas Janjuran oke ngait karena ngaos Al-Qur'an. Janten aya sok sanaos misalnya nganggo irama-irama merdeka atau free metal lah istilah di musiknya. Siga bebas tapi aya ugeran.
1: Terus.
2: Sana tak kepaksa boleh contohkannya tetiasa
1: tak nukara rituna tak anu cekabi mah nungoyetan teh
2: mohon tetiasa kia tak tetiasa panjang teing cekur berbatas teh kita kita ayah ukuran mata kita teh disebat dongkari para sepuh di Cianjur mah ari dongkari teh nuduhkeun istilahna teh hartosna teh dongkari teh nyaeta tajwidna mamangos Cianjur tajwid nyebatna ogé urang Cianjur mah upami urang aya nya tajwid nah relate sareng istilah nu sok dianggo dina
1: ngaos Al-Qur'an
2: ya penting mun urang aya ngaos ye Alhamdulillah minas syaitoni roji betul gitu
1: tegenangan
2: terus terukur atau terlite kang roh ay ugeran
1: beres
2: itu tah ku hak kesepak aku pengen kurang ditelema secara filosofis pribados panggil nama mos atau ketembang sunat ayat dua anu digunakan teh irama upami dina istilahna karawitan mah irama bebas irama merdeka sareng tanda anu didominasi ku wanda panami tak jenten dina bebas irama merdeka teu sabebas-bebas nah gitu nah dina tembang sunah Cianjur mah aya ukuran-ukuran gitu nah tadi teh upami dikomparasikan cara dina ngaos Al-Qur'an ya pantajwid nuduhkeun karena mad tobi'i mad wajib gitu sanes ya tadi entah kilo ketok we di dinya teh tah janten upami dimaknai secara filosofis hirup teh boga kabebasan dimenangkeun urang bebas bebas berpikir bebas emosi tapi omat dina hirup teh bisa sabebas-bebas nah tak secara pendekatan filosofis
1: mohon
2: tafsir pribados tah nan tanda ai ketukan dengkleng dengdek buah kopi ai ketukan tarenggeyan dan seterusnya tah sok sanos aya ugeran-ugeran aya ketukang-ketukang entis tamtu tapi ulah ka aku. Tah kitu. Contoh upami pirbados mung Kang Roy kantos ngepingkeun nu kuring-ringiteun. Nah kurangnya rapid. Nenang ngajak kegali ampun Gusti ampun tuh jenak eka kebebasan interpretasi untuk Gusti ampun Gusti ampun tata gitu
1: tegenahun
2: bajang samangsulna sok sanos aya aturan-aturan mentos tangku urang oge kan gaduh hak tangguh interpretasi tanya kan ku hal kesebat iya sersemas kan dina luaran-luaran nah, itu sersemas man. Noel-noel estetik kan ada wapin dibedah kalau betul malah maka awak rupan
1: sarang iya teo waktosna ku abdi getos di langkungan 10 menit
2: alas ya ala atuh panjang tuh atuh panjang tuh milih ngeganggu
1: angke ku abdi bade di ulame khusus pokoknya mah gitu langkung panjang lebar gitu teras langkung luas deui gitu jangkauanana dina acara nusanes gitu ke dina podcast gitu Pak Yus
2: mohon insyaallah
1: mohon iya mah sawios iya wah pokona mah iya luar biasa pokona mah ieu teh seueur patarosan tapi ku margi urang kabatasan ku wangtos harapan Pak Yus salaku mesto tembang Sunda Cianjuran takumaha supados oge islama masyarakat atanapi generasi ngora itu geunaan dina Sunda Cianjuran ya tembang Sunda ya
2: mangga laras jeung ngeten naonnya seueur aya sama anu di eta kampung mungkin we teh pribados mah tadi upami urang sapu yen tembang Sunda Cianjuran teh cek pribados tos biasa lebet kena kategori sebagai musik identitas Sunda.
1: Setuju.
2: Ku hal kasebat kitunya mudah-mudahan para pemirsa kitunya sadayana hayu urang rawat urang rumat margi ieu teh ngarupikeun hiji jati diri salah satu jati diri urang Sunda teh ngalanggungan tembang Sunda Cianjuran. Atuh ka para nonoman oge sami mung tangkos dina hayeuh pangeten iya panjang teh gitu nya
1: sok bebas samenit deui samenit
2: da urusan-urusan kan ki aya pelestarian aya pengembangannya boh pelestarian boh pengembangan teu cakap ku komunitas unggul
1: leres
2: kedah oge nu teh ngait sareng regulasi pemerintah kedah ngait sareng akademisi kedah ngait sareng swastanisasi tah pajan oge tah kedah ngait sareng media tah
1: insyaallah pokona mah tangtos ngadukung media mah
2: tah janten pentaholic eta teh pentahelic ya konsep komunitas, pemerintah, swastanisasi, akademisi, media. Eta kedah sasarengan ieu mah saris kagaum generasi muda. Da ari generasi muda mah tetuah terosa. Tah gumantung kana lima aspek unsur ieu. Kitu urang berjamaah tanu dieu teh komunitas, pemerintah, swastanisasi, swastanisasi, akademisi, sareng media.
1: Media.
2: Insyaallah. Kang Roy muntawis. Mahapunten.
1: Mohon.
2: Seueur kirang paos, kirang merenah gitu.
1: Ya. Mohon rupina kitu. Seueur kene patarosan ieu teh pokona mah. Mudah-mudahan kaum dangu oge minimal nya gitu. Sekedikna terang sejarahna tembang Sunda Cianjuran. Sanes di Cianjur unggul di tempat sanes ge aya mung anu langkung unggul gitu tanya langguk pinujul tembang Cianjuran gitu eta unggul gitu ta jeung raweseun eta teh kumaha nya gitu jadi sok asa tiba-tiba ke ngecelak ke Cimata teh tepugu-pugu gitu.
2: Kong pas Kang Roy nuju teka dua artos.
1: Ah, pokoknya mah dos kumplit sama. Ayus, hatur nuhun detos aub dina acara dialog budaya wengi ieu. Insyaallah sanes waktos urang tiasa tepang, pokoknya mah urang guar deui ngeunaan tembang Sunda Cianjuran khususna gitu.
2: Insyaallah. Doakeun we pribados sing sehat.
1: Amin. Sehat, panjang umurna gitu. Para rezekina.
2: Amin.
1: Mohon. Hatur nuhun sekali deui Pak Muhammad Yusuf Wiradireja SKRM Hum, Maestro Tembang Sunda Cianjuran. Wilujeng menikmati masa purna tugas. Ya, kayak insya Allah abdi ngalangkung balik ke Bogor, kayak ngalangkung lah ke Cianjur pan kadinya.
2: Insya
1: Allah. Ah, siap. Mohon. Atur nuhun, Pak Yus. Wilujeng wengi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam. Undur, pribados.
1: Mangga. Tah kitu kaum dangu obrolan urang sareng Pak Muhammad Yusuf Wiradireja SKRM Hum, Maestro Tembang Sunda Cianjuran anu katelana Kang Yus Wiradireja ngeunaan ugeran sabudeureun estetika musik tembang Cianjuran. Mudah-mudahan jadi panambi ilmu sareng pangaweruh urang ngeunaan estetika tembang Cianjuran.

0: Rompat, Suara Budaya, Bandung.
1: Mengenal baju adat di Indonesia. Baju adat Sumatera Utara. Ulos, atau sering juga disebut kain ulos, adalah salah satu busana khas Indonesia. Dari bahasa asalnya, ulos berarti kain. Cara membuat ulos serupa dengan cara membuat songket khas Palembang, yaitu menggunakan alat tenun bukan mesin. Warna dominan pada ulos adalah merah, hitam, dan putih, yang dihiasi oleh ragam turunan dari benang emas atau perak. Mulanya, ulos dikenakan di dalam bentuk selendang atau sarung saja. Kerap digunakan pada perhelatan resmi atau upacara adat, namun kini banyak dijumpai di dalam bentuk produk souvenir, sarung bantal, ikat pinggang, tas, dan juga pakaian. Ulos juga kadang-kadang diberikan kepada sang ibu yang sedang mengandung supaya mempermudah lahirnya sang bayi ke dunia. Dan untuk melindungi ibu dari segala mara bahaya yang mengancam saat proses persalinan. Sebagian besar ulos telah punah karena tidak diproduksi lagi. Seperti ulos raja, ulos ragi botik, ulos gobar, ulos saput, dan ulos sibolang.

0: Waktunya kentongan. Siapa yang paling banyak menyelamatkan korban bencana alam dari reruntuhan? A. Tetangga. B. Pemadam kebakaran. C. Tenaga medis. Jawabannya adalah A. Tetangga. Karena tenaga medis dan pemadam kebakaran jumlahnya tidak cukup banyak, maka tetangga terdekat yang paling banyak menyelamatkan ketika terjadi bencana. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
1: Pro 4 Suara Budaya Bandung.
2: Hariring Peuting.

0: Belakangan ini, cuaca sudah mulai lembab dan hujan sudah mulai turun. Walau pada siang hari masih terasa panas, cuaca yang tidak menentu dan sulit diprediksi ini kadang membuat banyak kesulitan melakukan persiapan. Namun, saat musim hujan tiba, Anda tentu harus mempersiapkan segala sesuatunya, termasuk rumah. Mempersiapkan rumah menyambut musim hujan penting untuk dilakukan agar Anda dan keluarga masih tetap nyaman dan aman selama berada di dalam rumah. Ada berbagai hal yang bisa menerpa rumah saat musim hujan, mulai dari banjir, pelapukan, kebocoran, nyamuk, dan lain sebagainya. Tetapi Anda tidak perlu cemas, namun tetap harus waspada. Lalu, persiapan apa saja yang perlu dilakukan dalam menyambut musim hujan? Saatnya mengganti genting rumah yang retak. Hal ini untuk menghindari bocor saat musim hujan. Bersihkan saluran pembuangan atau talang air dari daun-daun, sampah, terutama bagi Anda yang memiliki pohon besar di rumah. Persiapkan sumber listrik cadangan. Pasalnya, kilat atau petir dapat membuat suplai listrik terputus. Kenali lebih dalam terkait potensi kebencanaan di wilayah masing-masing agar kita dapat lebih siap jika sewaktu-waktu bencana terjadi. Bekali diri dengan selalu mengupdate informasi terkini terkait cuaca. Bisa dengan melihat situs resmi prakiraan cuaca atau berita di media sosial. Kumpulkan dokumen penting menjadi satu, dan apabila daerah Anda rawan banjir, persiapkan juga pakaian secukupnya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Saya Ahmad Abdul Basit, Komisioner KPD Jawa Barat. Di tengah perkembangan media digital yang semakin pesat, televisi dan radio tetap menjadi bagian dari kehidupan masyarakat. Keduanya terus hadir sebagai sumber informasi, edukasi, hiburan sekaligus ruang untuk menyuarakan berbagai hal yang dekat dengan masyarakat. Hari Penyiaran Daerah atau Harsiarda Jawa Barat 2026 hadir untuk menjadi momentum memperkuat peran penyiaran di tengah transformasi digital, sekaligus menjaga nilai dan kearifan lokal Jawa Barat. Mari bersama menghadirkan penyiaran yang sehat, berkualitas, dan tetap relevan bagi masyarakat untuk Jawa Barat istimewa. Hatur nuhun, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Rompat, Suara Budaya, Bandung.

0: kita apa.
1: Pro 4 Suara Budaya Bandung.
2: Eh, tembok, kamu kok kotor sekali?
3: Masa kamu gak bisa lihat? Ini seni tahu.
2: Seni kok kayak begitu? Kelihatan kotor loh.
3: Kamu sendiri, kenapa pohon? Kok aku lihat kamu gak pernah tinggi?
2: Gak tahu nih, sebenarnya salah aku tuh di mana ya? Kenapa selalu saja ada yang usil? Jadinya ya begini, pendek terus.
3: Berarti kita senasib pohon. Kalau aku selalu dicoret-coret, kalau kamu ditebang terus.
2: Betul tembok.
1: Peliharalah fasilitas umum dengan baik. Ekspresikan jiwa seni dengan tidak mengotori, apalagi sampai merusak.
4: Angin kencang tidak seperti angin puting beliung yang berbentuk corong sehingga mudah dikenali. Angin kencang tidak memiliki bentuk sehingga kita hanya bisa merasakannya saja. Namun meski demikian, National Weather Service atau NWS mengatakan kecepatan angin kencang lebih dahsyat dibandingkan puting beliung, berkisar antara 104 sampai dengan 117 km per jam. Menurut NWS maupun BMKG, angin kencang ini sangat mudah dikenali. Meski tak berbentuk, angin kencang akan disertai angin badai setiap kali terjadi. Bahkan, BMKG mengatakan angin kencang tidak terjadi di dataran saja seperti puting beliung, tetapi juga angin kencang bisa terjadi di perairan.
1: Pro 4 Suara Budaya Bandung.

0: Mengenal peribahasa daerah di Indonesia. Peribahasa Sunda.
1: Berat birit.
0: Peribahasa ini ditujukan bagi orang yang malas dan susah untuk diperintah melakukan sesuatu. Sedangkan lawan katanya adalah hampang birit. Di zaman yang berkarakteristik mobilitas tinggi seperti saat ini, tidak ada ruang bagi orang yang malas dan tidak produktif melakukan sesuatu yang bermanfaat. Jadi, generasi produktif adalah generasi hampang birit.
2: Hei, sedang apa kamu, Mina?
3: Anu, Bu.
4: Jadi, diam-diam selama ini kamu juga suka buang sampah di kali depan rumah kita, ya?
3: Iya, maaf, Bu.
4: Maaf. Kali ini saya maafkan ya, Mina. Tapi mulai besok dan seterusnya, jangan pernah buang sampah sembarangan. Tahu kan kamu akibatnya?
3: Iya, tahu, Bu. Sekali lagi maaf ya, Bu. Mina nggak akan mengulanginya lagi deh.
0: Buanglah sampah pada tempatnya. Berawal dari lingkungan keluarga. Tidak ada kata terlambat. Masih ada harapan untuk siapapun yang peduli. Lingkungan bersih, masyarakat sehat. Pro 4, Suara Budaya, Bandung.

0: Bencana banjir datangnya tidak bisa diduga. Karena itu, perlu kewaspadaan, terutama bagi masyarakat yang tinggal di dekat bantaran sungai dan wilayah permukaan yang rendah. Badan Nasional Penanggulangan Bencana memberikan langkah antisipasi dalam menghadapi bencana banjir untuk mengurangi resiko bencana. Pertama, menyimak informasi mengenai curah hujan dan posisi air pada pintu air. Kedua, mengumpulkan dokumen penting dan benda berharga lainnya. Ketiga, mengungsi ke daerah aman atau ke tempat yang lebih tinggi dan hindari berjalan di dekat saluran air untuk menghindari terseret arus banjir.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Saya Lukman Munawar Pauji, Komisioner KPID Provinsi Jawa Barat Korbit Bidang Kelembagaan. Hari Penyiaran Daerah atau Hasiarda tahun 2026 yang diselenggarakan oleh Komisi Penyiaran Indonesia Daerah KPID Provinsi Jawa Barat hadir sebagai bentuk kampanye strategis memperkuat posisi penyiaran. Kegiatan ini juga menjadi sarana edukasi bagi masyarakat agar kembali mendapatkan siaran yang sehat, edukatif, dan sesuai dengan regulasi yang ada. Dengan mengusung tema transformasi digital penyiaran, merawat nilai kearifan lokal menuju Jawa Barat istimewa. Kegiatan ini tidak hanya berfokus pada penyiaran, tetapi juga mengintegrasikan aspek sosial, kesehatan, dan juga lingkungan. Catat tanggalnya hari Sabtu 10 Oktober tahun 2026 bertempat di Plaza Mekarsari, Kompleks Pemerintahan Kabupaten Bandung Barat. Ayo, wargi Jawa Barat, khususnya wargi Kabupaten Bandung Barat, hadir dan ramaikan kegiatan Puncak Hasiarda tahun 2026. Hatur nuhun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Pro 4, Suara Budaya, Bandung.

0: Kaum dangu mangrupi gelaran pamungkas dina hariring peuting wengi ieu Pop Sunda Baris ngajajab kaum dangu siap-siap bade istirahat atuh nuhun kana sagala rupi panitena ti enjing dugi ka dangat ayeuna. Mudah-mudahan sagala rupi nu kapidangkeun sing nambihan ilmu sareng pangaruh oge hiburan kanggo sadayana.
1: Hariring peuting.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pro 4, Suara Budaya, Bandung.

saratus tahun kuring diuk dina korsi nu empuk, maca mangrewu-rewu judul buku. Di kebetan saban waktu kelawan anca, di ilo, di implang make pikir nu antep. Korehel, korehel narembongan dina utek. Elmu jadi jero lir sumur minyak gas, luhur lir bulan nu ngagantung di awang-awang. Tapi naha, naha elmu teu manfaat. Tapi naha elmu teu jadi amal.

Saudara pendengar, sampai disinilah tugas kami menemani Anda dalam menyelenggarakan siaran sepanjang pagi, siang, dan malam hari ini, Jumat tanggal 9 Oktober tahun 2026. Kami akan kembali mengunjungi ruang saudara esok pagi pukul 5 waktu Indonesia Barat melalui gelombang AM 540 kHz. Seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat malam dan selamat berpisah. Sekali di udara, tetap di udara. Inilah program 4 Suara Budaya Bandung, Radio Republik Indonesia, Bandung.

Saudara pendengar, inilah program 4 Suara Budaya Bandung, Radio Republik Indonesia Bandung, kembali mengunjungi ruang saudara untuk menyelenggarakan siaran sepanjang pagi, siang, dan malam hari ini, Sabtu tanggal 10 Oktober tahun 2026, melalui gelombang AM 540 kHz. Saudara pendengar, selamat mengikuti rangkaian acara siaran kami dan tetap merdeka!

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Wilujeng enjing. Selamat pagi kaum dangu dimanapun Anda berada. Bahagia sekali di pagi hari ini. Tentunya perempat suara budaya Bandung kembali mengudara melalui frekuensi AM 540 kHz dan siaran kami dapat juga diakses melalui Google Play Store di aplikasi RRI Digital, kemudian melalui audio streaming di www.rribandung.co.id. Bersama saya Webru Kanda akan menemani kaum dangu hingga jelang pukul 12 siang nanti, tentunya dengan beberapa rangkaian acara yang telah kami persiapkan untuk menemani pagi hari ini hingga siang hari nanti. Di antaranya ada Cahaya Pagi yang akan membahas tentang menggapai rejeki dengan salat sunat duha yang akan dipandu rekan Rosyanti bersama Ustadz Said Akil, dan Sampurasun Pasundan langkaian lagu-lagu degung kami hadirkan hingga pukul 7 nanti, dan juga ada Wangkongan Pagi di rentan pukul 8:30. Kemudian ada operan kacidah dirangkaikan dengan gelar kawi pasundan rangkaian lagu-lagu kelingan, dan ada teras UMKM. Baik kaum dangu, semoga hari ini lebih baik daripada hari kemarin. Saatnya kami hadirkan acara Cahaya Pagi. Selamat pagi, selamat menyimak dan selamat mendengarkan.
1: Pro 4, Suara Budaya Bandung.
2: Saatnya Anda ikuti Cahaya Pagi, Pro 4 RRI Bandung.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Selamat pagi pendengar dimana saja Anda berada. Alhamdulillah, hirubil alamin. Senang sekali di pagi hari ini saya dapat kembali menjumpai Anda di udara pendengar. Dan tentunya puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada kesempatan pagi hari ini kita masih diberikan nikmat yang begitu luar biasa. Ketika kita masih diberikan kesempatan untuk menjalankan aktivitas kita dan juga melakukan ibadah kepadanya, tentunya semoga apa yang kita lakukan di hari ini lebih baik dari hari kemarin, dan tentunya mendapatkan berkah dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya rabbal alamin. Baik pendengar di mana saja Anda berada, dalam Cahaya Pagi di kesempatan pagi ini kita akan membahas mengenai menggapai rejeki dengan sholat sunat duha. Dan saat ini di ujung telepon kita sudah terhubung dengan narasumber di pagi hari ini, yaitu Kang Ustadz Syaid Akil, dan tentunya kita langsung sapa saja beliau. Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam.
3: Sampurasun.
4: Sampurasun.
3: Aduh, kumaha damang Kang?
4: Alhamdulillah damang. Samulihna teh.
3: Alhamdulillah Kang, ayah hibar pangestu dina anjing-anjing ieu. Kang, untuk topik di pagi hari ini adalah menggapai rejeki dengan sholat sunat duha, betul Kang?
4: Ya, betul. Ya.
3: Mangga Kang, kami berikan waktu dan kesempatan untuk memberikan paparannya. Silahkan.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, liquwatil matin wal musta'in. Assalatu wassalamu ala sayyidil atrafain wa ala alihi wa ashabihi alladhinahum sa'idun fid darain. Malikul maliku hadiran abada, adrikni, adrikni, adrikni amma ba'di. Alhamdulillah, sahabat bangu dimanapun berada, rutinitas program RRI Pro 4 Bandung yaitu Cahaya Pagi, kita masih setia mendengarkan untuk dengan tujuan tholabul ilmi dari program Cahaya Pagi ini. Baik sahabat dangu dimanapun Anda berada, pada tema pagi kali ini yaitu menggapai rejeki dengan sholat sunat duha. Berbicara masalah rejeki itu berasal dari bahasa Arab rizqun, yang artinya mayun tafa'ubih, yakni sesuatu yang digunakan dan diambil manfaatnya. Ini terdapat dalam Mukhtar As-Sihah. Sedangkan dalam syarah Al-Aqaid At-Tattazan menjelaskan bahwa rezeki adalah nama bagi sesuatu yang diberikan oleh Allah kepada hayawan. Hayawan itu manusia dan selain manusia, seperti jin dan binatang. Lalu ia gunakan dan ambil manfaatnya, baik halal maupun haram. Dari pengertian yang telah disebutkan, dapat kita pahami bahwa rezeki adalah sesuatu yang telah digunakan dan diambil manfaatnya, seperti makanan yang telah dimakan, minuman yang telah diminum, pakaian yang telah dikenakan, rumah yang telah ditempati, mobil yang telah digunakan, dan lain sebagainya. Adapun seseorang yang telah membeli makanan atau memasak makanan, namun karena hal tertentu lalu tidak ia makan, maka itu bukanlah rezekinya. Begitu juga seorang yang telah membangun rumah, lalu karena sebab tertentu tidak ia tempati, maka rumah itu bukanlah rezekinya. Maka benar yang dikatakan oleh seorang penyair Arab, qad yajma'ul mala ghairu aqilih wa yaqulul mala ghairu man jama'a. Terkadang harta itu dihimpun oleh selain pemakannya, dan terkadang harta dimakan oleh yang bukan penghimpunnya. Berkaitan dengan rezeki, sungguh di dalam Al-Quran telah menjelaskan konsep rezeki bagi manusia itu dengan begitu rinci dan sangat detail. Dalam Al-Quran digambarkan bahwa rezeki manusia dan seluruh makhluk hidup di muka bumi ini telah ditanggung oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah berfirman dalam surah Hud ayat 6, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Wa ma min dabbatin fil ardh illa 'alallahi rizquha wa ya'lamu mustaqarraha wa mustaudaaha kullu fi kitabim mubin. Tidak ada suatu binatang melata pun di bumi melainkan Allah lah yang memberi rezekinya, dan Dia mengetahui tempat berdiam binatang dan tempat penyimpanannya. Semua tertulis dalam kitab yang nyata, yaitu kitab Lauhul Mahfuz. Dari ayat tersebut, pakar tafsir yang dikenal yaitu Profesor Quraisy Shihab, seorang ahli tafsir Indonesia, menyebutkan bahwa kekuasaan, nikmat-nikmat dan ilmu Allah itu mencakup segala sesuatu. Tak ada satu binatang pun yang melata di bumi ini kecuali Allah. Dengan karunia-Nya telah menjamin rezeki yang layak dan sesuai dengan habitatnya. Allah juga mengetahui di mana binatang itu menetap dan kemana ia akan ditempatkan setelah kematiannya. Semua itu tercatat jelas dalam sisi Allah dalam sebuah kitab yang menjelaskan hal ihwal makhluk-makhluknya, yaitu kitab Lauhul Mahfuz. Dari ayat dan tafsiran tersebut terdapat tanda bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala menjamin rezeki bagi ciptaannya. Maka bagi kita hendaknya tidak perlu risau terhadap apa yang akan kita makan hari ini, lebih-lebih di hari esok nanti. Sahabat Dangu dimanapun berada, selain menganjurkan melaksanakan ibadah yang telah ditentukan tata cara pelaksanaannya, maka Islam adalah agama yang menganjurkan penganutnya untuk mencari penghidupan duniawi untuk mencukupi kebutuhan hariannya. Ajaran Islam memerintahkan manusia untuk bergerak mencari rezeki, tentunya rezeki yang halal. Bekerja mencari penghidupan duniawi itu merupakan pekerjaan yang mulia di sisi Allah. Justru sebaliknya, berdiam diri, tidak mau bergerak, menyengaja diri untuk menganggur, bahkan meminta-minta sedekah, padahal itu fisiknya masih kuat untuk bekerja. Orang yang semacam ini dipandang kurang elok atau kurang baik oleh agama Islam. Hal ini berdasarkan sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, an Abi Hurairah, dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, qala, dia berkata, qala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, telah berkata Rasulullah, bi anna yahtati ba'hadukum hujmatan ala dhahri khairu min ayyas'al ahadan payu atiyahu aw yamnah. Dari Abu Hurairah berkata, Rasulullah itu pernah bersabda, salah satu seorang dari kalian memikul kayu bakar di punggungnya itu lebih baik daripada yang mengemis kepada seseorang meskipun diberi atau ditolak. Hadis riwayat Bukhari. Hadis yang baru disebutkan secara tegas berisi anjuran untuk kita agar mau bergerak untuk mencari rezeki. Pekerjaan yang kita jalani saat ini misalkan remeh menurut pandangan masyarakat pada umumnya, atau pekerjaan kita biasa saja, namun selama itu masih halal, maka tidak mengapa dibanding kita bergantung pada aktivitas meminta-minta kepada orang lain tanpa ada usaha. Maka lebih baik bekerja. Berkaitan dengan hal ini, para nabi dapat menjadi teladan bagi kita. Mereka adalah orang yang kesalehannya tidak diragukan lagi. Akan tetapi mereka juga tidak lupa terhadap pencarian akan kehidupan dunia supaya kebutuhan hariannya terpenuhi. Contohlah Nabi Daud yang makanannya berasal dari hasil usaha yang dikerjakannya sendiri. Kemudian contoh Nabi Musa yang untuk mendapatkan makanan yang halal. Begitupun dengan Nabi kita, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, yang terkenal sebagai pedagang di masa mudanya. Apabila motivasi duniawi yang membuat kita semangat dalam bekerja tidak cukup bagi kita, maka ingatlah terhadap motivasi akhirat, bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, man amsa ka'alla min amali yadaihi amsa magfurullah. Siapapun yang di waktu sore merasa lelah karena mencari nafkah, maka itu adalah sebuah momentum dosanya itu diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadis riwayat Tabrani. Rezeki dan hasil usaha adalah satu kesatuan yang tak dapat dipisahkan. Segala yang kita usahakan dari pekerjaan kita terkadang menghasilkan sesuatu dan terkadang tidak. Apabila menghasilkan sesuatu, ada kalanya hasil itu bisa dimanfaatkan oleh kita, atau tidak bisa dengan semisal hasil usaha tersebut hilang, dicuri orang, atau diberikan kepada orang lain karena satu atau dua hal. Nah, adapun hasil usaha yang bermanfaat bagi kita, yaitu dapat kita pakai, dapat kita makan, itulah yang dinamakan rezeki kita. Boleh jadi seseorang yang kaya, hartanya berlimpah ruah, namun selama masa hidupnya ia hanya menghabiskan beberapa saja hartanya. Adapun sisa hartanya itu masih banyak menjadi hak ahli warisnya. Maka itu adalah rezeki bagi ahli warisnya. Yang terpenting lagi soal rezeki adalah rezeki tidak selalu berbentuk harta. Rezeki bisa berbentuk materi, bisa juga berbentuk non materi. Rezeki juga bisa berbentuk spiritual. Kita setiap hari bisa melaksanakan sholat, melaksanakan puasa, dan menaikkan zakat di bulan Ramadan, bahkan hingga melaksanakan ibadah haji. Itu merupakan rezeki. Ya, rezeki ketaatan dan hidayah yang diturunkan kepada para hamba yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukankah ibadah yang kita lakukan memiliki sisi kemanfaatan bagi diri kita sendiri, baik di dunia maupun di akhirat? Ya, itulah yang dinamakan rezeki. Selain ibadah, rezeki itu dapat berupa teman yang baik, teman yang mengarahkan kita kepada jalan-jalan kebaikan. Lebih-lebih teman kita mengerti dan paham ilmu agama, sehingga menjadi wasilah kedekatan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selain itu, jodoh yang baik adalah rezeki juga. Pasangan yang baik akan menjadikan diri kita tenang, damai dalam menjalankan bahtera rumah tangga hingga akhir hayat nanti, bahkan hingga kembali dipertemukan di jannah Allah Subhanahu wa taala. Itulah rezeki. Selain ibadah, rezeki juga dapat berupa teman yang selalu mengarahkan kepada hal-hal ibadah, yang selalu mengajak kepada kebaikan, baik di sekolah atau di mana majelis taklim dan lain-lain. Itu merupakan rezeki dari Allah Subhanahu wa taala yang perlu kita syukuri. Yang paling sering kita abaikan untuk disyukuri adalah rezeki yang berupa oksigen yang kita hirup tiap detiknya. Tak dapat dibayangkan apabila satu menit saja kita tidak dapat menghirupnya. Tentu sesaklah napas kita. Menyangkut soal rezeki, memang manusia adalah makhluk yang sering merasa risau soal penghidupan duniawinya. Hal itu merupakan sifat manusiawi bagi kita. Sebab tanpa naluri kecemasan akan rezeki, tubuh kita tidak akan merespon untuk bergerak mencari nafkah. Akan tetapi, rasa cemas yang berlebihan terhadap rezeki pun tidaklah baik. Apalagi rasa cemas tersebut tidak dibarengi dengan kesadaran bahwa rezeki tidak hanya bersifat materi saja. Tetapi jika kita mau merenung dan berpikir betapa baiknya Allah kepada kita dengan segala hal yang saat ini bisa kita nikmati dan ambil manfaat darinya, itulah namanya rezeki. Perlu kita ketahui bahwa rezeki itu ada tiga macam yang menjadi ketetapan bagi manusia. Pertama, rezeki yang sudah dijamin. Kedua, rezeki yang dibagikan. Dan ketiga, rezeki yang dijanjikan. Sebagai hamba Allah, kita tidak boleh hanya berpangku pada rezeki yang pertama. Akan tetapi kita harus mengupayakan jenis rezeki yang kedua dengan kesungguhan, usaha dan kerja keras. Dalam rangka memperoleh jenis rezeki yang kedua ini menjadi tantangan bagi kalangan penganut ajaran Islam konservatif, kembali pada istilah juhud yang diartikan oleh mereka itu fanatik dengan paham keislaman konservatif, adalah menjauhi dunia dan segala kemegahannya dengan banyak beribadah dan zikir. Kiranya hal ini akan bertolak belakang, namun berbeda dengan Imam Malik telah mengajarkan makna juhud dengan caranya yang begitu jenius menghadapi dunia ini. Imam Malik itu seorang jahil yang tetap hidup dalam caranya sendiri, yaitu berpakaian tetap bagus, tapi dalam kesehariannya itu selalu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam Islam mengajarkan ada wasatiyah, yaitu pertengahan, dalam artian menyerukan kerja dan usaha produktif untuk kemakmuran bumi serta demi kebaikan dan kebahagiaan hidup manusia, bersinarkan iman, kesucian jiwa dan kemuliaan akhlak. Islam menghendaki setiap orang hidup damai dan bahagia di muka bumi ini dengan amal usahanya. Maka Islam bukan agama yang akan menyulitkan pemeluknya dengan iming-iming rezeki yang dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala, tetapi mengajarkan umat Islam agar bekerja dan berusaha mencari karunia Tuhan. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, dalam artinya apabila telah ditunaikan salat, bertebaranlah di muka bumi dan carilah karunia Allah dan ingatlah banyak-banyak supaya kamu beruntung. Quran surah Al-Baqarah ayat 77. Mengingatkan kita bahwa rezeki itu akan mudah diperoleh dengan jalan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Selain rezeki bisa ditempuh dengan jalan takwa, juga bisa ditempuh dengan memperbanyak istighfar, minta ampun, menyesali dosa dan tidak mengulanginya. Yang kedua, bisa termasuk tawakal, pasrah setelah adanya usaha, dan seterusnya yaitu bersedekah atau berinfak. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, maka kukatakan kepada mereka, mohon ampun kepada Tuhanmu, sesungguhnya Dia Maha Pengampun. Niscaya Dia akan mengirimkan hujan kepadamu dengan lebat dan memberikan kepadamu harta dan anak-anak dan mengadakan untukmu kebun-kebun dan mengalirkan pula di dalamnya untukmu sungai-sungai. Dalam mencari rezeki pun manusia tidak boleh melupakan unsur pertolongan Allah. Bekerja terus-menerus tanpa minta tolong kepada Allah adalah sombong. Demikian juga terus-menerus berdoa tanpa melakukan usaha yang nyata adalah konyol. Jadi berusaha harus diikuti dengan doa, yaitu malam diminta dan pagi dijemput. Maksudnya malam hari minta itu dengan cara berdoa kepada Allah, dan pagi harinya rezeki itu harus dijemput dengan cara bekerja. Kalau hanya diminta tapi tidak dijemput, itu tidak bisa. Demikian juga sebaliknya, kalau hanya dijemput tapi tidak diminta, itu pun sulit. Baik sahabat Dangu dimanapun Anda berada, agar rezeki dilancarkan, sebaiknya kita mengamalkan salah satu anjuran yang telah dijelaskan oleh ulama-ulama kita, yaitu untuk membaca doa dan zikir setelah sholat duha. Sholat duha adalah ibadah sunnah yang bisa dilakukan pada pagi hari oleh para muslim. Ibadah ini bisa dilakukan ketika kita sedang kesulitan atau mendapat masalah ketika mencari rezeki.

0: Firli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Ya Allah, ampunilah dosa saya dan terimalah taubat saya. Sesungguhnya Engkau Maha Penerima Tobat dan Maha Pengampun. Ini dibaca hingga 100 kali, hadis riwayat Bukhari. Maka ada timbul pertanyaan, apakah benar sholat duha itu pembuka pintu rezeki? Dari Nu'aym bin Hammar Ghatafani, beliau mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu pernah bersabda, "Wahai anak Adam, janganlah engkau tinggalkan 4 rakaat sholat di awal siang, yaitu di waktu duha, maka itu akan mencukupimu di akhir siang." Hadis riwayat Ahmad nomor 5. Bahkan ada juga pendapat dari ulama lain, yaitu dari Uqbah bin Amir al-Juhani radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda pula, yaitu, "Wahai anak Adam, laksanakanlah 4 rakaat di waktu sholat duha, maka Allah akan mencukupi dirimu dengan sholat itu di akhir harimu." Hadis ini bisa mengandung pengertian bahwa sholat duha itu akan menyelamatkan pelakunya dari berbagai hal yang membahayakan. Bisa juga dimaksudkan bahwa sholat duha itu dapat menjaga dirinya dan terjerumus dalam dosa, atau ia pun akan dimaafkan jika terjerumus di dalamnya. Atau maknanya bisa lebih luas dari itu. Bahkan ATB berkata, yaitu, "Engkau akan diberi kecukupan dalam kesibukan dan urusanmu, serta akan dihilangkan dari hal-hal yang tidak disukai setelah engkau sholat hingga akhir siang." Yang dimaksud, selesaikanlah urusanmu dengan beribadah pada Allah di awal siang atau di waktu duha, maka Allah akan mudahkan urusanmu di akhir siang. Terdapat dalam kitab Tufah Al-Ahwaji. Al-Munawi dalam kitab Ba'id Al-Qadir halaman 615 menjelaskan juga maksud kalimat akan dicukupi di akhirnya adalah akan diselamatkan dari cobaan dan musibah di akhir siang. Jadi 4 rakaat yang dimaksud menurut penjelasan para ulama itu bisa jadi termasuk dalam sholat duha 4 rakaat, bisa jadi maksudnya adalah sholat qobliyah subuh 2 rakaat dan sholat subuh 2 rakaat. Melakukan dan membaca doa sholat duha menjadi salah satu amalan sunnah yang paling disarankan. Terdapat banyak keutamaan menjalani dan membaca doa sholat duha pada pagi hari. Salah satu keutamaannya, kemudian membaca doa sholat duha itu bisa membuka pintu rezekimu selebar-lebarnya. Seperti diriwayatkan dalam sebuah hadis, Abu Hurairah radhiyallahu anhu itu pernah mengatakan, "Sahabatku tercinta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menasehatiku untuk melakukan 3 hal, yaitu puasa 3 hari setiap bulan, sholat duha dan sholat witir sebelum tidur." Hadis riwayat Al-Bukhari. Break dulu dah.
1: Baik, Kang Ustadz ya, kita break dulu sesaat dan pendengar. Tentunya dalam cahaya pagi di kesempatan ini, nanti kita akan melanjutkan kembali. Kang Ustadz Syahid akan kembali nanti memaparkan mengenai menggapai rezeki dengan sholat sunat duha. Kita jeda sesaat, beberapa akan kami hadirkan lagu dan juga pariwara berikut ini. Tetap bersama kami, Perempat Suara Budaya Bandung.

Anas radhiyallahu an berkata bahwa ada orang bertanya, "Ya Rasulullah, apabila seorang di antara kami bertemu saudara atau temannya, apakah ia menundukkan seperti ruku badannya?" Beliau menjawab, "Tidak." Ia bertanya lagi, "Apakah ia memeluk dan menciumnya?" Beliau menjawab, "Tidak." Ia bertanya lagi, "Apakah ia memegang tangan saudaranya dan menjabatnya?" Beliau menjawab, "Ya." Hadis riwayat Tirmizi.

0: Suara Budaya Bandung.
1: Masih dalam acara Cahaya Pagi di Perempat Suara Budaya Bandung pendengar, dan tentunya saya Rosyanti Mustika yang masih menemani Anda di pagi hari ini bersama narasumber kita, yaitu Pak Kang Ustadz Syaid Akil yang tengah menghadirkan topik mengenai menggapai rezeki dengan sholat sunat duha. Baik, kita langsung sapa kembali Kang Ustadz Syaid. Kang?
2: Iya.
1: Mangga, silakan untuk melanjutkan paparan Anda.
2: Baik, sahabat Dango dimanapun Anda berada, perlu diingat jika waktu sholat duha itu dapat dikerjakan mulai 20 menit setelah matahari terbit, kisaran sampai hingga 15 menit sebelum sholat zuhur. Sholat duha dikerjakan mulai dari 2 rakaat hingga 12 rakaat dengan masing-masing rakaat di akhir satu salam. Pelaksanaan sholat duha bisa kita lakukan sendiri maupun berjamaah pun. Nilai sholat duha niatnya yaitu usolli sunnatat duha rak'ataini mustaqbilal qiblati ada alillahi ta'ala. Aku niat sholat sunat duha 2 rakaat menghadap kiblat karena Allah Ta'ala. Ada manfaat sholat duha bagi kaum muslim. Yang pertama yaitu dimudahkan segala urusan. Manfaat sholat duha yang sangat terasa di dalam diri kita itu akan dimudahkan dalam segala urusan dunia dan mencari rezeki. Kita dengan sholat duha yang rutin dimudahkan pintu rezeki. Maka hal ini menjadi bukti bahwa keajaiban timbul saat menjalankan sholat duha dengan hati yang ikhlas. Yang kedua manfaatnya yaitu dapat mempermudah mendapatkan jodoh yang tepat. Melakukan sholat duha untuk mendapatkan jodoh memang benar adanya. Itu tercantum dalam Quran surah Al-Isra ayat 78. Dalam surah tersebut dijelaskan jika waktu sholat duha merupakan jam yang paling ijabah untuk memanjatkan doa. Jadi apabila kita berdoa untuk dimudahkan jodoh yang tepat, maka sangat mungkin jika doa itu dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Asalkan jangan ketika kita sudah menikah, malah berdoa lagi untuk meminta jodoh. Nah itu lebih baiknya meminta disoleh atau solehahkan suami atau istrinya. Yang ketiga, dapat wajahnya itu lebih bercahaya. Manfaat sholat duha dapat dikaitkan dengan wajah yang terlihat lebih bercahaya bagi muslim yang menjalankannya. Yang keempat, ini cukup menarik, terlihat lebih awet muda. Manfaat sholat duha bisa membuat diri kita terlihat lebih awet muda. Lah kenapa kok bisa berkaitan dengan awet muda? Sebab air wudhu yang menyapu, membersihkan wajah itu akan membuat kulit muka terlihat segar dan lembab. Selain itu ketika berwudhu dan mengusap wajah dengan cara yang tepat, pastinya kulit menjadi kencang, tidak mudah kendur, dan menjaga agar awet muda. Yang kelima yaitu menyehatkan jantung dan ginjal. Jantung dan ginjal yang lebih sehat bisa kita rasakan dengan melaksanakan sholat duha setiap hari. Ketika kita ingin melaksanakan sholat duha menjelang waktu zuhur, merupakan waktu tepat untuk mengurangi dampak penyakit jantung dan ginjal. Kenapa? Ini disebabkan karena situasi bumi yang berangsur panas pada siang hari dan keadaan bumi tersebut yang mampu mempengaruhi kondisi hati dan sistem pencernaan. Yang keenam, yaitu melancarkan peredaran darah. Jadi selain menyehatkan jantung dan ginjal, manfaat sholat duha pun dapat melancarkan peredaran darah. Saat seseorang melaksanakan sholat duha, udara yang ia rasakan itu masih segar dan bebas dari polusi. Tak hanya udara segar, tubuh akan menggerakkan semua otot yang masih kaku agar peredaran darah itu menjadi lebih lancar dan badan terasa lebih bugar. Maka oleh sebab itu, ketika kita ingin tetap sehat di dunia, laksanakanlah sholat duha setiap pagi sampai menjelang zuhur. Yang ketujuh, yaitu terhindar dari keburukan. Manfaat sholat duha pastinya itu akan menjauhkan kita dari segala keburukan dan mara bahaya yang bisa datang kapan saja. Apabila kita melakukan dosa, kita mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala terlebih dahulu dan berpikir ulang untuk melakukan sesuatu. Maka ketika kita ingin terhindar dari segala keburukan, lakukanlah sholat duha. Baik sahabat bangun dimanapun Anda berada, rezeki lancar, sebuah kenikmatan yang pasti diinginkan setiap insan, setiap manusia. Untuk mendapatkan rezeki lancar itu, manusia akan berusaha bekerja dengan keras untuk mencukupi kebutuhan hidupnya. Karena manusia butuh sebuah pegangan untuk bisa bertahan hidup. Tapi kenyataannya, masih banyak manusia yang sudah bekerja keras, ngebanting tulang, tapi rezeki yang didapat tetap tidak sesuai bayangan kita. Apa sih yang dikatakan rezeki berkah itu? Yaitu rezeki sebuah kenikmatan yang mendatangkan ketenangan, bermanfaat untuk orang lain, merasa cukup atas nikmat yang diberi dan lain sebagainya. Untuk mendapatkan rezeki yang lancar dan berkah, kita perlu tahu kuncinya. Apa saja itu? Yaitu satu, dengan cara beristighfar. Astagfirullahaladzim, kalimat istighfar paling pendek. Sebuah kalimat permohonan ampun seorang hamba kepada sang penciptanya, yaitu Allah, maka terasa mudah dan ringan untuk diucapkan, namun besar juga manfaatnya. Jadi dengan kita beristighfar setiap hari, Allah akan senantiasa melancarkan rezeki kepada kita, maka perbanyaklah istighfar. Yang kedua, yaitu selalu menjaga ibadah wajib. Senantiasa menjaga ibadah wajib seperti sholat. Sebuah hadis yang diriwayatkan Ahmad itu mengatakan, sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wahai anak Adam, sibukkanlah urusanmu dengan beribadah kepada Allah, niscaya akan Allah penuhi dadamu dengan kekayaan dan Allah akan tutup kepakiranmu. Jika tidak kamu lakukan, niscaya akan Allah penuhi pada kedua tanganmu kesibukan dan tidak Allah tutupi kepakiranmu." Hadis riwayat Ahmad. Jadi dengan kita memperbanyak beribadah, pikiran dan hati itu menjadi damai, selalu diberikan petunjuk, dan yang pasti selalu bersyukur. Yang ketiga, yaitu cara memperoleh rezeki berkah itu, yaitu dengan sholat duha. Sholat duha itu ibadah yang dilakukan untuk meminta kelancaran rezeki kepada Allah. Sholat duha sebagai pembuka pintu rezeki seorang manusia. Maka kita diperintahkan untuk sholat duha agar rezeki kita itu selalu lancar. Tapi ingat, harus dibarengi dengan berusaha bekerja juga. Yang keempat yaitu dengan bersedekah. Salah satu cara terbaik ialah dengan bersedekah. Bersedekahlah dalam keadaan sempit atau lapang, Allah akan janjikan sebuah rezeki yang berlipat ganda. Kenapa begitu? Karena setiap harta yang kita sedekahkan bukan membuat kita semakin miskin. Justru dengan kita bersedekah harta, kita akan semakin bertambah dan rezeki pun menjadi lancar. Yang kelima yaitu dengan menyambung tali silaturahim. Perlu kita ketahui bahwa memiliki hubungan baik kepada keluarga, saudara, tetangga, atau orang yang tidak dikenal sekalipun, itu dapat membantu rezeki kita tetap lancar. Dengan memiliki hubungan baik dengan saudara, bisa saja rezeki kita dikasih melalui mereka dengan diberikan sebuah pekerjaan atau mungkin sebaliknya. Yang keenam yaitu sholat tahajud. Selain sholat duha, sholat tahajud juga dapat melancarkan rezeki kita. Karena sholat tahajud merupakan waktu yang mujarab bagi kita berdoa memohon kepada Allah. Maka tidak bisa dipungkiri lagi bahwa sholat tahajud dapat melancarkan dan mendatangkan rezeki. Yang ketujuh yaitu pastinya yaitu bertawakal kepada Allah. Setelah kita berusaha bekerja keras semaksimal mungkin, hal yang perlu kita lakukan setelah itu yaitu bertawakal, menyerahkan segala keputusan yang diberikan Allah kepada kita. Karena segala sesuatu itu sudah Allah atur dengan sebaik-baiknya, tinggal kita sebagai hambanya harus selalu berusaha semaksimal mungkin. Yang kedelapan atau terakhir yaitu berdoa. Setelah dengan bertawakal, berdoa juga dilakukan agar yang kita inginkan, terutama rezeki lancar, itu segera terkabulkan. Maka berdoalah memohon segala sesuatu kepada Allah. Apalagi jika kita berdoa di waktu-waktu yang mujarab, Allah akan mendengarkannya dan pasti akan Allah kabulkan. Baik sahabat Dango dimanapun berada, kesimpulannya kalau kita melihat penjelasan para ulama bahwa Allah akan mencukupinya, tidak ditunjukkan bahwa sholat duha pun itu jadi pembuka pintu rezeki. Namun tetap setiap amalan solih memang jadi pembuka pintu rezeki karena amalan solih adalah bentuk takwa. Sebagaimana disebutkan dalam ayat, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa bertakwa kepada Allah, niscaya dia akan mengadakan baginya jalan keluar atau solusi dan memberinya rezeki dari arah yang tiada disangka-sangka. Quran Surah At-Talaq ayat 2 dan 3. Jika dimaksud dengan dilaksanakannya sholat duha, itu hanya semata-mata untuk menambah rezeki dunia tanpa ingin pahala atau balasan di sisi Allah. Maka akan terancam dengan ayat Quran Surah Asyura ayat 20. Silahkan direnungkan apakah niatan sholat duha lillah karena Allah atau hanya ingin cari dunia. Yang lebih jelas, tingkatkan ketakwaan, maka Allah akan memberi rezeki dengan mudah. Itu janji Allah dalam Quran Surah At-Talaq ayat 22 dan 3. Wallahu a'lam bishawab. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Kang Ustadz Syahid Akil yang pada pagi hari ini telah memberikan paparannya dan juga tentunya untuk kita semua lebih mengetahui bagaimana cara untuk menggapai rezeki dengan sholat sunat duha. Dan tentunya semoga apa yang sudah dipaparkan oleh Ustadz Syahid di pagi hari ini dapat lebih menambahkan ilmu untuk kita semua dan kita bisa mengamalkannya sesuai dengan apa yang telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, sampai di sini perjumpaan kita dalam Cahaya Pagi pendengar di Perempat Suara Budaya Bandung. Akhirnya saya Rosyanti Mustika pamit undur diri mengakhiri acara Cahaya Pagi. Selamat pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Baru saja Anda ikuti Cahaya Pagi Pro 4 RRI Bandung.

beunghar ku tempat-tempat wisata, utamana wisata alam seperti Curug. Objek wisata Curug Ciputrawangi di Sumedang salah sahiji tempat nu aya di Narimbang, Congyang, Kabupaten Sumedang. Objek wisata Curug Ciputrawangi mibanda pesona alam anu endah. Objek wisata Curug Ciputrawangi di Sumedang, Jawa Barat biasana loba didongdon ku wisatawan dina mangsana poe pre atawa dina poe Sabtu jeung Minggu. Kaendahan objek wisata Curug Ciputrawangi cocok pikeun anu geus ngarasa jenuh ku pakasaban atawa pikeun nu hayang niiskeun pikir ngahiji jeung alam. Wartos Pamungkas. Objek wisata Buricak Burinong di Cisema Desa Paku Alam, Kecamatan Dharmaraja, Kabupaten Sumedang. Buricak Burinong jadi tempat favorit pikeun para wisatawan kasang tukang cai bendungan Jati Gede anu sakurilingna pagunungan nambah kaendahan eta wewengkon. Di eta tempat para wisatawan bisa reureuh bari rineh bari nitenan pamandangan dina papan kai anu luhurna 2 meter kuat tur aman pikeun anu ngadongdon. Kondisi alam di Cisema potensial pikeun dimekarkeun jadi kawasan wisata tur kuliner anu jadi ciri di eta wewengkon. Mung sakitu kalawarta anu kadugikeun simkuring web Rukanda tepang deui dina kalawarta salajengna.

0: Angin kencang tidak seperti angin puting beliung yang berbentuk corong sehingga mudah dikenali. Angin kencang tidak memiliki bentuk sehingga kita hanya bisa merasakannya saja. Namun meski demikian, National Weather Service atau NWS mengatakan kecepatan angin kencang lebih dahsyat dibandingkan puting beliung, berkisar antara 104 sampai dengan 117 km per jam. Menurut NWS maupun BMKG, angin kencang ini sangat mudah dikenali. Meski tak berbentuk, angin kencang akan disertai angin badai setiap kali terjadi. Bahkan, BMKG mengatakan angin kencang tidak terjadi di dataran saja seperti puting beliung, tetapi juga angin kencang bisa terjadi di perairan.
1: Wih, tas baru nih.
2: Iya, keren kan? Jauh-jauh nih beli di luar negeri. Merek terkenal dan limited edition lagi.
1: Kenapa harus jauh-jauh belinya? Buatan dalam negeri juga tidak kalah bagus kualitasnya kok.
2: Iya, kalah pamor dong. Tapi itu tas beli di negara mana? Bagus ya?
1: Oh, ini asli produk dalam negeri.
2: Wah,
1: anak Indonesia ya harus mencintai karya bangsanya. Banyak kok produk asli Indonesia yang sudah mendunia.
3: Cintailah Indonesiamu. Cintailah produk dalam negeri.
4: Pro 4 Suara Budaya Bandung.

0: Sahabat budaya, pertunjukan sintren merupakan kesenian khas daerah Cirebon, Jawa Barat yang di dalamnya terdapat unsur tari yang dikenal dengan tari sintren. Penari dalam kesenian sintren diperankan oleh seorang gadis yang masih suci dengan menggunakan pakaian yang indah diiringi musik gamelan. Penari ini juga dilengkapi aksesoris modern seperti menggunakan kacamata dan dasi, sehingga tarian sintren ini menjadi sangat eksotis dan juga misterius. Kata sintren dibangun dua kata, yaitu si dan tren. Kata si berarti ia, dan kata tren berarti tri atau putri. Jadi arti dari sintren adalah ia putri. Sang penari akan menari di bawah pengaruh roh seorang putri yang bernama Sulasi atau yang dikenal dengan nama Raden Roro Ratnamsari dengan dibantu seorang pawang.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun sobat penyiaran. Saya Dadan Hendaya, Komisioner KPID Jawa Barat. Di tengah perkembangan media digital, siaran lokal menjadi sangat penting untuk menjaga agar identitas dan kearifan lokal Jawa Barat tetap hidup sekaligus hadir di tengah perubahan zaman. Karena itu, Harsiarda atau Hari Penyiaran Daerah Jawa Barat 2026 hadir mengangkat tema Transformasi Digital Penyiaran Merawat Kearifan Lokal Menuju Jawa Barat Istimewa. Puncak Hasyarda akan berlangsung pada tanggal 10 Oktober 2026 di Plaza Mekarsari, Komplek Pemerintahan Kabupaten Bandung Barat. Hayu kita sama-sama hadir dan ramaikan Hasyarda Jawa Barat 2026. Kita rawat kearifan lokal, menguatkan penyiaran menuju Jawa Barat Istimewa. Hatur nuhun, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Indonesia merupakan wilayah yang sangat rentan terhadap bencana alam. Nah, anak-anak, beberapa bencana alam berpotensi melanda Indonesia seperti gempa bumi, tsunami, gunung meletus, tanah longsor, banjir, kekeringan, dan lain-lain. Memang ada bencana alam yang tidak bisa kita cegah, namun dampak yang bisa ditimbulkan itu bisa kita kurangi.
1: Pak, saya izin bertanya, Pak.
0: Boleh, silakan Uli, gimana?
1: Bagaimana cara mengurangi dampak bencana tersebut, Pak?
0: Pertanyaan yang sangat bagus. Mengurangi dampak bencana alam dapat kita lakukan dengan membiasakan hal-hal kecil yang dimulai dari diri sendiri dan lingkungan kita.
1: Nah, untuk lebih jelasnya seperti apa, Pak, contohnya?
0: Contohnya adalah jangan membuang sampah sembarangan, hematlah dalam menggunakan air, penggunakan listrik juga ini harus dihemat. Jangan ragu juga untuk menanam pohon, membuat saluran irigasi, dan hal yang terpenting adalah usahakan halaman rumahmu tidak disemen semua. Ya, jangan dipasang semua paving block tuh. Jadi perbanyak juga pengetahuan tentang bencana dan ikuti juga kegiatan simulasi-simulasi bencana.

0: Siger adalah salah satu ciri khas riasan pengantin Sunda Priangan yang terbuat dari campuran logam dengan berat mencapai 1,5 hingga 2 kg. Siger atau mahkota Sunda terinspirasi dari tokoh pewayangan yaitu Sri Kandi yang memiliki sifat pemberani, anggun, cantik, dan disenangi masyarakat. Melambangkan kesempurnaan wanita dan sebagai harapan akan rasa hormat, kearifan, serta kebijaksanaan dalam pernikahan. Bentuk siger yang mirip segitiga ke atas melambangkan hidup yang seharusnya memuncak dan juga pengingat bahwa hidup kita yang hakikatnya akan kembali kepada Tuhan Yang Maha Esa.
1: Pro 4, Suara Budaya, Bandung.

0: Musim hujan telah tiba, bencana banjir mengancam Indonesia. Seperti negara kita tercinta, seakan sudah bersahabat dengan banjir akibat ulah manusianya. Seperti menganggap sepele buang sampah sembarangan, sehingga sampah berserakan di mana-mana. Tak terpikirkan ketika hujan turun, sampah bisa terbawa arus air hujan dan terjadi penyumbatan. Sampai kapan kita tidak peduli? Stop buang sampah sembarangan. Untuk Indonesia, bebas dari bencana banjir.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Saya Lukman Munawar Fauji, Komisioner KPID Provinsi Jawa Barat Korbit Bidang Kelembagaan. Hari Penyiaran Daerah atau Hasiarda tahun 2026 yang diselenggarakan oleh Komisi Penyiaran Indonesia Daerah KPID Provinsi Jawa Barat hadir sebagai bentuk kampanye strategis memperkuat posisi penyiaran. Kegiatan ini juga menjadi sarana edukasi bagi masyarakat agar kembali mendapatkan siaran yang sehat, edukatif, dan sesuai dengan regulasi yang ada. Dengan mengusung tema transformasi digital penyiaran, merawat nilai kearifan lokal menuju Jawa Barat istimewa. Kegiatan ini tidak hanya berfokus pada penyiaran, tetapi juga mengintegrasikan aspek sosial, kesehatan, dan juga lingkungan. Catat tanggalnya, hari Sabtu 10 Oktober tahun 2026 bertempat di Plaza Mekarsari, Kompleks Pemerintahan Kabupaten Bandung Barat. Ayo, wargi Jawa Barat, khususnya wargi Kabupaten Bandung Barat, hadir dan ramaikan kegiatan Puncak Hasiarda tahun 2026. Hatur nuhun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Pro 4, Suara Budaya, Bandung.